0: keseluruhan adalah 2.041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya kan? Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi kasus suap menyuap.
12: Lumayan,
11: direktur mesti tidak menanggung tetap.
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2004.
10: Tata Prabowanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
14: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
14: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
15: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
14: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
16: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
14: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
16: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
12: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
17: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Cuaca cerah di hari ke-20 di bulan Juli 2026, memasuki akhir bulan ya, sudah masuk akhir bulan. Apa aktivitas yang harus diselesaikan, yaitu target kerja Anda bulan Juli ini? Yang pasti tetap selalu selesaikan tugas Anda dengan rasa bahagia, karena ternyata menjalankan atau melakukan dan mengisi ragam aktivitas Anda di pagi hari ini dengan banyak hal yang dilakukan, tentunya akan membuat kita jauh lebih bisa banyak memberikan hal baik untuk orang-orang sekitar Anda.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, wacana pemberlakuan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat kembali mengemuka. Gagasan ini muncul setelah sejumlah sekolah menyampaikan masih adanya kebutuhan operasional begitu yang belum dapat dibiayai melalui dana bantuan operasional sekolah pendidikan atau BOSPEI maupun bantuan pemerintah daerah. Nah, ini juga membuat riak-riak terjadi di kalangan orang tua siswa. Bagaimana tanggapan orang tua siswa berkaitan dengan wacana pemberlakuan SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan di SMK dan SMA negeri? Pro 1 akan hadirkan informasi-informasi yang dirangkum dari warga Kota Bandung berikut ini.

0: Info Warga.
1: Riak-riak sudah terjadi berkaitan dengan wacana pemberlakuan SPP diberlakukan kembali atau reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri. Ini juga membuat letupan-letupan terjadi di kalangan orang tua siswa. Seperti apa tanggapan orang tua siswa berkaitan dengan wacana tersebut? Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama salah seorang warga, orang tua siswa juga di kelas 10. Ini baru masuk begitu ya di SMA Negeri 8 Bandung. Pro 1 sudah terhubung bersama Ibu Hanifah Nusrat Jahan.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanifah. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik, Bu Hanifah, baru selesai beraktivitas atau mungkin ngantor nih, Bu Hanifah mah?
3: Sudah selesai beraktivitas. Mm-hmm.
1: Termasuk antar-antar sekolah begitu ya?
3: Iya, betul-betul.
1: Karena, tapi muncul nih, selain dengan aktivitas rutin lainnya, muncul juga riak-riak bahwa, muncul juga wacana bahwa pemberlakuan SPP akan diberlakukan kembali nih di SMK dan SMA negeri. Menanggapi hal ini, Bu Hanifah dari kacamata orang tua siswa.
3: Oke, izin menanggapi ya. Sepertinya pemerintah harus mempertimbangkan ulang perihal kebijakan pengaktifan SPP sekolah bagi siswa SMA dan SMK Negeri Jawa Barat.
1: Kenapa tuh?
3: Jika hal tersebut berkaitan dengan dana operasional, pemerintah kan sudah memberikan dana BOS bagi setiap sekolah-sekolah yang ditujukan salah satunya untuk kelancaran proses kegiatan dan pengembangan sekolah. Seperti itu. Jadi kalau untuk pribadi saya, sedikit kurang setuju terkait wacana tersebut ya, tetapi kembali lagi kepada keputusan dari pemerintah provinsi, kami selaku masyarakat menghargai dan support demi kemajuan dunia pendidikan di Jawa Barat. Seperti itu, Pak.
1: Iya, itu dia. Kalau misalnya Bu Hanifah, ya kalau bisa mah nggak usah ada lah ya.
3: Iya, karena kan bisa ini orang tua SMA kan akan melanjutkan insya Allah ke jenjang berikutnya ya, kuliah ya. Seperti itu. Jadi pastikan butuh biaya dan dana lain-lainnya.
1: Kalau anaknya cuma satu yang sekolah, kalau anaknya beberapa yang sekolah agak...
3: Iya. Kebetulan saya satu, nah kita untuk yang banyak seperti itu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau memang pemerintah, artinya kan wacananya bahwa pemerintah wacana pemerintah untuk menaikkan kembali SPP dan SPP di SMK dan SMA ini karena informasinya tidak ada biaya-biaya operasional yang tidak tertutup oleh bantuan oleh BOS dan bantuan pemerintah pusat. Jika kalau misalkan andai kata nih Bu Hanifah tetap diberlakukan, seberapa apakah ini perlu di orang tua perlu terlibat juga kah?
3: Ya, kalau bisa orang tua perlu terlibat karena untuk menentukan karena kan ada ya rencananya itu seperti desio-desio dan lain-lainnya saya baca di medsos. Jadi orang tua perlu dilibatkan untuk mengetahui misalkan berapanya atau gimana seperti itu.
1: Baik, kira-kira jika diberlakukan tetap support begitu ya Bu Hanifah?
3: Tetap support untuk kemajuan pendidikan sih.
1: Yang penting pendidikannya maju.
3: Benar-benar.
1: Ada yang ingin disampaikan mungkin harapan Bu Hanifah selaku orang tua siswa, selaku warga masyarakat di Kota Bandung, di Jawa Barat pada umumnya berkaitan dengan hal ini?
3: Ya, harapannya sih semoga pendidikan di Jawa Barat khususnya lebih maju lagi dan kesejahteraan guru tenaga pendidik juga diperhatikan seperti itu sih.
1: Baik, yang pasti
3: sama-sama maju semuanya ya.
1: Boleh, baik. Mbak Hanifah, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Harapannya juga mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada yang berwenang, yang berkompeten di bidangnya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari warga Kota Bandung, dari orang tua siswa berkaitan dengan wacana reaktivasi SPP. Hatur nuhun, selamat kembali bergedebak-gedebuk nih Bu Hanifah ya kalau pagi-pagi.
3: Betul banget, ini hari Senin ya.
1: Hari Senin, I don't like Monday katanya. Udah mulai lengang sih lah lintas. But I love Monday. Hatur nuhun Bu Hanifah, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Dari kacamata orang tua siswa, Bu Hanifah Nusrat Jahan beranggapan bahwa ya kalau boleh mah gak ada gitu. Tapi kalau misalnya ada juga Bu Hanifah support untuk dunia pendidikan supaya jauh lebih baik lagi dan lain hal sebagainya. Itu menjadi harapan warga masyarakat Kota Bandung yang tentunya mengharapkan dunia pendidikan ini tetap baik-baik saja. Kesejahteraan para pendidik juga diperhatikan ketika memang ini banyak sekali terjadi begitu. Anda pendengar yang juga punya opini berkaitan dengan hal yang sama terkait wacana reaktivasi SPP untuk SMA dan SMK di Kota Bandung di Jawa Barat, Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760.
0: Bandung pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: pendidikan atau SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Dan usulan tersebut pendengar mencuat dalam rapat kerja panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Skema yang dibahas tidak akan membebankan biaya kepada seluruh siswa. SPP-nya hanya diwacanakan berlaku bagi siswa yang dari keluarga desil 6 sampai dengan desil 10. Dan sedangkan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin atau desil 1 sampai 5 tetap memperoleh pendidikan secara gratis. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Purwanto menegaskan hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahapan pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi, begitu ya. Nah, tanggapan Anda pendengar berkaitan dengan hal tersebut kami nantikan di 0811-220-9760 hingga jelang kami sampaikan nanti dialog Bandung Menyapa pagi ini bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Ibu Hajah Siti Muntamah SAP. Kemudian kami menantikan juga terhubungnya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang masih terus kami hubungi untuk menginformasikan lebih lanjut, lebih aktual, dan lebih update lagi informasinya seperti apa. Kami nantikan sekali lagi informasi dari Anda pendengar di 0811-220-9760 di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
2: Lebih Indah merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang solois Indonesia bernama Adera Prabu Latief Trengginas. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini termasuk ke dalam album Lebih Indah. Lagu ini sering diputar di berbagai radio dan menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang romantis dan melodinya yang easy listening dan menjadi salah satu lagu terhits pada masanya.

0: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Bandung pagi ini.

0: Lepas dulu dari informasi berkaitan reaktivasi SPP untuk SMA dan SMK di Jawa Barat, pendengar, satu informasi juga ini penting sekali kami sampaikan untuk Anda, bahwa pihak kepolisian menyampaikan ultimatum bagi para pelaku kejahatan kriminal termasuk begal yang nekat macam-macam saat beraksi di Kota Bandung, Jawa Barat. Peringatan keras ini ditegaskan Polrestabes Bandung mengingat aksi begal di wilayah hukumnya kini semakin meresahkan warga karena para pelaku nekat beraksi tanpa mengenal waktu, bahkan pada siang hari. Salah satu contoh yang menimpa seorang pria berinisial U, usia 24 tahun, di Jalan Babakan Ciparai, Kecamatan Bojong Loakaler, korban yang saat ini sedang bersiap untuk olahraga pagi justru menjadi sasaran komplotan begal hingga mengalami luka-luka dan kehilangan ponselnya. Merespon keresahan masyarakat ini, Polrestabes Bandung langsung bergerak cepat melakukan upaya nyata untuk mencegah kejahatan jalanan. Pihak kepolisian juga mengevaluasi peta wilayah rawan tindak kriminal dan meningkatkan intensitas patroli berkala melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dan langkah nyata kepolisian tersebut disampaikan Wakapolres Bandung, pendengar, AKBP Dedi Wahyudi di Mapolrestabes Bandung Jumat lalu, dan disampaikan oleh Kapolrestabes Bandung, selain mengintensifkan patroli, polisi juga memberikan peringatan keras bagi para begal yang nekat melakukan perlawanan. Sesuai dengan instruksi langsung dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, jajaran kepolisian dipastikan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur di lapangan. Jika perlu, pelaku masih membahayakan nyawa petugas atau masyarakat saat mengamankan, tindakan pelumpuhan dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan senjata api. Terakhir juga, pendengar, pihak kepolisian meminta agar warga Bandung tidak perlu panik maupun khawatir saat beraktivitas karena layanan keamanan siap siaga selama 24 jam.
1: Bandung pagi ini.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Ya, pendengar, berbicara mengenai kebijakan sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat, ini berpotensi akan mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa dan bagaimana mekanisme dan regulasi yang sedang digodok begitu, pros, untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Haja Siti Muntama, SAP.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga RRI.
0: Kabar baik Umi pagi hari ini.
2: Masya Allah, semangat.
0: Masya Allah,
2: ya.
0: Selalu semangat sekali Umi. Termasuk juga mungkin mengupas berkaitan dengan kebijakan reaktivasi begitu Umi untuk sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk siswa SMA dan SMK di Jawa Barat sendiri. Ini seperti apa Umi sebetulnya?
2: Ya. Pertama, kalau kita lihat Jawa Barat itu jumlah penduduknya besar. Kemudian jumlah anak-anak yang sekolah SMA, SMK itu juga besar gitu ya. Jadi setelah dilimpahkan ke Provinsi Jawa Barat, tentu saja menjadi catatan penting bagi Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan anggaran yang minimal sesuai dengan legal spendingnya. Kalau saya sih titipannya itu adalah keterkaitan dengan 20% anggaran diberikan kepada pendidikan gitu ya. Jadi kok saya melihatnya ini penting, satu. Kemudian yang kedua, dalam mekanisme kurang lebih mungkin sekitar 2019-2020 itu ada kebijakan bahwa SMA, SMK negeri gratis di Jawa Barat. Tentu saja setelah ditelisik lebih banyak, banyak pengurangan-pengurangan program yang memang harus didapatkan oleh anak-anak yang sebelumnya, itu kita lihat pengembangan, kan kita sama-sama tahu di dalam penyelenggaraan pendidikan itu tujuannya adalah satu, mengantarkan anak-anak yang beriman dan bertakwa, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga bisa mengembangkan gitu ya kemampuan, bakat, termasuk juga prestasi sains, juga termasuk juga prestasi-prestasi non-akademik yang lainnya, yang biasanya sekolah itu menyelenggarakan ekstrakurikuler dengan berbagai macam jenisnya. Karena apa? Saya melihat bahwa ini menjadi salah satu komitmen yang harus dihadirkan oleh kita semua yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah pendidikan. Nah, setelah gratis itu memang kita lihat ketika kita di lapangan, ini sesuai dengan data yang kita datang ya ke lapangan ya, karena fungsi dari DPRD itu adalah pengawasan, sehingga kami pun juga melihat lebih dekat gitu sebenarnya. Sekolah-sekolah yang dulu adalah sekolah-sekolah unggulan yang selalu menjadi sekolah favorit gitu ya. Terus kemudian sekolah-sekolah yang memang mengembangkan ekstrakurikuler dan prestatif gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa dengan anggaran yang sekarang sangat terbatas, bahkan kita menyebutnya kurang gitu, apalagi tidak boleh tan A, B, C, D gitu ya. Anak-anak itu sekolah itu benar-benar gratis dalam tanda petik gitu ya. Ternyata kita melihat penyelenggaraan biaya pendidikan atau penyelenggaraan pengembangan bakat anak-anak itu tidak terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita melihat, kalau kita lihat postur anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, ini kita lihat sudah melebihi jauh ya. 30% lebih malah itu dipakai untuk pendidikan gitu, dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ya minimal saya lihat itu ada lebih dari 15 item gitu ya. Selain fit coffee cost, kemudian juga sekarang gubernur concern untuk menambah jumlah unit sekolah baru di daerah-daerah blank spot. Gitu ya. Blank spot itu apa? Kecamatan-kecamatan kita masih punya 111 kecamatan yang memang belum memiliki sekolah negeri, baik SMA, SMK. Jadi kalau kita lihat ini masih akan bertahap gitu ya. Belum lagi ruang kelas baru yang dibutuhkan, apalagi dengan kemarin program Bapak Gubernur dengan PAPS, dan hari ini juga ada beberapa rombel-rombel yang memang jumlah anaknya per kelas itu melebihi dari Dapodik yang biasanya. Ada yang misalnya biasanya kan 36, paling banyak 38, tapi ternyata masih ada yang 42, 44 disesuaikan dengan kebutuhan, dan ini di range dan sudah dipergubkan ya, Pak Gubernur sudah memberikan pergubnya di dalam menerjemahkan supaya tidak terjadi anak putus sekolah. Itu pun belum bisa mengcover. Tetapi tentu saja kita sama-sama memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan ini tidak pure bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah harus menghadirkan sebuah kerjasama dengan mitra-mitra sekolah-sekolah swasta. Karena yang menyelenggarakan pendidikan, kalau kita lihat jumlah sekolah SMA swasta dibandingkan negeri itu jauh lebih banyak swasta. Demikian juga ketika kita berbicara tentang SMK, maka yang menerima anak-anak SMK yang lebih banyak adalah SMK swasta. Contohnya SMK swasta, SMK negeri sekitar 350.000 anak. Kalau swasta coba kita lihat itu dua kali lipatnya, sampai 660.000. Jadi kita bisa melihat bahwa ini menjadi penting gitu ya. Ini menjadi penting, dan kita selalu mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk sekolah kan gitu ya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan keadilan, yaitu untuk sekolah. Sehingga dengan adanya gratis ini mau tidak mau semua keluarga-keluarga di Jawa Barat memiliki atensi yang sangat besar untuk bisa memasukkan putra-putrinya ke sekolah negeri. Sehingga gitu ya, notabene dalam tanda petik, kenapa salah satu menariknya adalah gratis tadi dengan berbagai jalur ya, mau jalur prestasi, akademik, non-akademik, kemudian afirmasi, juga termasuk domisili ya, mungkin sama-sama kita tahu yang hari ini selalu menjadi polemik, bahkan kemarin di 2026 ini SPMB lumayan agak hektik gitu ya, dan dirasakan repot dengan anak-anak. Berbicara tentang kebijakan aktivasi SPP itu belum menjadi pembicaraan sebenarnya di kami itu. Kami hari ini memang sedang membahas peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Yang namanya penyelenggaraan pendidikan ini kan ketika membuat perda ini kan bukan pure itu hasil dari itu kan kebutuhannya dinas pendidikan sebenarnya gitu ya. Dinas pendidikan ini kan satu inisiatif dari Provinsi Jawa Barat menyodorkan nih on perdanya kayak gini, kami bahas. Ketika kami bahas, tentu saja DPRD memberikan satu ruang untuk mendengar dari pihak akademisi. Jadi akademisi itu kami mendengar mulai dari UPI jelas, kemudian ada UNPAD ya, oke, Pak Prof. Rosi Warek satu ya, terus kemudian dari UIN gitu ya. Kita akan sama-sama tahu bahwa penyelenggaraan itu adalah pendidikan, ini adalah pendidikan karakter, meskipun judulnya adalah Pancawati ya, tetap di sana cager itu salah satunya adalah nilai asuh dan berdasarkan nilai-nilai agama. Itu yang kita pengen kuatkan. By the way, justru yang mencuat itu hari ini di masyarakat keterkaitan dengan aktivasi SPP gitu ya. Ya, kalau dari acuan yang disampaikan oleh tenaga-tenaga ahli itu kami dengar, salah satunya adalah memberikan ruang gitu, keadilan. Kalau kita melihat misalnya sekarang begini, kalau kebijakan yang hari ini ya 2026 Bapak Gubernur dengan sangat brilian, sangat bagus, ada yang namanya sekolah mau, sekolah manusia unggul. Dari dulu juga ada, sudah ada unggul, sekolah favorit. Jadi yang dijadikan sekolah-sekolah Hmong itu memang sekolah-sekolah favorit yang ada di kota dan kabupaten dalam tanda petik ya, meskipun kita tidak boleh ada semua sekolah adalah unggul gitu ya. Nah, kalau ada unggul nanti yang lainnya tidak unggul gitu ya. Ada memang sekolah-sekolah tertentu yang memang menjadi favorit di kota dan kabupaten, itu memang mau tidak mau, suka tidak suka kita juga mengakui itu gitu ya. Nah, ketika dalam mengembangkan manusia mau ini, pasti kan pas satu yang diterimanya adalah CB ya, cerdas istimewa, bakat istimewa salah satunya gitu ya. Akademiknya wah pasti gitu ya. Kemudian prestasi-prestasi yang lain anak-anak yang dikumpulkan di situ, termasuk juga leadership. Nah, dalam pengembangan ini tentu saja tidak sama dong dengan reguler, baik dari sisi memang ada wacana. Dulu tuh setahu saya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melemparkan itu, mungkin kalau yang mau itu ada mungkin ya SPP mau aja waktu itu. Tapi belum dibahas kan, waktu itu cuma dari obrolan-obrolan. Nah sekarang kami DPRD Jawa Barat dalam menyusun, mendengar, menerima ya masukan-masukan dari semua pihak untuk penyelenggaraan pendidikan nanti siapapun kepala daerahnya harus mengacu ini. Dan di dalamnya memang ada satu yang kita harus masukin di situ, yang namanya partisipasi masyarakat, kan itu memang sudah diakui di undang-undangnya ada gitu ya, tentang diperbolehkannya partisipasi masyarakat itu di dalam penyelenggaraan pendidikan itu ya, salah satunya dikelola oleh PLMG ya beberapa sebelumnya. Mungkin hari ini kami belum tuntas membahasnya itu karena kita masih baru RDP ya, masih rapat dengar pendapat gitu ya dari semua pihak. Dan hari ini pun juga sekarang kita akan mendengar besok kita RDP lagi. Kalau kemarin RDP-nya adalah dari para pakar UPI, Unpad, kemudian juga dari UIN gitu ya, itu kita dengar. Kemudian hari besok adalah orang-orang atau komunitas atau forum atau kelompok masyarakat yang peduli kepada pendidikan dan pemerhati pendidikan, baru RDP. Jadi posisinya masih di situ, jadi posisinya masih, kalau peraturan daerahnya masih dalam pembahasan dan belum final, masih jauh gitu ya, kita belum bahas pasal per pasal. Dan tentu saja yang menggunakan ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ikut urun rembuk juga di sana karena beliau mereka yang mengajukan ranperdanya itu, rancangan peraturan daerahnya. Kami yang membahasnya dalam memvalidasi dari rancangan yang diajukan, kami harus cross check dengan beberapa pihak. Salah satunya pihak akademisi yang kemarin menyampaikan, dan tentu saja dari para akademisi disampaikan bahwa mau tidak mau hari ini ketika kita ingin mengembangkan sekolah yang bagus, ya biayanya ya memang harus luar biasa. Sekolah Garuda misalnya yang milik pusat itu ya, wah, kemarin disampaikan, dipresentasikan oleh profesi dari Unpad ya, Warek 1 dari Unpad itu bagus sekali, sampai rasanya waduh seneng banget kok bisa harus banyak di kota di Jawa Barat kan gitu. Terus kemudian sekolah rakyat juga gitu disampaikan gitu ya. Nah, model yang di Jawa Barat mau seperti apa? Nah, hari ini kita sedang menyusun nih, apa yang kira-kira bisa kita tuangkan menjadi acuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraannya, dan kami mengawasi. Dan tentu saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kami sangat menghormati, dan kami pasti akan membantu. Begitu kedudukannya sih sebenarnya.
0: Termasuk juga mungkin skema berkaitan dengan membebankan biaya yang tidak kepada seluruh siswa, karena mengingat juga Umi siswa SMA dan SMK di negeri di Kota Bandung, di Jawa Barat juga tidak semua dalam kondisi mampu begitu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk menentukan beban biaya kepada seluruh siswa, Umi?
2: Saya sudah sampaikan bahwa ini kan masih belum pendapat dengan, kita baru mendengar RDP ya, rapat dengar pendapat ya RDP dengan para akademisi itu memasukkan mereka itu bahwa jangan ditutup partisipasi masyarakat gitu ya. Partisipasi masyarakat itu salah satunya adalah orang tua gitu ya kan gitu, orang tua. Orang tua ya kalau saya menyekolahkan anak saya di SMA SMA swasta gitu ya dengan inginnya anak saya begini begini begini sesuai dengan yang mereka hadirkan dan saya cocok, anak saya juga mau. Ya, salah satunya adalah memang kalau swasta memang pure ya mereka membiayai sendiri. Ya, ada biayanya, biaya tahfiznya ada gitu. Biaya basketnya ada, biaya renangnya ada, bahasanya ada, tambah bimbel gitu. Saya pikir setiap kita ya namanya pendidikan itu adalah investasi. Tetapi secara global, secara kebijakan pemerintah, tentu saja kita harus menghadirkan yang paling humanis buat masyarakat, gitu ya. Nah, salah satunya adalah makanya jangan ditutup. Kalau ada orang tua yang ingin nyumbang, gitu. Misalnya gini nih, wah ini kelasnya bocor, ambruk, gitu ya. Ada yang mau ngasih, gitu. Jangan ya jangan dipersulit lah, misalnya kayak gitu. Itu yang kalau itu dibuka itu bisa ada beberapa hal yang mungkin regulasi-regulasi yang bisa lebih nyaman di sekolah itu gitu ya. Itu kalau saya melihatnya begitu. Nah, keterkaitan dengan aktivasi SPP itu enggak nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat mau diaktivasi atau tidak. Kami hanya menyediakan ini loh ran perdarnya. Kalau diaktivasi nanti begini, kalau tetap gratis nanti begini. Itu enggak silakan. Nanti ya saya melihat Pak Gubernur sekarang sedang menyampaikan terus bahwa itu adalah ide dari DPRD, bukan itu rancangan peraturan daerahnya dari Provinsi Jawa, dari pemerintah, dari distrik, kita sedang membahas dan dari akademisi menyampaikan bahwa ada peraturan memang keterkaitan dengan partisipasi dari masyarakat dan partisipasi dari masyarakat itu adalah orang tua. Kalau zaman dulu namanya SPP kan gitu ya. Itu ada SP itu kan partisipasi masyarakat. Cuman memang kalau kemarin cepat terbebani itu adalah dipatok gitu kan. Yeah. Nah, harusnya memang ya ada sebuah aturan regulasi ya. Kita melihat kayak di Jawa Timur itu ya, itu disesuaikan dengan gaji dari THP yang dimiliki oleh keluarga itu dan sekarang kan terdefinisi di data sen ya, ada desil 1 sampai desil 10 gitu ya, mana yang harus misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi acuan-acuan juga hari ini, semoga data sen ini juga tidak berubah lagi gitu ya. Dalam artian secara kebijakan kan kita melihat desil 1 kayak misalnya kemarin waktu SPMB itu kita pastikan ya desil 1 tuh harus diterima, namanya juga desil 1 negara harus hadir, 1 dan 2 itu wajib harus diterima. Itu yang kita kemarin sisir gitu ya, sisir. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga-keluarga anak-anak yang hadir dari keluarga yang memang negara itu harus hadir. Itu kita bahas dan memang kita amankan itu gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang dengan swasta? Nah, ternyata sekolahnya jauh gitu ya. Akademiknya bisa gitu ya. Terus kemudian afirmasi juga tetap masuk lewat afirmasi. Misalnya dia desil 1 tapi tetap yang menjadi acuannya itu adalah jarak gitu kan gitu. Oh, ternyata jaraknya 1 kilo gitu ya atau lebih dari 800 meter. Sementara yang diterima itu maksimal sekarang tuh kalau dulu masih 500, 600 ya. Tahun lalu ternyata sekarang lebih padat lagi 300 gitu ya, dengan berbagai polemiknya ya. Kemarin di Kota Bandung saya lihat ada yang dititip di restoran gitu ya. Ini anaknya gitu ya, 1 tahun sebelumnya udah pindah kakak kayak gitu. Dan ada yang pindah ke rumah uaknya gitu sih. Tahun sebelumnya udah disiapin gitu, supaya bisa masuk gitu. Sehingga kadang-kadang putra daerah itu tidak bisa gitu. Saya pernah mengadvokasi, anak saya itu asli lahir dari sini gitu ya. Dari daerah ini gitu ya. Yang berjarahannya 400 meter, cuman karena secara jarak itu 300 meter, ya tidak bisa masuk. Ini juga menjadi catatan-catatan penting dalam penyelenggaraan, jadi memang kompleks. Tapi paling tidak, gitu ya, kita sekarang hari ini mendengar, nanti yang menentukan apakah diaktivasi atau tidak diaktivasi, itu adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja pasti kami akan mendukung dalam tanda petik ketika masukan-masukan diberikan. Kalau DPRD itu memberikan masukan-masukannya secara konstruktif. Nih dari akademisi kayak gini, nih dari kelompok pemerhati pendidikan kayak gini, nih dari lapangan itu begini, begini, begini kita sampaikan. Kembali lagi nanti yang godok adalah pemerintah itu sendiri. Oh iya, saya harus begini, begini.
0: Baik. Jadi segala sesuatunya kembali lagi kepada pemerintah setempat,
2: iya,
0: dan bisa dipastikan.
2: Jadi yang dilempar itu adalah dari DPRD.
0: Bahwa ini sudah jelas apa? Bahwa wacana untuk reaktivasi SPP ini bukan turun dari DPRD begitu, Umi ya?
2: Ya, bukan. Kita masih lagi sedang membahas rancangan yang mereka ajukan.
0: Baik.
2: Nah, untuk itu kita validasi dulu.
0: Baik, terakhir Umi, ya, mungkin ada pesan atau informasi dan himbauan mungkin kepada warga masyarakat Kota Bandung, warga masyarakat di Jawa Barat yang sudah Barat, orang tua terutama yang sudah mulai ada riak-riak nih di bawah sedara riak-riak. Padahal jadi, jelas tadi kita tahu bahwa ini belum ada, belum sampai ke pembahasannya belum sampai ke situ kok begitu. Silakan.
2: Biasa itu memang bumbu itu memang lebih menyengat gitu kalau dipanasin itu. Ya sama kalau kita masak dipanasin. Jadi semua mencium gitu. Kira-kira asin bukan, udang bukan. Bukan udang ini mah. Ini mah cumi-cumi kan mirip-mirip itu baunya.
0: Baik.
2: Baunya kalau orang kayak kaos kaki. Nah, ini nih saya menghimbau nih kepada masyarakat nih. Satu, masyarakat tetap check and recheck gitu ya. Satu. Karena apapun hari ini ya, kita sebagai masyarakat yang awareness terhadap anak-anak kita, check and recheck gitu ya. Dan pasti insya Allah gitu ya, kami yang ada di DPRD sebagai wakil rakyat, itu sangat justru pembela dari masyarakat itu sendiri. Itu yang harus, kita ada di pihak rakyat lah, jangan khawatir itu gitu ya, jangan khawatir itu. Justru kami melakukan balancing dan memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika mengambil kebijakan-kebijakan itu diselaraskan gitu ya, satu. Dan kita nggak gegabah ketika akan membuat sebuah kebijakan. Kita bukan memberikan kebijakan tapi memberikan masukan secara konstruktif, nanti kita sepakati bareng. Ya, jadi perda itu nanti kan diparipurnakan, disepakati di bareng itu antara Provinsi Jawa Barat dan DPRD, baru kemudian diselenggarakan dan kami awasi gitu. Jadi itu ya. Jadi itu satu, kemudian yang kedua para orang tua satu ya, ketika melihat informasi cek, yang pertama check and recheck, yang keduanya adalah tetap memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk terus melakukan tugas-tugas dan wewenangnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan gitu ya, semua hal gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah Bapak Ibu, saya juga orang tua, semua orang tua pasti menginginkan anak-anaknya lebih baik kehidupannya dari kita sendiri. Dan kehidupan lebih baik itu yang pertama adalah tentu saja adalah bahwa anak-anak kita harus memiliki nilai-nilai agama yang sangat kuat. Investasi memberikan pembiayaan pendidikan itu adalah investasi buat anak-anak kita. Sekecil apapun tetap gitu ya, jangan lupa gitu ya, rezeki halal untuk investasi pendidikan itu sebagai amal jariah kita gitu nantinya untuk anak kita itu. Jadi tidak ada yang rugi kalau misalnya kita membiayai pendidikan anak-anak kita. Dan insya Allah gitu ya, kita harus berkaca kepada orang tua kita dulu gitu ya. Kok sekarang mah gampang gitu ya, orang tua kita dulu nih, saya sendiri nih yang ngerasain. Makan aja susah mereka tuh gitu ya. Saya pernah sama tuh teh, nggak makan 3 bulan nasi itu ya, nggak makan nasi. Kok tiap hari makan singkong sih, kata ibu saya. Ya, karena kita mampunya ini dan yang penting kamu sekolah gitu. Kalau ingat itu saya, giginya orang tua kita dulu. supaya anak-anak kita sekolah hari ini, yuk kita menjadi orang tua yang gigih, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, dan yang terpenting adalah anak-anak mendapatkan pemahaman dan support dari orang tuanya. Terlepas dari insya Allah gitu, takdir-takdir baik buat anak-anak kita, selalu kita rumuskan. Salah satunya adalah penyelenggaraan yang dilakukan, pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang eksekutornya adalah Dinas Pendidikan di bawah Gubernur, mendapatkan masukan dari DPRD. Masukan-masukan ya, diterima alhamdulillah kan gitu ya. Kalau tidak diterima, gitu ya, yang terpenting adalah ada kesepakatan bareng gitu ya, tarik ulur gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan dari anak-anak kita. Terakhir lagi, ikhtiar-ikhtiar ini adalah insya Allah merupakan ikhtiar-ikhtiar baik yang perlu terus mendapatkan support doa gitu ya, support doa dari semua pihak gitu ya, termasuk juga media. Mohon izin, media ini harus berpihak supaya tidak terjadi polemik gitu ya, tetap harus cek, terus memberikan kesempatan untuk cek and recheck, termasuk juga seperti pagi ini yang diselenggarakan oleh RRI. Saya mengapresiasi, terima kasih, dan semoga masyarakat tetap tenang, tetap bersama putra putrinya, dan tetap memberikan trust kepada penyelenggara, dan insya Allah kita akan menghadirkan kesepakatan yang paling baik untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.
0: Baik, Umi Haturnuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan, kemudian pencerahan dan menenangkan masyarakat juga, terutama ibu-ibu yang sudah mulai muncul riak-riak nih, aduh kumaha atuh cina bayaran deui dan lain hal sebagainya. Padahal belum ada ketetapan dan kepastian begitu. Mudah-mudahan ini juga segala sesuatunya dimudahkan begitu, apapun yang menjadi program pemerintah nanti, masyarakat bisa mendukung dengan tetap mengedepankan bahwa pendidikan yang utama. Umi Haturnuhun, terima kasih.
2: Sebagai informasi,
0: baik.
2: Ya, satu terakhir, besok kita RDP itu tadi, RDP komunitas, kemudian kelompok, masyarakat, gitu ya, yayasan, kemudian juga penyelenggara, perwakilan-perwakilan ya, dari semua sivitas pendidikan, termasuk juga dari pesantren, gitu ya, kita ingin juga mendengar gitu ya. Nah, besok kita dengar, kita rangkum dulu, nanti selalu baru kita olah bareng-bareng, gitu. Insya Allah. Mohon doanya ini dari masyarakat untuk kelancaran, kemudahan pembahasan-pembahasan ini supaya mendapatkan peraturan yang paling baik untuk Jawa Barat.
0: Baik, Umi Haturnuhun, terima kasih banyak untuk waktunya, selalu berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu Umi, mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Hajah Siti Muntamah, SAP.
1: Bandung Pagi Ini.

Peristiwa kebakaran di area publik ramai, seperti mal, bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentan terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mal, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus

menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
3: Cakep.
2: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Selamat pagi pendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda dan saya Widya Perdani memandu program Halo RRI kali ini berkaitan dengan menanggapi aduan warga masyarakat di wilayah Kota Bandung dan Jawa Barat berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan pelayanan dan fasilitas publik, seperti aduan warga masyarakat Kota Bandung yang merasa terganggu dengan adanya parkir sembarangan di bawah flyover area Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang membuat macet di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama PLT Kasih Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung, Uloh Abdullah SE.
2: Bandung pagi ini.
0: Pak Uloh, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu Widya.
0: Kabar baik, Pak Uloh, pagi hari ini?
3: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Uloh, ada aduan warga masyarakat Kota Bandung yang menyampaikan ketidaknyamanannya dengan adanya parkir sembarangan di bawah flyover area RSHS Bandung, begitu. Izin untuk kami terlebih dahulu menyampaikan aduannya. Pak Uloh, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Terima kasih.

0: Halo RRI, saya Agus, warga Bandung. Hampir tiap hari lewat flyover area RSHS Bandung, saya merasa kagok lewat sana karena banyak kendaraan yang parkir, padahal jelas-jelas tidak boleh parkir di situ dan menimbulkan macet. Mohon dinas terkait agar tiap hari melakukan pengawasan dan menertibkan kendaraan yang parkir liar di sana. Terima kasih.
1: Silakan ditanggapi langsung aduan dari Kang Agus, begitu Pak Kasih, ini berkaitan dengan ketidaknyamanannya di flyover, di bawah flyover RSHS ini banyak sekali kendaraan yang parkir, begitu. Menanggapi hal tersebut, Pak Ulah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aduannya Pak Agus. Terkait dengan parkir di bawah flyover depan RHS emang betul gitu, banyak parkir, terutama mungkin di situ parkirnya parkir yang ke rumah sakit ya, banyak ke rumah sakit mungkin di dalam penuh, pun di luar juga banyak rambu larangan, emang tidak boleh. Karena sempat kami pasang tertikon ataupun konkrit barrier, tapi di luar pengawasan kami ke sana diimbau, ditindak, ya kami pergi, ada lagi. Memang di situ tempat pelayanan, pelayanan terutama orang-orang yang sakit, ya, mulai dari hari Senin sampai Jumat, terkadang banyak di bawah pelayanan tersebut. Kami juga sudah koordinasi dulu dengan pengelola ataupun pengurus penanggung jawab rumah sakit. Dulu sempat diarahkan ke seberangnya, Mbak, yang di depan pas tiket itu kan ada jalan yang ditutup, yang sedang flyover sebelah selatan. Emang sempat ke sana diarahkan. Ini di situ lagi. Mungkin mereka pinginnya ya instan, pingin dekat gitu, Mbak. Jadi ya apapun larangannya sering mereka langgar. Demikian ya.
1: Baik. Dan tentunya juga ketika memang ini kembali terjadi berulang, adakah sanksi khusus yang diterapkan begitu, Pak Uloh?
2: Sanksi khusus di kami, tim gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, apabila kedapatan ya, kalau ada orangnya kami datang pergi, ataupun tidak ada orangnya ya mungkin jajaran kepolisian melakukan tindakan dengan tilang headless and hell yang ditempel stiker di kendaraan tersebut, ya mungkin nanti harus bayar denda ataupun yang lainnya pas nanti bayar pajak.
1: Baik. Terakhir mungkin Pak Ulah ada pesan, himbauan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Himbauan mungkin dari kami ya, silakan yang sudah diarahkan parkir kalau ke rumah sakit ya, terutama sedikit, silakan masuk dulu, anterin pasien ya, nggak mungkin juga kalau pasien parkir jauh harus jalan kaki masuk ke dalam, ya silakan masuk dulu, drop out, turunkan pasien di dalam ya. Untuk parkirnya silakan yang sesuai petunjuk, di situ kan di seberang itu, Mbak, di seberang flyover sebelah selatan, terus di depan stiker itulah udah ada di situ lahan yang kosong, silakan aja para pemilik kendaraan yang mengantar pasien ke rumah sakit, hindari rambu-rambu ataupun bahu jalan yang dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas ataupun pengendara yang lain, Mbak.
1: Baik, Pak Ulah, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Pak Ulah, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama PLT Kasih Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Bandung, Uloh Abdullah SE.
3: Bandung pagi ini.

0: Mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI. Aduan selanjutnya datang dari warga Kota Bandung yang tidak menerima bansos padahal sudah didatangi petugas yang katanya mau ngasih bansos. Begitu informasi hal tersebut kami sampaikan dan ditanggapi saat ini oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandung, Edward Parlindungan Esos MT.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Edward, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Kabar baik pagi hari ini, Pak Kabid?
2: Alhamdulillah, puji syukur.
1: Alhamdulillah, Pak Kabid, ada aduan warga Kota Bandung yang ya. Masuk ke Halo RRI berkaitan dengan tidak terima bansos padahal sudah didatangi petugas yang katanya mau ngasih bansos. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak Pak Kabid kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI, saya Dia, warga Bandung, ibu rumah tangga yang bekerja, single parents, kerja serabutan, dan anak saya 2. Saya didatangi petugas yang katanya mau ngasih bansos. Nanya-nanya, minta fotokopi kakak, terus foto-foto rumah. Tapi pas setelah saya dapat bansos, saya nggak dapat. Saya cek di kelurahan, katanya kakak saya nggak ada dan tidak termasuk yang dapat bansos. Mohon informasi apa yang sebetulnya yang saya alami dan apa syarat-syarat orang yang bisa menerima bansos. Terima kasih.
1: Baik, silahkan ditanggapi begitu Pak Kabid, statement dari Teh Diah. Sudah didatangi petugas bansos, diminta KTP, KK dan lain hal sebagainya, namun belum, ketika ditanyakan ini belum ada, belum terdaftar dan lain hal sebagainya. Menanggapi hal ini, silakan ditanggapi Pak Kabid.
2: Ya, makasih untuk Teh Diah ya. Yang pertama saya tanyakan dulu, petugasnya dari mana ini? Ya. Karena kita juga lagi ada pendataan sensus ekonomi ya. Ya. Apakah itu dari petugas sensus ekonomi atau memang kalau memang di kita ada memang namanya petugas verifali. Itu memang kita sedang melaksanakan. Tapi pada dasarnya tidak langsung kita memberikan janji bahwa akan menerima bansos. Itu akan kita laksanakan pendataan sepertinya verifikasi dan validasi ke lapangan untuk kelayakan seseorang menerima bansos atau tidak, seperti itu. Siapa aja yang berhak mendapat bansos? Nah, itu adalah menurut Kemensos 174 itu masyarakat yang ada di desil 1 sampai dengan 4, seperti itu. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ada di desil 4? Ada namanya cek bansos. Nah, di situ bisa dilihat apakah kita sudah mendapatkan bansos atau kita juga di desil berapa, supaya kita tahu keberadaan kita di desil berapa, apakah kita berhak atau tidak. Dan kalau kita mengajukan seseorang untuk kita setiap bulan mengajukan penerima ke Kemensos, kita setiap bulan kita laksanakan. Dan di Kota Bandung kita itu sebenarnya udah, karena semua bantuan itu 95% dari pusat, Bu. Jadi setelah kita cek apakah dia layak atau tidak, baru kita sampaikan ke Kementerian Sosial, seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat. Dan setelah kita ajukan itu tidak langsung otomatis kita, misalnya kita ajukan hari ini besoknya masuk, itu paling cepat 3 bulan prosesnya, Bu. Karena banyak antrian dari seluruh Indonesia, sedangkan Kota Bandung sudah over kuota karena kita rajin mengajukan penerima bantuan setiap bulannya. Jadi kuota kita misalnya 80, kita tuh udah di atas itu gitu. Hmm. Jadi harus ada daftar tunggu. Nah ini keunggulan kita Kota Bandung. Ketika ada kota lain tidak mengajukan dan kuotanya masih ada, karena kita punya daftar tunggu, kita bisa masuk seperti itu. Itu mungkin Bu yang pertama bisa saya sampaikan.
1: Baik, artinya harus dipastikan dulu oleh Bu Diah ini apakah survei yang dilakukan survei dari Dinas Sosial berkaitan dengan bansos atau mungkin verifikasi terkait dengan sensus ekonomi tadi itu ya Pak?
2: Betul ya, Bu. Karena kan saya belum tahu nih siapa nih yang datang nih.
1: Baik, nanti mungkin bisa dikonfirmasi lanjut oleh Ibu Dia. Dan terakhir mungkin Pak Kabid ada informasi, himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga warga Kota Bandung berkaitan dengan hal ini.
2: Ya, sebenarnya untuk warga Kota Bandung kalau ingin melihat bahwa Bapak Ibu berada di desa berapa, bisa dicek di cek bansos ya. Kalau misalnya Ibu Bapak sudah ada di desa 1-4, memang berhak, tapi memang kuotanya terbatas. Jadi mohon, pasti setiap bulan kita ajukan. Ya mudah-mudahan ketika kuotanya udah ada yang kosong, itu bisa menggantikan posisi yang tadi udah mungkin udah graduasi atau meninggal dan sebagainya. Jadi terus kalau ada petugas yang datang, tolong ditanya dari mana, maksud dan tujuan gitu ya. Jangan langsung, tadi kan kata Ibu langsung untuk mencek menerima bansos. Sepertinya kalau di petugas kita nggak akan ada yang ngomong seperti itu. Paling kalau mendata, ya pasti mendata. Kalau misalnya udah sesuai, kita akan coba ajukan ke kementerian melalui SK Pak Wali Kota setiap bulan. Dan nanti keputusannya ada di Kemensos melalui BPS, hasil verifikasi di lapangan seperti itu Bu.
1: Baik Pak Kabid Hatur Nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya ini juga informasi yang penting bagi masyarakat berkaitan dengan banyak sekali survei atau mungkin pendataan yang sedang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dinas sosial, dinas lainnya, untuk masyarakat juga harus aware ini data dari ini. Apa nih tujuannya, begitu ditanya boleh langsung begitu ya, tujuannya untuk apa, sensus ekonomi kah, data untuk ke dinas sosial kah, untuk bansos dan lain hal sebagainya, supaya masyarakat juga aware dan peduli dengan program, juga mendukung program pemerintah. Hatur nuhun Pak Edward untuk informasi yang disampaikan
2: pagi hari.
1: Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Siap, makasih.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Bandung Edward Parlindungan Esos MT.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, beralih kita mengupas berkaitan dengan pelayanan publik begitu. Kita akan berbicara tentang kelangkaan BBM yang menjadi potensi berkaca di Sumut begitu ya. Berkaca pada Kesumut, bagaimana kelangkaan BBM, kemudian potensinya. Untuk hal tersebut, Pro 1 terhubung bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Emul Mulyana.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Emul, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
6: Kabar baik, Pak Emul, pagi hari ini?
7: Alhamdulillah. Kabar baik juga nih.
6: Kabar baik, walaupun agak bindeng-bindeng, tapi tetap semangat, Mas. Semangat 45, walaupun sudah 2026. Pak Emul, berbicara tentang kelangkaan BBM. Ini potensi berkaca pada Kesumut. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
7: Baik, para pendengar yang kami hormati, kalian juga seluruh pendengar dimanapun berada. Kami khususnya di perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat ya, dalam hal ini ketika melihat dinamika beberapa minggu terakhir ya, mungkin juga beberapa bulan terakhir lah, ketika kita dihadapkan pada di awal dengan kasus adanya penutupan staf hormus ya yang berdampak terhadap tersumbatnya ataupun terhambatnya distribusi minyak bumi ya ke Indonesia. Itu kan dalam hal ini kita juga di dalam negeri dihadapkan dengan kondisi kelangkaan BBM ya pada akhirnya. Dan ini juga sempat menyeruak ya, beberapa bulan terakhir itu saya pribadi gitu ya, melakukan perjalanan dari Lampung sampai dengan Jambi gitu ya, ke Kabupaten Kerinci. Itu memang suasana antri BBM di SPBU itu terlihat begitu signifikan ya, antrinya sangat panjang, bahkan saya sendiri sampai mengantre sekitar 2 jam gitu ya, di Kabupaten, saya lupa, di Sumatera Selatan. Nah, berkaca terhadap ke hal sana gitu ya, kami juga melihat di Jawa Barat ini pergerakannya relatif alhamdulillah sampai sekarang maksudnya tidak terlalu banyak antrian. Ya kalau ngantri misalkan relatively 15 atau sampai 20 menit itu masih mungkin dalam batang apa, meskipun itu mungkin agak sedikit menyita waktunya ya, cuma memang itu menjadi semacam early warning lah bagi penyelenggara dalam hal ini juga pelaksana dalam hal ini PT Pertamina gitu ya, untuk memastikan bahwa distribusi BBM ini khususnya BBM subsidi ya, Pertalite ataupun subsidi solar subsidi itu bisa berjalan dengan lancar. Kami menggarisbawahi bahwa sebenarnya yang menjadi potensi ke depan adalah bagaimana kemudian ataupun distribusi BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan solar subsidi ini tidak terjadi di Jawa Barat kelangkaan sebagai yang terjadi di masyarakat kita di Sumatera sana ya. Kami melihat bahwa ini potensi terjadinya ataupun tidak kompeten ataupun misalkan tidak memberikan pelayanan itu bisa dihindari sedini mungkin dengan memastikan ya tata kelola distribusi barang publik ini dimitigasi sedemikian rupa sehingga potensi-potensi kelangkaan yang akan terjadi bisa dimitigasi sedemikian rupa. Barangkali demikian.
6: Baik, Pak Emul, jika berbicara tentang kelangkaan BBM, bagaimana masyarakat harus bijak menyikapi kelangkaan BBM ini begitu, dan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan begitu dalam hal ini BBM dengan karena BBM ini satu masuknya sebagai kebutuhan pokok begitu ya untuk beraktivitas, Pak Emul, menanggapi ini.
7: Ya. Betul, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, ada dua perspektif sebenarnya yang kami coba menjadi sebuah proksi ya bagi kami dalam kacamata pelayanan publik. Yang pertama dari sisi masyarakat, tentu ini juga masyarakat kan sebenarnya dihadapkan kepada dilema ya. Kita melihat bahwa gap antara harga subsidi dengan non-subsidi cukup besar nih. Nah, sebenarnya itu adalah menjadi hal yang wajar ya ketika masyarakat sebagai perspektif konsumen tentu akan melihat bahwa dengan barang yang relatively kualitas sama ya saya akan mencari harga yang termurah. Makanya kayak wajar ketika banyak terjadi antrian BBM untuk subsidi gitu ya. Nah, kuncinya adalah sebenarnya ini ketika balik lagi ketika kita dari perspektifnya perspektif penyelenggara dalam hal ini pemerintah ya. Tentu tata kelola subsidi ini harus ditata sedemikian rupa bagaimana kemudian porsi-porsi ataupun gap yang terjadi yang begitu lebar antara subsidi dan non-subsidi ini diminimalisir gitu ya. Bagaimana memperkecil gap adalah dengan kita mengalihkan subsidi dari barang menjadi subsidi ke perorangan. Cuma yang menjadi PR adalah bagaimana pemerintah ini sampai sekarang masih kesulitan ya, apakah itu menggunakan pendekatan DTSN misalkan atau DTKS atau misalkan desil gitu ya. Masih saja ditemukan bahwa subsidi yang menyasar perorangan ini menjadi salah sasaran. Nah itu sebenarnya yang menjadi kunci ataupun bottleneck bagaimana kemudian potensi-potensi dari yang terjadi yang dinamika sekarang itu bisa diminimalisir. Tentu juga sebagai kami sebagai pengawas di khususnya di Jawa Barat ya, pengawas pelayanan publik kepada masyarakat juga tentu ini menjadi semacam challenge ya bagaimana kemudian memanfaatkan sumber energi terbarukan. Dengan adanya misalkan bahan bakar kendaraan listrik misalkan ya itu juga menjadi salah satu alternatif. Coba kembali lagi ya, ketika masyarakat dihadapkan dengan berbagai opportunity cost yang sangat besar ya tentu mereka akan meminimalisir cost yang ada gitu. Karena tentunya juga kami sedikit memberikan semacam, kami juga sudah berkoordinasi kepada Ombudsman RI Pusat ya untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dan dielaborasi dengan koordinasi kelembagaan. Bagaimana kemudian saran ataupun saran masukan perbaikan dari kami disampaikan kepada seluruh stakeholder, kepada Kementerian SDM, gitu, Patraniaga ataupun Pertamina, Patraniaga sebagai distributor, Pertamina sebagai e-hole. Perusahaan yang bertanggung jawab gitu kan. Bagaimana kemudian pola distribusi ini bisa diefektifkan termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihadapkan dengan pola subsidi ini bisa menyasar kepada personal gitu, bukan lagi pada barang. Karena kita melihat sendiri bahwa contohlah misalnya ya ketika kita akan merapihkan tata kelola dengan LPG 3 kg itu akan dihadapkan dengan berbagai rule yang sangat cukup belibet gitu ya di lapangan. Kayak misalkan ada dari pangkalan dan yang ada subpangkalan segala macam. Nah, ketika kami berkaca dengan ketika kami mirroring antara di LPG dengan bahan bakar ini juga kami melihat bahwa misalnya ketika kita melihat rantai distribusi barang subsidi memang cukup banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Selain dengan terakhir misalkan di SPBU juga ada misalkan pengecer-pengecer yang memang secara kacamata usaha gitu mereka juga tidak bisa kita tinggalkan begitu saja gitu. Jadi mungkinlah di sinilah perannya pemerintah, perannya stakeholder pemangku kebijakan untuk bisa menciptakan sebuah kebijakan yang dalam hal ini meminimalisir cost ataupun opportunity cost yang bisa mengorbankan masyarakat ataupun para pelaku usaha misalkan. Juga tentunya ini sebagai tantangan juga ya bagi pemerintah bagaimana kemudian kita bisa merapihkan sedikit demi sedikit by name by address. Sebenarnya secara peruntukan gitu kan, subsidi secara perorangan ini sudah sejauh mana, apakah misalkan pendekatan desil atau misalkan pendekatan misalkan by DTSN yang selama ini dikembangkan atau seperti apa. Karena itu

0: bagi masyarakat khususnya seluruh pendengar yang mendengarkan suara ini, sekiranya ada beberapa permasalahan terkait dengan khususnya dalam hal ini topik spesifik dengan kelangkaan BBM bersubsidi, pertalite ataupun solar subsidi, silahkan seketika ada keluhan segala macam, laporan potensi terjadinya maladministrasi misalkan di daerah Bapak Ibu, silahkan untuk tidak segan menyampaikan kepada Ombudsman RI. Karena begitu selain juga ini ya upaya paralel secara kami dari secara kelembagaan, suara dari masyarakat ini akan menjadi complementary item ya bagi kami ketika menyampaikan suara ataupun saran perbaikan kami kepada seluruh stakeholder, bagaimana kemudian kita sama-sama mengharapkan perbaikan di kemudian. Bahwa memang terjadi dinamika di lapangan itu memang hal yang lumrah, cuma kita kita Ombudsman di Jawa Barat juga mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan tinjauan, pemantauan ataupun wasdok ya seperti itu, untuk memastikan bahwa tata kelola di distribusi barang subsidi BBM ini berjalan dengan baik, supaya kembali lagi ya tidak ada masyarakat sama sekali yang dirugikan seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, Pak Emul hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Semoga ini juga menjadi informasi yang penting diketahui oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan juga Jawa Barat. Sehat selalu Pak Emul untuk beraktivitas pagi hari ini, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siap, terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Emul Mulyana, berbicara mengenai kelangkaan BBM potensi berkaca pada cash Sumut. Sekaligus saya akhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Siang Ini.
2: Bandung Siang Ini di menit ke-9 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam edisi Bandung Siang Ini, pendengar, kita akan mengupas mengenai bagaimana melindungi perempuan dan menjaga masa depan anak. Kita akan mengupas topik tersebut dalam edisi pengarus utamaan gender dan inklusi, begitu berkaitan dengan bagaimana melindungi perempuan, menjaga masa depan anak, bersama narasumber kami, beliau selaku dosen dan praktisi hukum di Universitas Pasundan Bandung, Dr. Hajah Umi Maskana, SH.
1: Bandung Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik, Bu Dokter, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Kalau kita berbicara mengenai perempuan dan masa depan anak, ini hal yang sangat riskan sekali, entah itu banyak hal harus dilindungi dari perempuan dan masa depan anak, entah itu perlindungan secara psikis, perlindungan secara fisik juga. Ini sebetulnya apa yang menjadi hal atau apa yang harus sebetulnya apa yang harus dilindungi dari seorang perempuan dan menjaga masa depan anak, Bu Umi?
3: Baik. Apa itu, saya menyapa terlebih dulu para pemirsa RRI yang budiman, yang baik, pagi hari ini sehat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begini, Mbak, isu tentang perlindungan terhadap perempuan hingga saat ini itu masih bergulir terus. Ya, kemungkinan sepanjang itu masih ada kata manusia dan kemudian khususnya perempuan gitu ya, selalu akan berkembang dan menjadi suatu trending topik yang masih menarik selalu untuk dibicarakan. Nah, kalau kata perempuan sendiri itu ada yang disebut dengan perempuan di dalam keluarga dan maupun perempuan di dalam kancah masyarakat. Nah, topik hari ini sengaja saya masukkan ke dalam tema perlindungan perempuan, menjadikan anak menjadi anak masa depan yang emas lah gitu ya. Melindungi perempuan itu dapat menjadikan anak itu juga terlindungi dan menjadi suatu cikal bakal generasi penerus kita. Nah, berbicara keluarga, perempuan yang dilindungi akan melahirkan anak-anak tentunya begitu ya, anak yang tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan berkualitas. Itu harapan kita semua. Nah, ketika perempuan ada di dalam lingkungan keluarga, memang harapan kita adalah untuk melahirkan anak yang cerdas, yang aman, percaya diri, dan tentu akan dapat dijadikan sebagai cikal bakal generasi penerus kita. Ya. Karena saya katakan bahwa sebaik-baiknya perlindungan itu kan ada di tengah-tengah keluarga. Ya. Artinya sinergi itu antara perempuan dengan anak itu tidak bisa dipisahkan begitu saja gitu. Bukan berarti kita menafikan bahwa selain perempuan kita tidak dilindungi, tidak. Tetapi juga artinya itu menjadi suatu topik yang memang perlu terus kita kita kemukakan di dalam persoalan-persoalan yang selama ini selalu mengemuka gitu ya. Sebetulnya tujuan membentuk keluarga itu kan adalah merupakan suatu keadaan kondisi yang baik, yang kalau bahasa itu mengatakan sakinah mawaddah warahmah. Artinya ketentraman juga harus dijaga, kemudian kenyamanan juga harus dijaga gitu ya. Kemudian mengatakan bahwa kalau sudah jadi istri itu kepercayaan dirinya juga harus dibangun gitu ya. Nah, itu tujuan salah satu membentuk keluarga. Dan semua orang yang sudah dewasa tentu menginginkan adanya suatu bentuk sebuah keluarga. Merupakan juga sebagai hak asasi manusia untuk hidup berkeluarga itu. Oleh karena itu, saya katakan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga sebagai ibu, sebagai pendidik. Yang pertama, saya katakan kenapa yang pertama, karena begitu melahirkan, ibulah yang menimang, ibulah yang memberikan senyuman pertama, kan gitu ya. Sekalipun misalkan yang sekarang lagi model itu adalah ibunya melahirkan, ditungguin bapaknya, kemudian begitu keluar, kalau orang Islam mengatakan diazani. Nah, tapi ketika kehidupan sehari-harinya setelah pasca melahirkan itu selalu berdampingan dengan ibunya gitu. Maka saya katakan menjadi suatu peran strategis ya, dan sebagai pendidik pertama, maka perlu untuk dilindungi baik ibu maupun anak. Dan itu, tentu hal itu perlu dukungan. Artinya dukungan itu dari siapa? Kalau kita dalam keluarga, ya keluarga yang terkecil adalah pasangan kita, kan gitu. Atau dari situasi yang kondisinya adalah kondisinya misalkan ibu itu melahirkan dalam usia dini, mohon maaf, atau dalam konteks bahwa melahirkan karena ada sesuatu hal, tentu yang terkecil adalah ya keluarga, kembali kepada keluarga dalam konteks tidak hanya terkecil keluarga suami istri, juga keluarga besarnya yaitu ibu dan bapak. Hal itu untuk tentu mengurangi sebuah adanya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum ya terhadap anak yang tadi sudah dilahirkan. Itu Mbak tujuan saya mengatakan itu.
2: Baik, kita juga tidak bisa menutup mata begitu ya Bu Umi, ketika melihat masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan masa depan anak. Bahkan mungkin untuk anak utamanya kekerasan datang dari orang-orang terdekat. Bagaimana anak tidak diperjuangkan masa depannya dalam konteks pendidikan mungkin dan lain hal sebagainya. Bagaimana masyarakat harus bisa memberikan perannya bahwa
3: ya, ini berperan serta.
2: Bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas sekelompok orang yang memang peduli dan ada di dalam wadah kemanusiaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, tapi ini juga adalah tugas masyarakat. Ketika hal ini terjadi di lingkup kecil komplek perumahan dan hal sebagainya, terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin bahkan orang tua terdekat, apakah kita memiliki kewajiban tersendiri untuk sama melindungi anak tersebut dari kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat, Bu Umi?
3: Baik, saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah masyarakat kecil, yaitu ada keluarga, atau luasnya adalah masyarakat. Maka kalau terjadi suatu kekerasan demikian, ya, berdampak langsung pada tumbuh kembangnya fisik anak, mental, sosial anak, dan kemudian kehidupan yang terbaik yang diharapkan oleh aturan undang-undang atau kita semua sebagai orang tua, gitu ya, terganggu itu. Itu dampaknya luar biasa, yaitu tentu akan berdampak pada tumbuh kembangnya di masa depan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita semua, baik dalam keluarga kecil maupun dalam keluarga besar, dalam arti masyarakat, ya. Dampak trauma yang berkepanjangan terhadap anak itu menjadi suatu pemikiran kita, ya. Apalagi kalau sudah trauma, kemudian gangguan kesehatan mental, kemudian putus sekolah, kemudian dari keluarga itu sendiri menjadi adanya sebuah kemiskinan antar generasi, ya, Mbak, mengerikan, ya. Rusaknya masa depan anak, nah itu yang perlu masyarakat juga peduli. Dari mana kita harus memulainya, bukan hanya negara tadi yang harus berpeduli. Karena negara sudah memberikan kepedulian yang sebetulnya melalui aturan-aturan undang-undang yang perlu ditegakkan di dalam masyarakat. Nah, masyarakat yang mengetahui dengan demikian perlu ada peran sertanya. Dan itu diatur di dalam setiap aturan undang-undang, misalkan dalam undang-undang KDRT. Nah, itu sudah ada tuh. Satu pasal tersendiri menyebutkan bahwa peran masyarakat itu boleh kalau melihat, kemudian mendengarkan, kemudian menemui hal-hal yang demikian, kemudian melaporkan. Ya, oleh karena itu sinergi ini dengan ada teknologi yang baru. Nah, kita sudah dilengkapi dengan teknologi. Oleh karena itu, misalkan kita melakukan suatu pengaduan yang diatur di dalam KDRT, adanya peran serta masyarakat, itu bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi. Aplikasi mana? Aplikasi ya polisi, gitu ya, mengadukan. Tapi intinya jangan kita memberikan suatu statement kepada seseorang bahwa, ya, ini begitu, ini begini, gitu. Orang tuanya namanya ini, apalagi kalau sudah mengatakan nama. Dan itu dalam pengaduan juga perlu dilakukan dengan cara yang hati-hati. Hati-hati itu apa? Karena kita punya yang disebut dengan ajas praduga tak bersalah, maka kalimat pengaduannya juga mengatakan diduga ada kekerasan, gitu. Jangan menjudge seseorang. Sehingga nanti peran masyarakat tadi, siapa yang itu kan melaporkan dan lain sebagainya, saat yang karena kita sudah menjudge seseorang menjadi suatu tindak pidana yang lain. Itu yang saya sampaikan.
2: Baik, tentunya juga artinya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini masyarakat justru memiliki peran yang sangat penting, begitu Bu Umi, ya?
3: Betul. Dan itu dilindungi, Mbak. Dan kemudian kalau kita melaporkan dengan kata diduga, maka itu akan dirahasiakan. Siapa yang melaporkan itu harus dirahasiakan. Itu sudah menjadi protap di dalam kepolisian. Jadi kita itu sebetulnya sudah diberikan sarana yang enak, ya, Mbak. Jangan sampai kita tidak aware dengan tetangga, dengan kondisi-kondisi yang demikian, gitu.
2: Baik, tentunya juga ini menjadi kekuatan tersendiri, Bu Umi, karena masyarakat awam yang tidak tahu hukumnya seperti apa, jalurnya bagaimana, ketika mendapati sesuatu terjadi, kekerasan dalam rumah tangga di tetangga sebelah misalnya sudah gembrang-gembreng, ini artinya masyarakat bisa turun langsung begitu, dalam hal ini mungkin melibatkan pejabat terkait Pak RT atau Pak RT atau Pak RW begitu ya, bisa dilibatkan. Dan ini juga bisa masuk ke ranah hukumkah, artinya masyarakat juga berhak untuk menyelesaikan. Kadang kan suka muncul juga Bu Umi, jangan suka ikut campur urusan rumah tangga orang. Tapi kalau sudah kaitannya muncul kekerasan di situ dan masyarakat tahu, apakah kita juga salah mungkin kalau kalau kita mendiamkan hal itu tetap terjadi?
3: Betul. Ada aturan begini. Orang lain yang melihat suatu kejadian yang mengarah kepada tindak kejahatan, dia diam, tidak melakukan sesuatu. Nah, itu sebetulnya ada aturannya, tetapi memang aturan itu tidak imperatif. Tetap imperatif itu mengikat lah ya, buktinya sampai hari ini juga begitu. Nah, maksudnya ya bahwa orang yang mendiamkan, yang cuek, yang itu sesungguhnya ada tindak pidananya. Gitu, kalau di dalam KUHP, kalau kita melihat itu. Tetapi memang saat sekarang belum ada yang mengatakan sampai bahwa seseorang itu mendiamkan suatu perbuatan sehingga dijadikan tindak pidana atau dikriminalisasi. Ya. Tapi yang memang yang terbaik adalah, ke Pak RT, Pak RW setempat. Nah, yang terdekat dengan mereka. Tetapi terkadang ada yang apa yang dikatakan Mbak Jelahot ya.
2: Iya, dengan Widi Bu Umi.
3: Mbak Widi. Nah, Mbak Widi tadi mengatakan, bisa mengatakan bahwa kamu kok ikut campur apa dan lain sebagainya, malah jadi hujatan ya. Hujatan kanan kiri misalkan, atau menjadi suatu persoalan, si orang itu malah mau berbalik istilahnya mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Maka yang paling tepat menurut saya gitu ya, agar itu semuanya tidak terjadi, aplikasi yang diberikan melalui HP masing-masing itu dipergunakan, dimaksimalkan, menurut saya begitu, agar tidak menimbulkan suatu konflik kepentingan di antara mereka, salah satu tetangga dengan tetangga yang lain, kalau menurut saya begitu.
2: Dan tentunya juga ini masih menjadi PR kita bersama, terutama untuk wilayah Kota Bandung dan Jawa Barat masih tinggi begitu ya. Apa yang harus terakhir mungkin Bu Umi, apa yang harus kita perbuat sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak, bagaimana kita membuat ya, kalau mentiadakan ini agak PR-nya jauh lebih baik, bagaimana kita meminimalisir lah minimal untuk tidak banyak hal terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan.
3: Termasuk anak
2: juga ya. Utamanya masa depan anak-anak di bidang pendidikan dan bidang lainnya, Bu Umi.
3: Karena dalam sebuah keluarga, kalau misalkan perempuan, bukan berarti kita hanya melindungi perempuan saja kan gitu. Tidak berarti membenarkan apa sikap perempuan kan gitu ya. Tapi jika dia maupun sebagai seorang perempuan yang melakukan satu perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada, maka dia perlu dimintain pertanggungjawaban. Ya. Apa perbuatan apa, tentunya biasanya ini yang kita lihat ada penelantaran anak dan lain sebagainya. Tentu kalau saya mengatakan begini, untuk menumbuh kembangkan kepedulian terhadap anak dan kepedulian perlindungan terhadap perempuan, ya kita masing-masing menempatkan diri hak dan kewajibannya. Seorang bapak misalkan, dia tidak boleh melakukan diskriminasi di dalam perlakuan di dalam keluarga. Misalkan diskriminasi, kamu perempuan hanya bisa masak, hanya bisa di rumah, hanya bisa bersih-bersih rumah. Jangan salah, bersih-bersih rumah, memasak dan meladeni suami itu juga sama beratnya dengan kalau suami mencari nafkah di luar. Jadi ada suatu keseimbangan di dalam kehidupan, itu yang perlu ditanamkan di dalam sebuah keluarga dan bahkan juga ditanamkan dalam masyarakat. keseimbangan apa? Kalau di dalam masyarakat tentu keseimbangan kepedulian. Nah, kepedulian sekarang sudah bergeser, Mbak. Apa bergesernya? Mereka sudah bergeser kepedulian ke arah ekonomi saja. Apa ekonomi? Karena model sekarang, bukan model sekarang, saat sekarang ini mencari nafkah itu lebih berat daripada dari kepedulian kepada tetangga, kan gitu ya. Jadi akhirnya bergeser, degradasi nih gitu. Tapi jangan pesimis lah kalau menurut saya, sepanjang kita masih diberikan akal sehat, kemudian empatinya ada, agama kita pegang dengan baik, itu insya Allah persoalan yang tadi timbul bisa sedikit-sedikit terkikis. Begitu, Mbak.
2: Baik. Bu Umi Hatur Nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Ini juga menjadi informasi yang penting juga diketahui dan dipahami oleh semua perempuan di Kota Bandung, di Jawa Barat, pada bagaimana melindungi diri sendiri, melindungi lingkungan sekitar, dan yang pasti menjaga masa depan anak untuk tetap bisa mendapatkan haknya sampai mereka benar-benar lepas dari gelar seorang anak menjadi manusia seutuhnya, begitu, dengan keilmuan dan lain keilmuan, kemandirian, dan bekal hidup yang cukup, begitu. Bu Umi Hatur Nuhun, untuk ilmu yang disampaikan.
3: Saya boleh menyampaikan sedikit
2: silahkan, pesan moral. Silahkan, ya, silahkan.
3: Sedikit aja. Pesan moral saya kepada para pendengar RRI ini, dimanapun saudara berada, saya akan mengatakan melindungi perempuan bukan sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi membangun suatu peradaban. Karena perempuan yang terlindungi akan melahirkan generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Terima kasih.
2: Baik, hatur nuhun Bu Umi, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang, memberikan pandangan, memberikan informasi, dan tentunya memberikan hal-hal yang baik untuk para perempuan di Kota Bandung, di Jawa Barat pada umumnya. Sehat selalu Bu Umi, selamat kembali beraktivitas, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan saya mendengar dengan salah seorang dosen di Universitas Pasundan Bandung. Beliau juga selaku praktisi hukum di Unpas, Dr. Hajah Umi Maskanah SH MHUM, dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi, berbicara mengenai lingkungan, lindungi perempuan, menjaga masa depan anak. Bandung.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legalis teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian yang ya?
1: Perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya, itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya kita nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Nantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 dari guna mengikuti Dinamika Olahraga.
1: Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's
2: Italy! Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol

0: rambut panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Latif Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya, namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Ah. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, it was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang...

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

Anda, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang ke-20 di bulan Juli 2026. Saya Talia akan menemani Anda hingga pukul 16 nanti. Dan hari ini juga merupakan hari bulan internasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 20 Juli. Peringatan global ini ditetapkan oleh PBB untuk memperingati hari bersejarah ketika manusia pertama kali berhasil mendarat di bulan melalui misi Apollo 11 pada tahun 1969.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Siang hari yang cukup cerah bahkan terik ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa mengatasi perubahan cuaca seperti ini, karena banyak sekali yang terkena flu, pilek, ataupun batuk karena tidak bisa menyesuaikan dengan cuaca. Oleh karena itu memang clue dari kesehatan adalah pola makan yang teratur dan juga istirahat yang cukup. Nah, hari ini ternyata selain hari yang saya tadi bilang, hari ini juga adalah merupakan hari catur internasional dan dirayakan secara global untuk merayakan sejarah permainan asah otak, yang sekaligus juga memperingati hari berdirinya Federasi Catur Internasional pada tanggal yang sama di tahun 1924. Jadi jika Anda ingin merayakan atau mendalami permainan catur, Anda bisa ikut aktivitas komunitas lokal atau juga turnamen internasional. Dan jangan lupa untuk lebih memperhatikan lebih detail seperti Olimpiade Catur yang akan diselenggarakan di Samarkand, Uzbekistan September mendatang. Nah, ini bisa menjadi referensi Anda untuk menjadi pecatur internasional.
1: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bandung Siang Ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Visip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Yeah. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di

0: bungkus kuemu itu, pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
0: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
2: Sediakan dong tong sampahnya.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. BPBD Kabupaten Subang mengajak masyarakat untuk menghemat air. Kabupaten Garut menjadi daerah percontohan untuk pengembangan komoditi kentang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kabupaten Garut terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik. Salah satu langkah yang disiapkan ialah menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 400 pendidik guna memperkuat kemampuan khususnya di bidang literasi dan numerasi. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan

0: apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, forum yang mempertemukan para pendidik menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Ia juga mengungkapkan kondisi pendidikan di Kabupaten Garut yang masih menghadapi tantangan dalam peningkatan capaian literasi dan numerasi. Menurutnya, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah kompetensi tenaga pendidik. Untuk itu, dengan adanya forum ini menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan program peningkatan kapasitas guru melalui kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Syakur berharap seluruh pendidik di Kabupaten Garut terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar memfasilitasi berbagai pelatihan guru yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan memberikan dampak nyata terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Garut. BPBD Kabupaten Subang mengajak masyarakat untuk menghemat air selama musim kemarau. Berikut laporan Ruslan Effendi.
1: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang mengajak seluruh warga untuk menggunakan air secara bijak. Kampanye bertajuk Bijak Menggunakan Air di Musim Kemarau mengusung pesan hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengatakan penghematan bisa dimulai dari hal kecil di rumah. BPBD Subang merinci 8 tips hemat air, antara lain mandi 5-10 menit, mencuci saat pakaian sudah penuh, menampung air hujan, dan menggunakan kembali air cucian sayur untuk menyiram tanaman.
2: Kemudian organisasi yang lain, jadi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanganan bencana itu adalah merupakan tanggung jawab pentahelik, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, akademisi, dan unsur media. Jadi dari kelima unsur itu adalah memiliki tanggung jawab bersama-sama berkolaborasi di dalam penanganan bencana yang ada di kita. Itu adalah amanat dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan bencana yang ada di Indonesia khususnya.
1: Enda menambahkan, menyiram tanaman di pagi atau sore hari dan segera memperbaiki kebocoran yang dapat berdampak besar terhadap krisis air bersih, musim kemarau dinilai penuh tantangan sehingga efisiensi air menjadi kebutuhan mendesak. Dukungan juga datang dari TNI, Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saifuddin menyatakan TNI siap menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih.
3: Di masa saat ini kita sedang berproses pengajuan, mudah-mudahan memang wilayah yang memang membutuhkan air, di wilayah-wilayah mungkin pegunungan yang memang susah air, ya kita bisa membantu setidaknya mengurangi permasalahan di daerah.
1: Dandim juga mengimbau warga menghemat air sesuai kebutuhan sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye pemerintah. Sementara itu, BPBD Subang juga membuka layanan pengaduan di nomor 0812-2433-4343. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran, Tagana bersama DLH Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendinginan area tempat pembuangan akhir sampah di Ciorai dengan menyirami gunungan sampah. Nova Nugraha melaporkan.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan pendinginan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Sampah Ciorai. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan pendinginan dilakukan dengan menyirami tumpukan sampah dengan air. Hal ini juga dilakukan guna mendinginkan suhu sampah, termasuk dikatakan Jembar, termasuk mencegah adanya reaksi gas yang terdapat dalam sampah yang bisa memicu kebakaran. Sehingga diharapkan dengan upaya ini, potensi kebakaran di musim kemarau ini dapat dicegah.
5: Gue dan LH bekerja sama untuk menyiram di TPA, tempat pembuangan air di Ciorai, Mangureja, karena suhu di TPA tersebut lumayan cukup panas dan ketakutan itu akan terjadinya kebakaran atau gas yang bisa sewaktu-waktu meledak seperti itu dan mengakibatkan kebakaran. Tim LH itu menyiram TPA dengan air agar suhu tetap stabil.
4: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, tentunya tidak hanya masalah krisis air yang perlu diwaspadai, namun potensi bencana kebakaran juga perlu menjadi perhatian. Sebagai warga, tentunya ia akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran, sehingga potensi kebakaran dapat terus diantisipasi.
6: Jangan meninggalkan rumah dalam kondisi kosong, terus harus listrik yang terpasang gitu. Ini harus hati-hati, harus menjadi perhatian bersama warga masyarakat.
4: Sedangkan berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, selama Juli ini telah terjadi sedikitnya 5 peristiwa kebakaran. Bencana ini menghanguskan rumah dan tanah kosong di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Melalui program Artplan, Kabupaten Garut menjadi daerah percontohan untuk pengembangan komoditi kentang. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
7: Kementerian Pertanian, Kementan, dan International Fund for Agricultural Development mengevaluasi pelaksanaan program Artplan di Kabupaten Garut yang dinilai berhasil dalam pengembangan komoditas kentang. Evaluasi itu dilaksanakan melalui kunjungan Project Completion Review atau PCR, Mission Project Upland tahun anggaran 2026. Kunjungan itu bertujuan menilai tingkat keberhasilan sekaligus membahas keberlanjutan atau sustainable program Upland yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut, khususnya pada pengembangan komoditas kentang. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan program Upland merupakan program pengembangan pertanian terpadu di dataran tinggi yang diinisiasi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.
8: Latar belakang Bapak Ibu kentang itu jadi objek pengembangan.
9: Profesor, itu saja saya meyakin bahwa ini juga sebenarnya karena ada Upland ini, Pak. Ya. Sekali lagi saya berterima kasih adanya Upland. Jadi Pak Purnoto, alhamdulillah pinjaman sudah kita manfaatkan ya. Jadi, kalau itu boleh pinjam lagi buat kita. Jangan lupa. Paling tidak kami bangga bahwa ganja kentang kami itu sudah menjadi suatu yang jadi komoditi kami dan alhamdulillah sudah mengangkat masyarakat di Lebak. Sebagai informasi bahwa pada tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi kentang ini komoditi di petani itu hampir 13.
7: Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Garut sebagai salah satu lokasi evaluasi program tersebut. Menurutnya, komoditas kentang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program Upland yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama IPED dapat terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Garut.
0: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan Bandung Utama Goes to Zero New Stunting untuk memperkuat upaya percepatan penurunan kasus. Atep Burhanuddin menurunkan informasinya.
10: Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Program ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan stunting tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurutnya tingginya angka stunting merupakan persoalan sistematik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Emparan mengungkapkan berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8%, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 16%. Ia menjelaskan tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan, Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapatkan pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Menurut Farhan, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting, diantaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan.
11: Namanya stunting bukan hanya masalah ASI, bukan hanya masalah PMT, tapi masalah yang sangat sistemik. Manusia-manusia unggul itu ada di Kota Bandung. Perguruan tinggi terbaik itu ada di Kota Bandung. Bukan hanya 1-2, tapi banyak sekali. Saya yakin bahwa populasi mahasiswa di perguruan tinggi terbaik ya, di Indonesia itu paling banyak di Kota Bandung.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, Puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah melalui sistem by name by address, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
12: Stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bermasalah gizi yang berlama-lama.
10: Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
0: Satlantas Polres Cianjur mengamankan sebanyak 116 motor menggunakan knalpot brong dan 3 diantaranya tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Ian Sofyan melaporkan.
13: Ratusan kendaraan roda 2 atau motor diamankan saat dilakukan razia knalpot brong bersama jajaran anggota Polres Cianjur dan TNI serta instansi terkait di Sub dan Satpol PP. Operasi knalpot brong di Jalan Siliwangi dipimpin langsung Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko. Operasi kendaraan motor merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan salah satu program dalam disiplin berkendara di jalan umum. Dengan dilakukannya razia knalpot brong, menurut Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi, dari jumlah 116 motor yang diamankan, 3 diantaranya tidak dilengkapi surat-surat.
14: Ini kita amankan 113 kendaraan ya, dari 116 yang kita laksanakan penilangan karena ada 3 kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kelengkapannya ya, dan dari STNK-nya.
13: Selain itu diimbau pada masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
14: Kami menghimbau kepada masyarakat Cianjur khususnya ya, untuk tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
13: Razia knalpot brong akan konsisten dilaksanakan karena banyaknya permintaan dari masyarakat melalui call center 110. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, cerita kita kali ini akan mengangkat tema Sentra Camilan Kering Baltos Bandung yang menjadi pusat perburuan oleh-oleh untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Kembang. Bilal Wibisono akan menyampaikan informasinya.

0: Terletak di jantung kota Bandung, pusat oleh-oleh makanan kering di Balubur Town Square menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asal luar kota usai berkunjung dari kota Bandung dan hendak membawa buah tangan ketika kembali ke daerah asalnya. Di tempat oleh-oleh Balubur Town Square atau Baltos ini, berbagai ragam makanan ataupun juga kue kering dijajakan bersama keluarganya untuk
1: ibu dari Jakarta.
2: Oh, dari Jakarta. Ibu, kalau toko oleh-oleh ini baru pertama kali apa udah biasa, Bu?
1: Udah biasa.
2: Oh, udah langganan berarti. Oh, dari dulu. Beli apa aja sih, Bu, biasanya di sini?
1: Ya, keripik lah.
2: Jenis apa tuh biasanya tuh jenis apa, Bu? Andalannya?
1: Keripik tempe, manohana.
2: Oh, andalannya, Bu. Berarti emang biasanya dari Bandung dibawa buat keluarga di Jakarta gitu?
1: Iya.
2: Buat Jakarta. Kenapa sih, Bu, memilih di toko Madinah ini, Bu, di Baltos?
1: Ini ditunjukin sama kakak ipar saya di sini.
2: Oh, awalnya ditunjukin. Terus memang rasanya enak juga mungkin, Bu, ya?
1: Ya udah kesini aja.
2: Kesini terus. Tambah bisa ngetes dulu, Bu, ya?
1: Nah,
2: jadi tahu gitu ya.

0: Fitur tester atau coba terlebih dahulu sebelum membeli menjadi hal yang menarik di sentra makanan kering Balubur Town Square ini. Salah satu penjaga gerai makanan kering di Balubur Town Square, Asep, mengatakan tempat tersebut biasanya dipadati pembeli ketika momentum akhir pekan ataupun juga libur panjang.
1: Nama Asep. Asep yang jaga di sini ya. Ini biasanya toko oleh-oleh kalau akhir pekan ini ramai ya biasanya?
2: Alhamdulillah, kalau liburan mah lumayan pengunjung dari luar kota.
1: Oh, dari luar kota banyak. Kalau dalam kota juga banyak mungkin ya?
2: Alhamdulillah, yang langganan yang dalam kota.
1: Oh, langganan. Ini hari. Jualan online juga nggak sih?
2: Jualan.
1: Oh, ada juga di online ya?
2: Di online ada, di Shopee, Jasa, Gojek.
1: Ini harga mulai dari berapa sih ya? Berapa sampai berapa biasanya?
2: Harga mah sesuai barang, ada yang dari 1,60 kg sampai 260 kg, ada yang sampai 400 abon gitu.
1: Berarti jualnya bisa kilo, bisa ons juga,
2: bisa
1: mungkin
2: ya? Bisa ons, ya, menyesuaikan itu mah harga, mau beli 15.000, 20.000, tinggal ditimbang aja.
1: Kalau yang paling harga, gitu. Kalau yang paling laku apa sih ya?
2: Kebanyakan sini kentang manohara, kayak cireng ariel, misalkan kentang putih.
1: Cireng ariel itu yang gimana tuh?
2: Yang kayak gini.
1: Oh, ini yang gepeng ya, gitu ya, cireng gepeng.
2: Oh, pisang sale gitu, cistik. Siap, siap.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Kalau misalkan orang-orang yang kita sayang harus kembali, ya mau gimana lagi, karena memang kita juga akan kembali. Akan tetapi mungkin kita bisa mengatasi kesedihan kita dengan doa-doa yang kita panjatkan, dan juga kegiatan positif dan kebaikan yang kita lakukan sehari-hari. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 100% Indonesia. Saya Talia dan juga Rizka Kusuma Wardani akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Selamat siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Deni anggun siang hari ini. Aku jadi curiga kepadamu.
1: Ini capek nenek tos metongan pot. Terus potongan galon buat ini, buat nanam cabai, buat nanam bawang.
0: Jadi
1: cabai berkeringat, ini selumpat dulu.
0: Jadi tenaganya berkurang gitu ya?
1: Cabai mus-musan, ini berlumpur, tangannya banyak lumpur, ini tanah.
0: Waduh, nanti ya HP-nya jangan direndam ya?
1: Jangan, di bawah air, di atasnya tanah, jadi asik banget, Neneng.
0: Iya, nanti diterusin lagi. Jadi ini minta lagunya jadi?
1: Jadi dong.
0: Jadi.
1: Dari anaknya Sule, siapa sih?
0: Alama
1: Rizky dari anak
0: Febrian.
1: Iya, Rizky
0: Febrian. Rizky Febrian, ya.
1: Gitu. Aku seneng banget, nelfon pertama.
0: Buat siapa lagunya?
1: Aku buat Amukalista, terus Nada Dolar, Carmilla, Akino, Bu Mujianti, Bu Karti gitu yang di Sumedang teh.
0: Wiyawati.
1: Tiawati,
0: ah,
1: Ibu Maherani, Apiyno, Kang Asep, Kang Ubay, Carmilla, Nada Dolar, Amukalista, Kang Mansur, terus Mas Edo, Mas Nasrul, Akiletik, Pak Sutaria, sama itu teh Bang Mariona gitu.
0: Apa?
1: Bang Mahariona.
0: Mana ada Bang Mahariona?
1: Namanya siapa? Tuh lupa lagi. Pokoknya ada di situ.
0: Iyalah,
1: pokoknya nanti ya. Itu, iyalah. Terus itu siana. Buat Nining yang lagi siaran.
0: Terima kasih.
1: Teleponnya udah diangkat.
0: Sama-sama.
1: Pokoknya dadah Carmilla, dadah Amukalista. 100% Indonesia merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220960. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah minum makan es lagi nih mah ya. Es tong-tong ya mah.
2: Jadi ada serak lagi.
0: Makanya jangan nekat. Udah kalau gak kuat dingin mah, atuh yang panas-panas aja.
2: Iya.
0: Enaknya nggak seberapa lama, sakitnya berhari-hari.
2: Iya betul.
0: Mau lagu apa Mas Fitri?
2: Kuasamu aja dari
0: Kuasamu DJ. Buat siapa kuasamunya?
2: Buat mental ya, duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah. Semoga sehat selalu, salam buat keluarga.
0: Amin.
2: Semoga bahagia selalu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Emang, Kang Mansur, buat Bu Reni Apinok, Muna Maharani, Bu Mujianti, Bu Tiawati, Mas Herdi, Kang Umi, Kang Asep Baruta, Mas Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajab, Kang Umar, buat Mempunga, Dede Inci, Abah Agung, Bung Gosman, Anu kasep saya bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opi kerja juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin perusahaan itu, semoga semuanya pada sehat, sama Neng siapa, Neng Rizka?
0: Neng Rizka Kusumawardani.
2: Iya, buat Neng Rizka Kusumawardani juga siapkan bahagia selalu. Iya. Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain. Wah, ini jalur pinggir nih ya. Namanya jalur pinggir. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Iya, 100% Indonesia.
0: Ketagihan jalur pinggir ini ya. Waalaikumsalam. Halo, Teh Nis.
3: Ya.
0: Maghrib ya?
3: Insya Allah.
0: Mau lagu apa, Teh Nis?
3: Sakura dari Rosa.
0: Buat siapa?
3: Barusan tuh Mbak Sapitri ya.
0: Betul.
3: Mbak Sapitri yang ayu sehat selalu ya.
0: Lagi sakit.
3: Buat Tenado, Kang Mansur, Kang Anai, Pak Herdi, Bungo Jawati, Teh Jawati, Kang Ahmad, Api Ano sama Bu Reninya, Kang Uung, Kang Opik, Neng Bunga sama Dede Insi. Ditemani siapa?
0: Rizka Kusumawardani.
3: Oh, buat Rizka Kusumawardani sehat selalu ya sama Teh Talia ya.
0: Tenang.
3: Makasih,
0: aja.
3: Makasih Teh Talia.
0: Oke.
3: Lupakan rizinya ya.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sumedang, aman?
4: Alhamdulillah.
0: Lagi aman. Panas apalagi dingin?
4: Ya begitulah, panas di luar dingin di dalam.
0: Aduh, kacau itu namanya. Ini ada Ambu Kalista mau ngobrol gak? Ambu Kalista nih.
4: Siapa Ambu Kalista?
0: Gak tahu. Yuk kita cari tahu siapakah dia, yuk.
4: Silakan.
0: Selamat siang. 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ambu Kalista.
5: Hai.
0: Baru sekarang masuk ya?
5: Udah dua kali.
0: Oh, udah dua kali.
5: Sama tukang ke Alan.
0: Oh.
5: Kalau kesini mah iya, baru pertama kali.
0: Oh, baru pertama kali.
5: Iya.
0: Ini ada Kang Onai di Sumedang. Siapa tahu mau pesan tahu, Ambu.
5: Oh, silah. Kang Onai orang Sumedangnya di mana tuh?
0: Tuh, Kang Onai dia di
4: Sumedang Kota. Salam kenal buat Ambu Kalista ya.
5: Oh, kenal juga buat Kang Onai. Aku juga asli orang Sumedang loh.
0: Tuh.
4: Sebelah mana?
5: Di itu, di Buah Dua.
0: Buah
4: Dua. Oh, kalau di Buah Dua nama Cibitung, Sumber,
5: dekat pasar.
4: Dekat pasar?
5: Iya, pasar Buah
4: Dua. Pasar Buah Dua.
5: Iya, ada masjid di situ kan.
4: Oh, ya mohon.
5: Apa?
4: Apa?
5: Oh, Kang Onai ya.
4: Soalnya kan
5: aku senang sekali bisa masuk ke sini.
0: Sama-sama, Ibu. Kita juga senang menampung Ibu ya, Kang Onai ya.
4: Iya. Oh, sekarang posisi di Bandung Ibu Kalista.
5: Iya, di Cimahi.
0: Oh, di Cimahi.
4: Oh, di Cimahi.
5: Iya.
0: Kapan ke Sumedang lagi, Ambu?
5: Nanti kalau ada waktu main ke sana.
4: Apalagi ya, kalau di Sumedang di Buah Dua mah panas banget apalagi.
5: Ih, kok tahu banget sih?
0: Iya, namanya juga orang Sumedang tuh.
4: Sering ke Buah Dua mah, sering ke Buah Dua mah.
5: Ke rumah siapa?
4: Itu ada kakak di sana tapi udah meninggal. Siapa, 2024 2025 itu yang di kesehatan
0: Dinkes.
5: Oh, di Dinkes. Paruhiat
0: cenah Ambu.
5: Oh,
4: di kesehatan di puskesmas. Puskesmas.
5: Oh, puskesmas Buah Dua. Apa dong?
0: Waduh, ini benar-benar kayaknya ini ada
5: panca kaki nih ya.
0: Iya, ada panca kaki. Ada garis biru juga ya.
4: Iya, pas meninggalnya 2024-2025 gitu. Apalagi akhir tahun itu
5: ya. Iya.
0: Baik.
5: Asli aku di sana di kelahiran di Buah Dua.
4: Enggak, saya mah di Sumedang asli, cuma
5: pindah ke Cimahi.
4: Cuma kakak di Buah Dua mah itu. Sama mana itu dapetin orang Buah Dua.
5: Oh gitu? Iya. Salam kenal juga buat istrinya ya Pak Unai.
4: Iya.
5: Iya.
4: Istrinya tahu kemana? Tahu ke Papua kali?
5: Oh gitu.
1: Tahu lagi TKW.
5: Oh gitu. Iya.
0: Baiklah kalau begitu Kang Onai mau lagu apa Kang?
1: Mau lagu dari Nano aja deh.
0: Sebatas Mimpi.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Separuhnya aku.
0: Separuhnya aku.
5: Separuh nyawa.
0: Separuhnya aku, Cena. Ada di Papua. Dikirim buat siapa, Pak Onai?
1: Timur. Buat tadi tuh ada Ratu Engan, ada Basa Fitri, ada Ambu Karista juga.
0: Ada Teh Nois.
1: Terus buat Teh Nois juga. Buat Teh Tiawati juga ya. Terus buat Apino bersama Ibu Ambu Reninya, Ibu Reninya. Terus buat siapa? Nada Dolar. Terus buat Neng Bunga juga. Terus buat Teh Dewi juga di Garut. Terus buat Dede Insi, buat Carmila juga, buat Ibu Mujianti, buat Kang Garut, Kang Ahmad Irwan, Kang Opik, terus buat Kang Mansur, Kang Asep Sanding. Ya, buat itu orang Cimalaka tuh Kang Lawan ya, buat orang Sumedang semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Segitu Cimalaka aja, saya tadi ya.
5: Ada Opa Kode di Cimalaka.
1: Opak. Makasih banyak Tetalia atas waktu dan penerimanya. Semoga pada sehat selalu di RRI sana bersama krunya ya.
0: Baik. Terima
1: kasih. Makasih banyak di kantun Ambu Mangati Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ambu mau lagu apa?
5: Ini aja mau dari dari Afgan boleh?
0: Apa tuh?
5: Yang ini jodoh pasti bertemu.
0: Kata siapa?
5: Kata aku.
0: Buat siapa lagunya?
5: Tadi kan barusan udah di random ya sama Kang Onai. Aku nambah dia aja. Ratu Engang itu sahabat aku banget. Ratu Engang alias Andin alias Eyang Putri itu juga Teh Nois. Teh Nois itu sahabat aku banget.
0: Oh, berarti trio Ijar ya? Ambu, Teh Nois sama Ratu Engang.
5: Iya, Teh Nois, Ratu Engang.
0: Iya.
5: Nada Dolan, Carmila.
0: Kuartet atuh.
5: Iya. Wah, Uci, Teh Unik.
0: Iya.
5: Mbak Ii itu Iim Holis.
0: Iya.
5: Buat ini ada Acar, ada Goong. Kang Kifli. Kak, sebentar. Doni Damara sama Arman Effendi dan itu yang nyapa aku tuh siapa ya Teh? Yang tadi tuh siapa tuh lupa?
0: Kang Onai.
5: Yang udah kan barusan Kang Onai mah. Yang ceweknya yang cantik sih?
0: Yang mana?
5: Yang orang Sumedang juga.
0: Oh, Tiawati.
5: Nah itu salam kenal dari aku ya.
0: Iya, baiklah.
5: Jadi banyak orang Sumedang di sini.
0: Jadi keluarga
5: pokoknya
0: Sumedang
5: buat
0: ya.
5: Aja.
0: Oke.
5: Salam kenal, salam persahabatan.
0: Iya.
5: Dan buat nonsernya yang cantik jelita, salam kenal juga.
0: Sama-sama, Ambu.
5: Iya. Boleh dong kita main-main ke sana ke sini.
0: Boleh, boleh, Mangga.
5: Ditemenin siapa sekarang nansernya?
0: Rizka Kusuma Wardani.
5: Oh, sama Rizka ya. Mbak Rizka, salam kenal cantik.
0: Iya, nanti disampaikan.
5: Spesialnya buat Talia ya sama nansernya sama Rizka ya.
0: Iya, baik.
5: Salam kenal dari aku.
0: Iya, sama-sama ya.
5: Makasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lumayan oge ya. Au. Hey, ada Jojo di Garut ya. Selamat siang 100% Indonesia. Jadi ingat Pak Jojo nih ya. Mau lagunya Juicy Lucy Turun Hujan. Gurun hujan apa turun hujan nih judulnya? Ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya minta lagunya Lebih Baik Putus dari Winner untuk Teh Nada, Teh Nois, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Obay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja untuk semua pendengar ya. Baik. Selamat siang 100% Indonesia. Oh, sudah tertutup. Silahkan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970 ya. Masih ada waktu untuk memilihkan lagu nih, mumpung belum penuh banget ya. Selamat siang 100% Indonesia. Halo, Apiano.
6: Halo.
0: Oh, kan bener Apiano nih, Maya. Waalaikumsalam. Tadi ada yang mau beli batagor ya? Api?
6: Halo.
0: Nah, iya kayak jauh, Pi. Apiano?
6: Apa ya?
0: Kayak jauh di lautan.
6: Halo.
0: Ya. Halo, iya, kedengeran.
6: Ya. Kenapa yang berdekatnya Pak?
0: Ambu Kalista.
6: Ya, orang buah dua. Ya.
0: Betul.
6: Aku juga punya saudara tuh di Nagrak dan di Sigalaga, Ambu.
0: Baik, baik, baik. Nanti reuni sendiri ya orang Pak, Sumedang ya. Oke.
6: Okay. Jadi mau, pada ketemu ya orang.
0: Iya. Mau lagu baru apa, Api? Api mau lagu apa, Api?
6: Lagunya lah terserah ikutan aja sama Kang Onay.
0: Oke, okay. Rizky, ya. Kang Onay teh Nano. Iya.
6: Kang Mantun, Teh Nani, Teh Bunga, Melita Jatun. Buat itu tuh Teh Nova ya. Kasih buat Mbak Mujianti, buat Bunda Maharani, buat Asep gak Asep Tanding, Kang Ahmad yang Asep Kareab, Kang Opik ya, Giretik, terus juga buat Tenado ya, Teratu Engang, buat Carmila juga ya, selamat siang. Pokoknya buat semuanya, buat Kang Wawan ya di Cimalaka, Iwan Cimalaka ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin di Persatu yang lagi baru. Selamat siang ya. Jangan lupa buat Teh Siawati ya. Selamat siang. Kita buat Bu Reni aja dulu. Ini kan biasa lagi di pinggir jalan,
0: kita lihat. Iya, rame.
6: Jadi agak berisik lah.
0: Iya, berisik.
6: Tapi selalu denger lah dia omong gitu.
0: Iya, oke.
6: Teduh di sini. Nah, panas, aduh, sekali ini.
0: Ya.
6: Terima kasih Cesalia.
0: Sama-sama.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah banyak banget nih ya yang harus saya putar. Mudah-mudahan keburu ya. Dari Juicy Lucy juga ini ada lagunya. Selamat siang 100% Indonesia.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100% Indonesia, selamat siang juga Ibu Talia.
0: Iya, selamat siang juga Pak Herdi. Ada yang bisa saya bantu?
7: Apa kabarnya Bu?
0: Alhamdulillah baik.
7: Sehat ya Bu ya?
0: Sehat.
7: Iya.
0: Mau lagu apa lagu Pak apa? Herdi?
7: Lagu apa ya? Itu dari Geisha Bu.
0: Apa tuh?
7: Coba apa yang ada di situ dari
0: Geisha? Wah banyak.
7: Apa sih Bu
0: sebut saya pilihin waktu ya. Seandainya aku punya sayap mau enakin nih.
7: Ya udah itu enggak apa-apa ya.
0: Oh, sekali-sekali ya tuh jangan pergilah saja, jangan ngusir-ngusir orang wae.
7: Iya.
0: Dikirim buat siapa?
7: Pertama buat Ibu ya. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Karena
7: staf WLRI Bandungnya. Diawati juga di Sumedang. Ibu Reni juga ya, buat Kang Opi, Kang Sona juga ya, Bu Nan juga, buat Kang Mansur juga ya, Mbak Sapitri di Tego, Tenais juga, Mbak Sekar juga, Pinggas juga ya, buat Kang Asep dua-duanya, ada di Cubang juga, buat Kang Ahmad Limanggar juga ya, terus buat Kang Edo Lampung, terus buat Nawan juga di Cianjur, Realita Cianjur, Bunda Marani juga, Bekasi ya, terus buat Abah Glenn, Kang Umar, Kang Bay juga, Kang Esen Cibetewa ya. Buat Nada Nado ya, buat Ratu Engang juga ya. Terus buat Ibu Mujianti di Tasikmalaya, Wayman juga Tasikmalaya, Ibu Mujianti di Purbalingga, banyak negara juga ya. Bung Ramadan di Sorong juga, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
7: Bu, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu ya, guysanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya ya. Sudah ada Coklat, Juicy Lucy, lalu juga ada BCL ya. Selamat siang 100% Indonesia. Halo.
8: Halo.
0: Ya, Ibu Reni.
8: Bandung siang ini 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Reni.
8: Iya. Lu api no gaya udah masuk.
0: Iya. Reni. Ya, atuh dulu. Iya, Ibu Reni mah. Gak apa-apa tuh.
8: Doain aja dagangnya yang jualannya lari.
0: Iya.
8: Berteduh dulu, aku berteduh dulu ya. Ya, Italia ya.
0: Betul, berteduh lalu, dulu di dalam kafe ya.
8: Udah berteduh, udah beristirahat ya. Banyak yang lari, banyak yang beli. Itu ya, gue ukuran lima gitu aja ya.
0: Betul.
8: Yang sehat, yang selamat, betul. Pulangnya bawa uang banyak.
0: Iya, seperti iya. Itu harapannya ya.
8: Iya, semuanya juga. Tapi serahkan lagi sama Allah ya. Hal ini apa abis enggaknya gitu ya tesnya ya.
0: Betul.
8: Iya. Sekarang gue aja nggak kirim-kirim ada udah sama Pino. Mau lagu aja tesnya mau dengerin.
0: Apa?
8: Kenangan Trina dari Samson belum kenyang ah.
0: Belum kenyang. Udah bukan makanan Samson mah.
8: Belum bosen atuh tesnya sayang. Belum bosen.
0: Apa sih judulnya? Kenangan
8: terindah. Kenangan terindah Samson okay. Sama gitu. Ya itu ya.
0: Oke.
8: Okay. Bercanda ya ibu, bukan ibu atau Pak Herdi ya, semuanya aja ya. Makasih Talia sehat selalu ya. Satu spesial ini Bandung siang ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah banyak banget nih lagu yang harus saya putarkan. Saya putarkan dulu ya lagunya ya, satu persatu sebelum nanti saya buka lagi telepon.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
2: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara ya kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan, dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, berembung, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.

Ya, sebuah lagu dari Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu yang disuka sama Ambu Kalista yang ada di Cimahi. Ya, selamat siang untuk Teh Tiawati yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan keburu lagunya ya. Aduh, ini masih banyak loh lagu yang belum saya putarkan. Lalu juga ada Asep Subang minta lagunya Kotak Tanpamu. Kang Asep, tadi udah ada yang minta Luka Lama, saya gabungkan dulu ya, supaya tidak kecewa. Sama-sama dari Kotak kok. Bentar dulu, Kotak apa Coklat ya? Kotak Coklat kali ya. Oke, nanti coba saya lihat dulu ya lagunya ya, mudah-mudahan tidak sama. Baik, selamat siang juga untuk WMN yang ada di Cijengjing, Ciamis, perlintasan kereta api ya. Minta lagunya apa sih nih? Oke, mana sih Wa Emen, Raim lo deh. Oke. Lalu juga ada siapa lagi? Doni Damara. Dukung Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Salam sapanya buat Ambu Kalista, Ratu Engang, semuanya aja yang sedang stay tune katanya ya. Sudah saya siapkan beberapa lagu yang ingin Anda simak siang menuju sore ini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur sekaligus juga bisa membuat Anda semangat untuk menyiapkan ataupun menyelesaikan tugas-tugas hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Waktu berlalu tanpa terasa ya, dengan lagu-lagu cantik berbahasa Indonesia yang sudah saya putarkan semua, ya kan. Aduh, ini kayaknya ada yang gak keputar. Maaf ya, emang waktunya sebenarnya cukup panjang ya. Tapi yang request banyak gitu ya, jadi lagunya tidak sempat terputar. Tapi masih ada hari esok ya, jadi saya bisa putarkan lagi besok ya. Ada Endi di Sumedang minta lagunya Agnes Monica Seputih Hati, baru masuk nih ya ke WA. Aduh hampura ya Endi, belum bisa saya putarkan nih, mudah-mudahan besok ya. Masuk lagi nanti di WA ya, biar enggak lupa gitu ya. Lalu juga ada Kang Asep Subang, tadi lagunya sudah diputarkan ya, Dari Kotak Tanpamu. Lalu juga ada Rangga di kawasan Baros ya, minta lagunya Fabio Acer Rumah Singga, juga tidak bisa saya putarkan karena baru masuk di akhir-akhir cerita ini ya. Salamnya buat Bunda Kalista, lalu juga Dr. Vera, spesial buat Natalia. Wow. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, Tetiawati yang ada di Sumedang, sudah saya putarkan ya. Lalu juga ada Teh Neis ini di Awitali WMN di Cijengjing Ciamis. Dan juga ada siapa nih? Doni Damara, Jojo yang ada di Garut, tadi lagunya juga sudah diputarkan, bukan Turun Hujan tapi Gurun Hujan ya judulnya ya. Ibu Mujianti yang ada

Iya, lalu juga ada siapa lagi tadi, ada Ratu Engang ya, lalu juga Kang Onai di Sumedang, dan juga ada Api Eno serta Bu Reni yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya putarkan siang hari ini, dan juga mudah-mudahan segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan keinginan ataupun harapan di hari Senin, hari yang ke-20 di bulan Juli 2026. Saya Talia undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang menuju sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali UMKM akan berbicara. Kali ini kita akan berbicara dengan kisah adik kakak yang merajut mimpi lewat donat dan kau. Dan kau suka deh. Ada iklannya. Baik, jadi donat dan kau ini adalah kreasi donat manis yang menggunakan susu bubuk. Ini kalau salah nanti bisa diperbaiki. Sebagai bahan utama pada adonan, isian maupun taburan. Nah, donat ini juga memiliki tekstur yang sangat empuk dengan aroma susu yang kuat dan dominan rasa creamy gitu ya. Orang-orang sekarang tuh senang dengan kegurihan, senang dengan yang tidak terlalu manis tapi gurih gitu, gurih-gurih milk, gurih-gurih susu gitu ya. Supaya bisa katanya selain coklat bisa mengurangi stres ya, gitu. Apalagi betul. Dipadu dengan kopi hitam beneran. Ya, bukan mantap kopi itu. Susu lagi ya.
2: Belenak nanti ya. Mantap itu.
1: Oke. Dan alhamdulillah dua kakak beradik yang kompak ini sudah hadir di studio Persatu RRI Bandung. Ada Teh Leti Yogyarti. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Selamat sore.
1: Lalu juga ada Teh Arin Mandiri. Wah, ini mandiri sekali sepertinya.
2: Dari bayi.
1: Iya.
2: Dari lahir.
1: Oh, jadi bikin susu sendiri, bubur sendiri, jalan sendiri gitu ya. Nah, yang merupakan owner dan juga marketing Donat dan Kau. Baik. Ini sangat menarik ya, karena kakak adik perempuan itu biasanya akur apa suka bertengkar sih sebetulnya? Ini beda berapa tahun nih? Pengen tahu nih.
2: Kita beda 77 ya. 75. Beda 5 tahun.
1: Oh, masih sedang 5 tahun. Masih bisa meredakan egonya ya.
2: Iya.
1: Aduh, kalau biasanya yang suka bertengkar tuh yang beda setahun, 2 tahun gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Karena sama-sama keras gitu. Baik, tapi ini donatnya empuk. Berbeda dengan karakter ya. Nah, ini sepakatnya kapan nih berkolaborasi? Dan apa siapa yang mengusulkan pertama atau ada ide pertama? Monggo, silakan.
3: Arin aja.
2: Jadi gini Teh, ini ya. Seru juga nih ceritanya. Awalnya itu kita kan kerja ya. Kerja dua-duanya wanita karir. Berhenti nih kita dua-duanya. Berhenti.
1: Kompakan.
2: Kompak.
1: Kok bisa?
2: Nggak tahu.
1: Kerjanya di perusahaan yang sama?
2: Nggak, beda.
1: Oh, beda. Oke. Okay.
2: Dari situ usaha masing-masing. Teteh donat.
1: Ya.
2: Aku online, jualan online, jualan segala macam.
1: Apapun
2: aku jual online.
1: Segala ayak.
3: Tanpa ngejual donat tapi.
2: Tanpa ngejual donat.
1: Udah ada terus.
2: Udah gitu lama-lama. Ya. Di situ ternyata kita tuh palirik-lirik gitu, lirik-lirikan. Dia ngelihat peluang saya ngelihat peluang dia. Kenapa? Karena aku ngelihat, ih, Teteh nih yang belinya selalu repeat order gitu. Teteh, hari ini jualan online-nya banyak. Bisa. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, aku bilang, Teh, udah deh, kita kembangin nih usaha donatnya. Sok, Teteh fokus aja produksi. Aku fokus jualan. Pokoknya donat harus ready tiap hari. Gak usah mikir jualan, aku aja. Aku bilang gitu. Benerin, kata Teteh. Iya bener, serius. Dari situ mulai.
1: Kenapa gak dari dulu? Malah mikirin barang orang lain. Barang tetangga
3: masing-masing.
1: Terus?
2: Ya udah bener gitu. Udah kita akhirnya, Teh, ayo lah. Kita ketemuan, meeting gitu. Akhirnya ketemu berapa kali ya kita ya. Akhirnya jadilah, kita udahlah modal nekat aja, ayo.
1: Kalau misalkan awal dari sejarah kebersamaan ini pasti inget dong tanggalnya dong, di ulang tahun kan ya.
2: September 2023.
1: Oke, jadi itu hari bersejarah ya, September 2023. Apalagi kalau misalkan ada peningkatan yang bombastis, apalagi viral gitu kan ya. Itu kayaknya impian banget orang-orang kuliner sekarang ya.
2: Bener gitu. Banget.
1: Hati-hati aja tangan ya. Tangan cangkel gitunya. Dan terus ini apa namanya? toppingnya tuh yang aneh-aneh, iya, yang ada rasa asam manis, apalah gitu yang berbeda dengan yang lainnya mungkin.
2: Biasanya aku cerewet ke Tete, teh inovasi teh, inovasi produk teh, toppingnya teh.
1: Benar. Yeah. Jadi orang sekarang itu senang melihat bentuk, warna, ya rasa bisa nomor dua lah mungkin ya. Harga. Terus kalau toppingnya udah lucu-lucu, kayaknya emang semangat gitu, pengen penasaran ini rasa apa sih gitu kan ya. Baik, jadi September 2023.
2: Ya.
1: Nah, kalau teh Arin sendiri waktu melihat donatnya Teh Leti, cocoknya di marketing kemana aja sih?
2: Kalau saya karena kebetulan waktu itu fokus online, jadi saya itu lebih ke online. Awal-awal banget itu saya jualan donat itu by WA.
1: Status
2: grup. Sampai orang-orang pun saya japri.
1: Satu-satu khusus gitu ya.
2: Satu-satu sampai waktu itu pas mau soft launching itu ya gitu saya gitu.
1: Promo.
2: Dari situ baru mulai ke medsos. Pokoknya untuk awal itu kita ke orang-orang terdekat dulu aja.
1: Iya, betul.
2: Karena kalau misalkan udah mereka udah beli ke teman, keluarga gitu, saudara.
1: Dari mulut ke mulut.
2: Dari mulut ke mulut itu udah alhamdulillah.
1: Dan memang paling enak sih nawarin ke orang yang kenal, soalnya suka gak tegaan ya. Pasti beli deh gitu ya, jarang yang bilang enggak, donat di rumah udah banyak banget.
2: Iya. Donat banyak banget itu.
1: Mereknya sekarang aduh lumayan loh bersaingnya. Tinggal harga sama topping nih.
2: Iya betul.
1: Baik, tadi udah cerita Teh Arin sudah saya tangkap. Nah, Teh Leti nih, Teh Leti juga dari bayi emang senang makan donat. Gimana nih, tadi kan mandiri dari lahir, ini gimana nih ceritanya?
3: Kalau saya sih karena awalnya dulu kerja di kayak yang berhubungan sama bahan-bahan kue gitu. Jadi memang suka ngobrol gitu sama chef dan sebagainya ya gitu.
1: Ya, restoran lah ya mungkin
3: akhirnya,
1: ya.
3: Pas keluar dari situ,
1: ya,
3: otodidak sih awalnya, otodidak belajar sendiri, belajar sendiri. Akhirnya ya udah seperti itu bikin. Awalnya keteteran karena tadinya kan emang nggak niat buat jualan,
1: buat makan sendiri dan ya, orang lain
3: dan
1: gitu.
3: Orang yang ya
1: jadi balik modal gitu ya.
3: Cuman si papa ya, papa ya awalnya dia
1: mensupport.
3: Langsung dia foto, langsung dia share ke grup warga ya waktu itu. Dari situ banyak yang pesan, repeat order gitu.
1: Ini jasa papa jangan pernah dilupakan seumur hidup ya.
3: Jadi itu penyemangat juga sih, penyemangat juga akhirnya. Masing-masing nih sama Teh Arin masing-masing.
1: Itu tahun berapa Teh Leti? 2023 juga setelah keluar dari perusahaan itu.
2: Dari 2022-an.
1: Oh, 2022.
3: Setahun lah saya ya.
1: Beda setahun berarti ya.
2: Iya, setahunan kita sibuk masing-masing.
1: Terus ya, setelah
3: ya,
1: itu
3: akhirnya ya itu nih sebenarnya yang ngajak ini duluan. Teh, kenapa sih kita ngebareng aja
1: mengembangkan gitu, sayap begitu ya.
3: Ngelihat ini terus emang saya juga lihat potensi Teh Arin kan, dia orangnya supel. Kalau ini emang supel.
1: Iya.
3: Akhirnya ya udah, yuk. Cuman Teteh mah balik layar aja lah, karena nggak tahu ya, karena
2: dia saya, introvert dia.
1: Di balik dapur lah ya, jangan di balik layar, itu mah lagunya Juicy Lucy itu mah ya. Terus?
3: Ya udah gitu, orang nggak tahu ya, identik saya itu jutek, katanya kayak yang jutek.
1: Jadi orang pada takut. Biasa aja. Memang ya kalau kakak yang paling besar itu biasanya kan tanggung jawabnya seolah-olah lebih besar. Jadi mukanya agak serius gitu. Ada beban,
2: kan beban.
1: Ada beban tersendiri yang sulit diungkapkan gitu ya. Jadi dipendam sendiri.
2: Iya benar.
1: Jadi sebenarnya bukan juga dari tadi juga saya nggak takut. Dari tadi senyumnya biasa. Biasa aja gitu ya. Nah kalau adik itu kan kayaknya lebih santai gitu, lebih cuek, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitulah ya. Dan curhatnya juga kan Teh Arin ke Teh Leti.
2: Betul.
3: Nah, kalau Teh Arin lebih santai orangnya.
1: Gitu. Jadi ya pokoknya udah ngobrol Nanti juga nanti ada solusinya lah kalau kepalanya udah dingin gitu ya. Contohnya ini bisa menghasilkan yang bundar-bundar ini. Jadi kayaknya ini kalau bebannya berat dia lebih rajin ya bikinnya ya.
2: Benar-benar.
1: Enggak keluar-keluar jamur ya.
3: Sambil jam medut.
1: Sambil jam medut. Kalau boleh tahu papahnya suka banget sama topping apa nih?
3: Kalau topping ya, kalau papah gitu. Terus kalau orang-orang yang sepuh gitu ya, dia lebih lebih sukanya kayak yang jadul. Jadi yang jadul itu kayak yang
1: gula
3: merah, gula putih gitu.
1: Jadi nah, kalem itu, gitu ya, manis-manis gurih sedikit.
3: Jadi kita juga memang tahu ya, nah kalau kayak ibu-ibu gitu, kayak bapak-bapak gitu ya, dia lebih ke klasik. Mese, seres, terus
1: yang sederhana nggak mau yang macem-macem gitu ya.
3: Nah itu kalau yang anak muda, anak muda dia senengnya yang kayak matcha, tiramisu, matcha, seperti itu kan. Kalau anak kecil, anak kecil yang berwarna senengnya, yang bener warnanya ngejreng.
1: Iya gitu. Jadi memang harus dibuat tiga macam itu.
2: Iya.
1: Ya. Nah, nanti ada jalur, tiga jalur.
2: Iya, betul.
1: Ya. Di sebelah sini jalur sepuh. Ya, di tengah anak kecil.
2: Muda. Jadi kita masuk semua kalangan teh segmennya.
1: Ini ada isinya di dalam atau hanya topping di luar saja?
3: Kalau isi di dalam ada bomboloni, cuman dia nggak pakai topping di luar.
1: Oh, jadi kalau ada isi tidak pakai topping di luar.
3: Iya.
1: Oke.
3: Gitu. Memang ada
1: apa tadi, bomboloni?
3: Bomboloni. Donat bomboloni.
1: Apaan tuh?
3: Itu namanya donat yang isi, ada isian topping.
1: Iya, isinya apa?
3: Isinya kita ada strawberry, blueberry.
2: Coklat sama coklat, cream cheese.
3: Cream cheese. Yang best seller sih yang cream cheese-nya.
1: Jadi empat macam.
3: Iya.
1: Jadi kalau yang tinggal dipindahin aja sebenarnya keluar ya.
2: Iya.
1: Kan satu dalam, satu keluarin gitu
2: ya,
1: kan, biar enggak ih banget gitu kan. Ya, terserah orang mau yang dalamnya agak banyak atau di luarnya lebih indah. Seperti itu mungkin.
3: Karena kalau saya gitu ya, enggak terlalu suka manis sebenarnya. Jadi memang akhirnya toppingnya kalau misalnya udah di luar, toppingnya jangan, kalau bisa di dalam itu ya, jangan, enggak usah gitu.
1: Iya, betul.
3: Kecuali misalnya di luarnya enggak pakai topping baru di dalam
1: gitu. Nah, ini ada donat yang bolongnya di tengah enggak?
2: Iya, itu ada bolongnya tadi, bolong di tengah.
1: Cuma karena gemuk yang tengahnya bolong. Oh, itu ya.
3: Ini karena gemuk.
1: Jadi tertutup ya, dari tadi saya nyari yang ada bolongnya ini.
2: Itu sebetulnya ada bolongnya.
1: Perawan.
2: Cuma masih perawan. Masih
1: karena donat ini identik dengan bolong loh.
2: Iya, betul.
1: Ya habis gini kan. Bukan roti.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalkan ya unik aja gitu ya. Pinggirnya kan memang bisa masih ditempel-tempel biasa ya. Itu juga jadi mungkin empuknya juga di situ ya, kalau terlalu bledek gitu kan. Kerada keras juga ya. Oke, ini tadi udah soal rasa. Harga. Ada berapa macam? Mungkin ada donat kecil, donat sedang, ada donat besar. Tiga macam.
2: Iya. Jadi harga itu kita tergantung isi boxnya, dan tergantung topping juga sama. Jadi itu donat jadul, klasik dan aneka topping itu beda-beda harganya. Masing-masing itu ada isi 3, ada isi 6, ada isi 12.
1: Kita kok nggak ada yang 9?
2: Enggak, kita emang
1: 2, 6, kelipatan
2: 12. Kelipatan 3.
1: Ya kan 3, 6, 9
2: 9 langsung 12.
1: Kok ini langsung 12?
3: Langsung banyak.
1: Tahu kalau perlunya 9 mesti beli yang 1, 3, 1, 6 dong.
2: Benar.
1: Kotaknya bayar lagi. Sekarang mau plastik resek.
3: Iya, betul naik.
1: Kalau untuk harga, tas ada lagi tasnya.
2: Iya, benar.
3: Makanya untuk harga kita baru satu kali ya.
2: Satu ada kali kenaikan. Ada kenaikan.
3: Okay. Kemarin karena gara-gara plastik.
1: Iya, plastik, BBM dan sebagainya. Nah, ini tadi 3 ukuran.
3: Iya.
1: Dengan 3 macam isi.
2: Iya. 3 varian rasa.
1: Tiga varian rasa. Jadi berarti rasa apapun sama. cuman isi boxnya aja yang menentukan mahal enggaknya. Kan ada tuh yang misalkan isi tiramisu berbeda harganya dengan isi strawberry. Ini mah enggak ya?
2: Enggak, kalau bisa meratakan ya. Kalau untuk yang aneka topping itu sama. Sama ya, semuanya mau strawberry, mau tiramisu, mau coklat itu sama. Cuman yang bedanya itu dari
1: ukuran.
2: Bukan, dari isi jenisnya.
1: Kotak. Oh, jenis.
2: Jenisnya kan ada yang jadul.
1: Oh,
2: ada yang klasik sama aneka topping. Kalau yang jadul itu dia yang bubuk-bubuk kayak gula halus, gula palem sama susu.
1: Itu berapa jadul. Itu? Kita ambil yang
2: paling murah.
3: Yang satu box aja ya.
1: Yang satu box lah, misalnya 12. Satu box 12 lah. Nanti saya bagi sendiri deh. Udah pusing aku yang 3 berapa ya?
2: Yang isi 12 itu untuk yang jadul itu di harga 33.000.
1: 33.000
2: bagi terjangkau 12. Kan
1: iya. yang jadul.
2: Terus kalau untuk yang klasik itu di harga 40.000 itu yang isi 12.
1: Contoh toppingnya apa?
2: Toppingnya untuk yang klasik itu ada keju, ada meses, ada kacang sama Oreo.
1: Kalau yang tadi yang terakhir,
2: yang terakhir itu muda, aneka topping itu ada 12, ada 13. Mm-hmm. 13 rasa itu macam-macam. Dari white almond, tiramisu, coklat, choco crunchy, strawberry, taro.
1: Segala ada macem, ya.
2: Macam-macam ada.
1: Terserah pokoknya mah itu mah ya.
2: Iya, terserah.
1: Baik, ini sepertinya udah ada penelpon, saya terima dulu ya. Selamat sore, Assalamualaikum, Rosatu RRI Bandung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasar saya ini.
1: Iya, apa?
0: Samping kita menyebut kebahagiaan karena dukungan saya jagoan saya menang
1: Oh, menerakhir donat. Terima kasih. Tinggal transfer nanti saya sebutin nomor rekeningnya.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Teh Leti. Teh Leti sama Teh Arin, bukan teteh-teteh.
0: Ketiga teteh yang pada cantik dan soleha semua.
1: Amin. Mau tanya apa?
0: Tentang masalah donat, kan di sini bicara masalah donat.
1: Iya.
0: Saya memang salah satu penggemar donat juga.
1: Ini suka. Orang Garut tapi suka donat.
2: Oh, iya.
0: Suka, tapi yang paling populer adalah dari coklat kan, tapi manis tapi tidak terlalu manis juga kan. Sedang saja kan seperti itu di antaranya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang saya mau tanya, sejauh mana itu kan pemasarannya, apa memang dipasarkan atau memang datang sendiri ke rumah atau memang melalui maksudnya online kan, sekarang zaman online kan, seperti itu diantaranya.
1: Baru dengar ya?
0: Iya. Soalnya baru datang, baru mandi dulu, sholat asar dulu, baru ikut bergabung.
1: Siapa?
0: Makanya di sini katanya itu kan
1: siapa?
0: Masalah donat. Donat itu merupakan salah satu adalah kesukaan saya. Cuman saya yang manis, tapi jangan terlalu manis. Coklat itu aja, itu mungkin
1: berarti
0: yang
1: pertama masuk ke donat klasik ya. Tadi berapa? 33.012.
2: 40.000.
1: Oh, 40.012. Ya, lanjut.
0: Nah, sekarang penting kalau seandainya saya ke Bandung, bunyinya Mbak donatnya kira-kira ada di toko atau di mana? Seperti
1: di
0: itu,
1: toko
0: seperti
1: Jalan Cisaranten,
2: Kompleks Guru Minda.
1: Kompleks Guru Minda.
2: Jalan Purbamani.
0: Oh, iya.
1: Jalan Purbamani nomor
2: C14.
1: C14.
0: Cisaranten ya. Suka di Jumbrung atau ya, di Namarga
1: ke sana kayaknya. Purba Mandi.
2: Purba Mandi.
1: Jadi kalau mau ke sana mandi dulu.
0: Iya, C14. Kan masa udah enggak asing lagi.
2: Hampir.
0: Kalau di saya itu kan seperti itu.
2: Hampir.
0: Itu pertanyaan saya. Terima kasih Teh Talia.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Om Teh yang pada cantik-cantik semua.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayak nuki. Iya, nggak apa-apa diulang lagi. Udah baru dengar katanya. Marketingnya seperti apa Teh Arin?
2: Kalau sampai saat ini marketing yang saya jalankan itu yang sudah berjalan gitu ya.
1: Iya.
2: Itu biasanya para customer itu, pelanggan itu, dia dapat nomor saya entah dari WA group, entah dari IG atau
1: IG-nya
2: TikTok.
1: Apa IG-nya? Tadi lupa.
2: IG-nya Donat dan Kau.
1: Oh,
2: TikTok-nya juga sama, Donat dan Kau. Itu WA, biasanya mereka WA saya, donat ini dikirimnya dari mana? Kalau misalkan daerah Bandung, misalnya kita kirim pakai jasa kurir. Tapi kalau misalkan masih daerah, dia kebetulan masih daerah Arca Manik gitu ya.
1: Iya.
2: Itu free ongkir, kita anterin
1: 5 km.
2: Ya pokoknya
1: jangan 5 kilometer.
2: Biasanya gratis. pokoknya masih area ya, pokoknya Arca Manik.
1: Ya gitu. Masih.
2: Itu free ongkir lah.
1: Ya,
2: gitu. Atau biasanya ada juga yang datang langsung.
1: Iya. Gitu. Kalau datang langsung kayaknya milihnya lebih enak walaupun ya. Pesan dari WA ada gambar-gambar ya, tapi suka nggak jelas ya. Kalau beda dengan gini gitu ya.
2: Okay. Soalnya kalau kita itu donatnya jadi. sistemnya tuh bukan donat yang udah di topping gitu, kita jejerin gitu ya. Jadi mereka toppingnya pilih sendiri, jadi langsung di topping saat itu
1: ya,
2: juga.
1: Iya betul, sekarang lagi musim gitu langsung di ini ya, dikerjain ya. Iya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi berbicara tentang harga marketing nih, kalau misalkan yang pesan luar daerah gimana?
3: Kita dari paling jauh kemana ya?
1: Kemana?
3: Ke Surabaya ya pernah ya?
2: Surabaya pernah, Jakarta pernah.
1: Naik apa
2: pernah.
1: Tuh donatnya? Naik apa tuh?
3: Pakai kereta khusus ini makanan.
2: Pakai kurir yang khusus makanan, pakai Paxel biasanya.
1: Udah ya. Langganan ya.
2: Iya ya, udah langganan.
1: Nggak, saya tuh kadang-kadang suka takut gitu ya, kebolak balik gitu, ancur gitu ya.
3: Iya ada yang khusus makanan itu memang nggak
2: aman.
1: Ya kan harus bener-bener gini ya,
2: betul.
1: Kan.
2: Ya.
1: Nggak bisa misalkan main
3: tapi gitu memang ya. Kalau untuk keluar kota kita toppingnya hanya
2: yang klasik.
3: Yang klasik
2: itu aman.
3: Jadul aja. Jadi yang kayak coklat leleh kita enggak.
1: Iya. Gak, takut nanti pas nyampe sana bentuknya udah enggak kayak donat tadi. Nah, itu kekurangannya kalau makanan ya. Kalau makanan basah ya, kalau makanan kering sih kadang-kadang juga suka hancur juga sih.
3: Mending diambil sendiri gitu.
2: Heeh, benar.
1: Mobil jejer tuh bagasi.
3: Satu lagi Teteh, kita juga punya reseller-reseller.
1: Oh iya.
3: Iya, kita dari reseller lumayan juga betul. Gitu.
1: Pastinya ya, kita lumayan terima. Banyak ya. Kita baik, ini ada penelpon lagi. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang, Pak Ramadan.
4: Saya terlihat, baik-baik saja.
1: Udah benar nih, tangannya udah benar.
4: Masih dalam kontrol setiap bulan,
1: tapi perawatan. Udah enakan ya, cuman memang harus ya, hati-hati ya.
4: Doa ini agak sedikit makin membaik, makin membaik.
1: Aduh, nanti cepat sembuh deh ya. Aduh,
4: kalau ronsen.
1: Iya,
4: karena pekerjaan tulang yang patah itu akan tersambung kalau kita gigit saja, tapi dia kan akan tersambung melalui darah dan yang produk apa ya untuk tulang baru itu kan.
1: Iya betul, ya, tumbuh lagi ya proses ya. Jadi berarti harus lebih
4: ini berhati-hati. Ini saya baru dengar, baru 5 menit ya masalah ini.
1: Enggak apa-apa, santai aja. Iya, ini tentang donat. Kalau di Sorong ada donat enggak? Sorong Papua.
4: Oh, banyak.
1: Oh bahannya.
4: Ini dengan teh-teh siapa?
1: Ada Teh Leti sama Teh Arin, kakak adik yang aku.
4: Oh,
1: dan
4: iya.
1: Membangun usaha bersama.
4: Selamat berusaha, sukses selalu ya.
2: Amin,
4: selalu.
2: Terima kasih. Terkutuk
4: sama Teh Kotak juga ada kan?
1: Aduh, itu minumnya. Gak ada.
4: Kalau donat, ada namanya donat pasti berlubang ya. Lubangnya harus
1: ada. Nah,
4: kalau
1: gak ada bukan kan? Donat
4: ya. Kalau gak ada lubang berarti bukan donat ya.
1: Gak tahu ada apa tuh
3: lubangnya masih pelapa.
4: Jadi ya kalau bisa lubangnya itu rapi juga disamakan. Biar terpandang indah bagus.
1: Iya betul. Ada alat khusus ya mungkin ya.
4: Barangan juga jadi kelihatan
1: tidak bagus. Jangan sampai lonjong gitu atau kotak.
4: Nah itu kan masuk di packaging. Packaging itu ya itu kan inovasi. Jadi kalau sama dengan makanan, kalau kita di atas meja kurang terlihat indah kan berarti selera makan kan berkurang ya kan?
1: Iya betul.
4: Jadi
1: rasanya enak ya.
4: Iya itu baru lagi rasanya. Biarpun rasanya enak, tapi kalau packaging dari luar dan tidak menarik,
1: kurang
4: tidak inovatif maka, tidak inovatif maka daya tarik itu visualnya, daya tarik visual nggak ada ya orang mau jadinya tidak melihat lebih lanjut kan? Gitu.
1: Iya.
4: Terus juga ada literasi digital pemasarannya toh?
1: Iya.
4: Nah,
1: iya betul.
4: Seperti ini mungkin. Berdua ini udah ya seperti digital apa
1: udah.
4: Punya
2: iya
4: apa my business pasti ada kan
1: iya
2: udah ada gue.
1: Ini Teh Arin yang megang ini ya, IG-nya namanya Donat dan Kau.
4: Wah mantap
1: nanti dibuka
4: jadi marketplace and media sosial kan seperti tadi ada TikTok, Instagramnya
2: Iya betul. Gitu.
0: Iya itu
1: zaman ada. Sekarang harus gitu ya.
2: Iya kalau nggak gitu
0: supaya UMKM naik kelas kan begitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Selain itu kan nomor induk apa?
2: NIB.
0: Nomor induk usaha. Berusaha itu harus ada kan?
2: Iya betul.
1: Udah ada ya,
0: sama, ya
1: lengkap. Udah ada.
3: Udah lengkap.
0: Iya.
3: Lengkap.
0: Oh, udah mantap sekali.
1: Jadi kalau di sidak udah aman.
0: Minuman berarti ada MD atau MD Bepom ya?
3: Iya. Kalau kita MIB, PIRT dan halal.
1: Tuh.
0: Oh iya sama ya. Pelan-pelan akan meningkat.
1: Pokoknya
0: ya,
1: belakangnya halal.
0: Iya. SKU yang bersertifikat apa sehat ya, gitu.
2: Iya betul.
1: Betul. Supaya orang terus jadi lebih yakin ya.
0: Keuangannya gimana Tete? Keuangan manajemen keuangan kayak uang pribadi jangan campur aduk ya kan?
1: Ini gimana keuangannya nih? Katanya memasukkan keluaran net dan sebagainya gimana nih mengolah?
0: Harus terpisah dengan uang pribadi kan?
2: Iya terpisah karena kalau untuk keuangan.
0: Lama sekali ya.
2: Iya kalau untuk keuangan itu saya yang pegangnya.
0: Ya itu mantap sekali. Kalau dicampur aduk biasanya gagal orang itu.
2: Iya.
0: Iya. Kalau pakai untungnya berapa sudah nggak tahu, ruginya berapa nggak tahu.
2: Iya betul. Kita tiap bulan selalu ada laporan keuangannya.
0: Iya mantap itu.
1: Iya. Jadi rapih gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Jadi itu masuk di dalam apa?
1: Pengeluaran.
0: Salah sumber daya manusia itu.
2: Iya betul.
0: Jadi apa training mungkin untuk karyawannya, manajemen karyawan gitu.
1: Ada training karyawan.
2: Kebetulan sih kita kan berdua nih. Dan kebetulan saya juga pernah pegang di keuangan, di administrasi.
0: Oh,
2: jadi, jadi saya yang pegang.
1: Udah biasa.
0: Jadi,
1: udah biasa.
0: Kan kalau umpama tehnya ada sibuk atau apa, kebetulan ada konsumen mau perlu dengan jumlah yang banyak. Jadi kan kalau karyawan udah tahu standar. Ya. Operasional prosedur itu kan dia bisa menangani dengan baik gitu. Jadi
1: ini juga suka comot karyawan sih kalau diperlukan gitu.
0: Iya, jadi tidak selalu melulu kepada owner kan gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau tadi ada pelatihan karyawan enggak sebetulnya sebelum comot karyawan?
3: Ada.
1: Oh, ada.
3: Ada. Jadi kita juga nah kalau itu mau ambil karyawan juga yang memang udah biasa.
1: Iya, jangan sampai nanti bolong donatnya jadi kotak atau lonjong ya, teman.
0: Nanti jadi Donald Trump nanti enggak apa.
1: Donald Trump. Lebih mahal atau harganya
0: donat,
1: ya.
0: Ini donat bebek.
1: Boleh juga tuh nanti ada bentuk-bentuk kayak gitu buat anak kecil ulang tahun ya.
0: Oh iya, itu yang tadi saya bilang kan inovasi ya, inovasi.
2: Betul.
0: Jadi dalam waktu tertentu mungkin ada inovasi apa gitu kan.
3: Kebetulan untuk pencatatan kita sekarang lagi bikin ya,
2: bikin aplikasi.
3: Khusus jadi khusus ya. Dari dapur dan ini tuh harus benar-benar
1: akuntansi yang khusus ya.
3: Akuntansinya tuh jalan jadinya.
1: Iya, betul.
0: Laporan itu dia itu. Dan apa ya ya pasti saya berdua ini sudah tahu kan. Jadi kalau alhamdulillah itu pasti ada masuk keluar uang. Kalau saat ini ada berkurang ya tidak apa-apa tetap alhamdulillah.
3: Sampai
0: jadi berarti
3: stok juga kan kita
0: dukung
3: harus
0: dengan doa dan usaha. Pasti
1: tapi tiap hari habis ya.
0: Horizontal dengan vertikal sama-sama kan begitu kan. Kalau salah satunya tidak jalan itu juga tidak baik nanti.
1: Iya, makanya ini kekompakan kedua orang ini memang harus selalu dijaga.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jangan begitu sampai ada salah paham.
0: Dan pemberi rezeki kan gitu ya.
2: Iya.
0: Semoga semoga usahanya tambah maju ya, tambah
3: terima kasih.
0: Tambah besar ya. Buka cabang gitu ya.
2: Amin.
0: Banyak tambah karyawannya.
1: Banyak buka cabang, banyak
0: jadi maaf saya cuma mendengar namanya aja ada berapa varian, Kak?
2: Itu ada 3 varian.
1: Ada
2: 3 varian.
1: Klasik,
2: jadul sama aneka topping.
0: Apa?
1: Klasik, jadul sama aneka topping.
0: Oh, klasik, jadul sama aneka topping.
1: Iya.
0: Mana yang paling mantap antara 3 itu?
2: Yang paling mantap itu yang paling best seller itu sebetulnya klasik.
1: Klasik.
0: Ya, oh, klasik ya, yang paling banyak peminatnya ya.
2: Iya.
1: Paling kalem rasanya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
4: Salah satu yang penting juga itu tempat usaha yang strategis ya, betul ya, harus yang strategis ya. Mm-mm. Gedung sebesar apapun, sebagus apa, kalau dia tersembunyi atau jauh dari apa penglihatan orang ya, itu juga tidak baik ya. Harus strategis.
1: Tidak kelihatan ya. Menyeramkan ya.
4: Lagi yang orang bilang suka sate atau apa itu. Yang katanya bahwa dia nggak tahu alam ya, nggak tahu betul tidak.
1: Kan udah ada surat-surat komplit kelihatan.
4: Jangan sampai ada yang dengar bisikan. Aduh, saya minta ini itu.
1: Bayarnya pakai daun.
4: Saya kalau nonton film sinetron ya, sinema elektronik nih atau sinetron di Indonesia, saya ketawa. Iya, kali sayang pasti ada apa terorismenya, teror dan teror itu aneh
1: ya. Film serem tapi kita suka ketawa ya, aneh ya.
4: Iya, berarti aneh,
1: tidak meyakinkan
4: ya. Semoga nanti begitu ya. Jadi warna-warna juga ya, warna-warna kue macam-macam ya,
1: bagus. Ada pink, ada ungu, ada tua, pokoknya warna pelangi kalah deh. Ini lebih banyak, ada 13 macam warna. Iya, tapi yang jelas mah bulat.
4: Iya, donatnya itu harus bulat. Kalau tidak bulat, berarti bukan donat. Dan bulatnya juga harus rapi, yang sama kan. Bulatnya itu sama, jadi kelihatan kan dipandang indah ya.
1: Ada cetakan ya kan?
2: Ada
1: cetakan.
4: Jadi kelihatan benar-benar bulat bagus gitu ya.
1: Betul. Pernah beli yang kotak ya? Pak Ramadan ya?
4: Apa? Donat yang gak ada
1: bulatnya?
4: Enggak, itu bukan donat.
1: Jadi bulat semua ya?
4: Bulat semua, ya. Jadi bisa ditaruh di jari, diputar-putar.
1: Iya, betul. Baik.
4: Ya. Saya kadang kalau makan donat lagi pengen itu dua kali tekuk saja. Setengah-setengah habis.
1: Langsung diduok, suka mulutnya.
4: Jadi dua kali hap-hap sudah, telan. Dikunyah-kunyah dulu, dan ini masuk mulut gitu. Punya 33 kali kunyah udah masuk.
1: Hancur 33 kali mah.
3: Sama kopi ya, sama Pak ya.
1: Kalau
4: 33 kali jadi seperti orang zikir ya, jadi 100 tambah 1.
1: Jadi ini makanya ngunyah.
4: Ya, 100 langsung.
3: Beli satu box gak cukup ya.
4: Ada. Ya, saya juga senang karena tadi malam nonton saya puas, karena apa yang saya prediksi selama ini secara analisa ya, Spanyol menang ya, senang juga.
1: Ini pada
4: jadi saya bersama
1: Tete
4: berdua, bersama Thalia, sama jutaan orang di dunia yang dukung Spanyol ya, senang lah ya.
1: Iya.
4: Gitu ya. Pada Tete Thalia dukung donat.
1: Saya mendukung yang menang.
4: Dukung yang menang.
1: Saya netral.
4: Saya dukung donatnya ini. Biar
1: mantap.
3: Sambil nonton, sambil ngemil donat.
2: Nah itu pas, pas banget.
4: Oke, sip. Sekarang pukul 15.47, jadi saya mau pamit dulu.
1: Iya. Mau maghrib ya.
4: Oke. Iya. Makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
4: Ya,
1: sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bedanya kan 2 jam ya di sana.
2: Iya.
1: Oke. Terakhir nih, harapan ke depannya gimana nih? Mungkin ingin punya kafe yang tadi diceritakan dengan apa namanya, tempat yang ada tapi betul, menarik.
3: Banyak ya harapannya.
2: Banyak sih kita harapannya. Jadi kita ingin jadi brand lokal yang terpercaya. Yang dikenal
1: di Cisaranten terutama ya.
2: Itu karya Bandung banyak.
1: Iya.
2: Dan dikenal sama banyak, lebih banyak orang gitu. Jadi terus selain itu juga kita pengen bikin kafenya juga di tempat ramai. Kita cita-cita pengen di Braga ya.
1: Enggak apa-apa, enggak ada masalah, asal mau tenaga ya.
3: Kita berarti mau launching produk baru.
1: Di Braga.
3: Enggak. Jadi memang seperti donat, cuman dia donat. Lebih renyah. Dia donatnya donat renyah. Jadi dia kuat untuk beberapa bulan, sampai 3 bulan, 6 bulan.
2: Jadi cuma kecil-kecil aja donatnya sekali ini.
1: Iya,
2: dicocok yang kayak ke gelasnya.
1: Iya, memang ada lagi musim kayak gini kan, segede gini kan.
2: Dicocok ke gelasnya.
1: Jadi satu, tidak usah dipetot dua tadi. Betul. Ya, kata Bang. Langsung satu itu Maya, tapi tetap ada bolongnya.
2: Ya, harus itu harus
1: khasnya donat ya. Betul. Baik. Nah, untuk reseller-reseller yang ada juga mungkin mau ada tambahan di tempat mana yang belum ada?
2: Boleh, kita masih terbuka buat reseller ya. Kalau yang mau nambah-nambah penghasilan, itu boleh langsung hubungi saya aja. Di WA di 0857-9421-5159.
1: Ya, silakan hubungi ya, Teh Arin
2: itu
1: ya.
2: Nanti kita harganya di bawah harga.
1: Ya, konsumen. Pastinya ya. Ya. Khusus. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Prosatu RRI Bandung. Mudah-mudahan cita-citanya cepat terwujud.
2: Amin.
1: Ya. Terus juga nanti mungkin ada sponsor tempat, mungkin bisa kerja sama tempat. Iya, kan? Tidak semuanya harus dibeli dengan uang cash gitu ya. Tapi mungkin bisa kerja sama dulu. Jadi nanti banyak tempat di, kan mau pengennya di Bandung, merajai kota Bandung ya. Jadi harus di banyak tempat. Jadi sehingga orang tuh kalau mau beli nggak pusing, misalnya rumahnya di mana, ada deket rumahnya gitu kan. Di setiap komplek kalau perlu ada gitu ya. Jadi ketika pengen beli ya memang orang biasanya paling deket gitu yang dicari, nggak akan kemana-mana gitu ya. Baik, sukses terus ya untuk Teh Leti Yogyarti dan sama, juga Teh Arin Mandiri, owner dan sekaligus juga marketing Donat Denko yang berada di Cisarantan Jalan Purbamandi C14 ya. Jadi yang mau jalan-jalan ke Bandung silahkan untuk mampir ke sana, buka dari pukul 8 sampai maghrib. Oke. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bandung sore ini.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Beberapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
3: Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana prasarana yang sudah tidak up to date gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ratusan warga antusias mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Reporter Aura Aulia melaporkan.
4: Ya, ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
5: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah Kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati

0: Di laga puncak antara Spanyol dan Argentina, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
1: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
0: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
2: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungkup. Saya tahu dari sini, dari IG kan?
3: Dari IG.
2: Datang ya cukup bagus, dan di acara juga ya sepatutnya sih menurut saya, soalnya dari sini dari kota kan dekat, menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang dan terusnya dapat teman baru.
0: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
4: RRI kawal Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga final melalui siaran langsung serta nonton dan dengar bareng nasional. Reporter Sekar Damayanti.
5: Nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu kepada debarnya dengar bareng.
6: Radio Republik Indonesia mengawal penyelenggaraan Piala Dunia 2026 sejak awal turnamen hingga partai final melalui siaran langsung, nonton dan dengar bareng final Pesta Bola Gembira 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di lapangan Kebumen Kota Cirebon pada Minggu 19 Juli 2026 malam. Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia, Mistam, mengatakan RRI tidak hanya menghadirkan program promosi tetapi juga menyiarkan langsung seluruh rangkaian pertandingan dari awal hingga final sebagai bagian dari layanan penyiaran publik bagi masyarakat.
5: Pesta bola ini di seluruh Indonesia dari awal Radio Republik Indonesia mengawal ya, tidak hanya sekedar program promotionnya yang mengupas tuntas dari berbagai negara, tetapi juga kita mengawal siaran langsungnya dari awal sampai final sekarang ini. Dan RRI di seluruh Indonesia juga melaksanakan nonton bareng dan dengar bareng. RRI itu kepada debarnya dengar bareng.
6: Ia menambahkan kegiatan di Kota Cirebon turut diisi hiburan, musik, diskusi bersama komunitas dan pengamat sepak bola serta pembagian door prize sebelum kick off pertandingan final Spanyol melawan Argentina. Menurut Mistam, RRI juga menghadirkan konsep dengar bareng yang mengandalkan laporan langsung reporter olahraga sehingga pendengar dapat merasakan emosi pertandingan yang membangun imajinasi selama menyaksikan laga. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Maraknya aksi begal yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan memperkuat keamanan yang bekerja sama dengan Polrestabes Bandung. Atep Burhanuddin melapor.
7: Maraknya aksi kejahatan jalanan khususnya begal yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial membuat rasa aman masyarakat Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan akan menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas penguatan keamanan dan dukungan operasional bagi kepolisian. Farhan mengatakan berdasarkan paparan Kapolrestabes Bandung, angka kriminalitas di Kota Bandung secara statistik sebenarnya mengalami penurunan. Namun menurutnya persoalan utama saat ini bukan hanya soal data, melainkan bagaimana masyarakat benar-benar merasakan keamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia mengakui jajaran kepolisian telah bekerja keras melalui patroli dan berbagai upaya pencegahan kejahatan. Meski demikian, Farhan menilai masih diperlukan dukungan terutama terkait sarana dan prasarana operasional yang dinilai sudah perlu diperbaharui. Kali ini itu pemerintah Kota Bandung akan berkoordinasi dengan Polrestabes Bandung untuk mengetahui bentuk dukungan yang dapat diberikan agar tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Selain membahas aspek operasional, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas masyarakat melalui program Warga Jaga Warga. Menurutnya, muncul anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat perlu diluruskan. Ia menegaskan program Warga Jaga Warga bukan berarti mengalihkan tugas kepolisian kepada masyarakat, melainkan membangun kepedulian dan semangat gotong royong antar warga dalam menciptakan lingkungan yang aman.
3: Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang mah masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman. Nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Gitu. Makanya nanti kita akan ngobrol untuk mengetahui apa yang bisa kita dukung secara operasional sehingga kepolisian bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.
7: Farhan menambahkan nilai gotong royong merupakan bagian dari jati diri bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu ia mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing sambil tetap mendukung aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, terdapat dua hal yang harus berjalan beriringan, yakni penguatan dukungan operasional bagi aparat keamanan dan penguatan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga lingkungan.
4: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
8: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
9: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
8: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dekopinda dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
9: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Wisatawan asal Garut menjadikan flora wisata Bunga De Castello Ciater Subang sebagai tempat favoritnya karena banyak wahana permainan yang bisa dinikmati dengan harga tiket terjangkau. Ruslan Effendi melaporkan.
10: Wisatawan yang berlibur ke flora wisata Bunga De Castello Ciater Subang saat libur sekolah termasuk libur akhir pekan kemarin punya wahana favorit baru yaitu monorail. Salah satunya Iis, wisatawan asal Garut yang sudah 10 kali ke De Castello, ia mengaku baru pertama kali mencoba monorail dan merasa suasananya berbeda.
11: Kemana aku bawa keluar? Keluarga cemara. Oke, ini untuk... Ini wisatawan dari mana nih, Bu?
12: Dari Garut.
11: Dari Garut. Bagaimana, Bu? Baru pertama kali ya kelihatannya nih?
12: Iya. Naik ini mah naik.
11: Monorail?
12: Monorail. Kalau kesini mah lebih dari 10 tahun.
11: Terus ini bagaimana, enak gak naik monorail nih?
12: Oh, enak. Luar biasa. Adem.
10: Menurut Iis, dulu ia sering membawa keluarga besar dari Garut, Kalimantan, Bandung hingga Subang untuk mencoba wahana lain seperti Biang Lala, Kursi Sultan, Flying Fox, dan Rainbow Slide. Animo masyarakat terhadap monorail ternyata cukup tinggi. Divisi Marketing Flora Wisata Bunga De Castello Agus Arif Muhammad kepada RRI mengatakan pihaknya mencatat tidak kurang dari 100 wisatawan berebut mencoba wahana ini setiap harinya.
11: Ini rutenya berapa meter, berapa ratus meter atau berapa kilo untuk monorel?
13: Kita berhubung mungkin kalau dari panjang dari stasiun ke sini itu 130-an. Ya. Hubung gulak belok, jadi lumayan.
11: Lumayannya.
13: Berapa menit sih?
14: Kurang lebih 5 menit.
11: 5 menit ya? Jarak tempuhnya.
10: Dengan pemandangan alam charter dan lebih dari 20 wahana, The Castello diharapkan terus menjadi tujuan wisata keluarga di Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
4: Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
15: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Dede Yusuf, menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI, Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar. Melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah, serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
16: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia, yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
15: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
16: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam dan juga sistem pengolahan limbah secair batik sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris. Kemudian selain produk fashion, yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
15: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
4: Batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya Indonesia, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak perajin di berbagai daerah. Lalu sejauh mana batik mampu berperan dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pembatik? Berikut pendapat masyarakat.
17: Menurut saya, pelestarian batik akan lebih mudah kalau para pembatik juga bisa hidup sejahtera dari pekerjaannya. Karena kalau hasil karya mereka dihargai dan laku di pasaran, mereka pasti akan terus semangat membatik dan mewariskan ilmunya ke generasi berikutnya.
18: Saya rasa batik punya peran yang besar ya. Di satu sisi, batik menjaga identitas dan budaya Indonesia. Di sisi lain, batik juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi para pembatik dan pelaku UMKM. Jadi, semakin banyak orang yang mencintai dan menggunakan batik, semakin besar juga dampaknya bagi pelestarian budaya dan ekonomi masyarakat.
19: Kalau menurut saya, batik itu bukan cuma soal budaya, tapi juga mata pencaharian bagi banyak orang. Jadi, ketika masyarakat semakin sering memakai dan membeli batik lokal, para pembatik juga ikut merasakan manfaatnya. Dengan begitu, budayanya tetap terjaga, sementara kesejahteraan mereka juga bisa meningkat.
4: Batik terus berkarya dengan canting menghasilkan kain bernilai tinggi yang menjadi peradaban luhur bahkan di Tatar Pasundan termasuk di Bogor. Penciptaan batik tradisi juga menjadi inovasi dan kreasi karya seni bernilai tinggi dan juga menjadi sumber penghasilan bagi pembatik yang menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus melestarikan warisan tersebut. Bagaimana potensi batik Bogor di tanah Tatar Pasundan? Berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan founder Batik Handayani, Ibu Ratna Sri Handayani.
20: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan owner Batik Handayani, Ibu Ratna Handayani yang juga merupakan pembatik yang berada di Kota Bogor dan menjadi langkah dengan budaya menginspirasi dunia. Dan ini juga berkaitan dengan adanya nanti dari Yayasan Batik Jawa Barat yang diketuai Ibu Sandy Dede Yusuf akan mengadakan Duta Batik 2026. Nah, Bu Handayani,
21: ya.
20: Kenapa batik harus menuju ke peradaban dunia, Bu?
21: Ya, kita tahu sekarang perubahan di dunia itu cepat banget ya. Jadi kalau batik Indonesia, batik untuk tetap eksis harus ikut perubahan, ikut harus, dan itu mengikuti peradaban sekarang seperti itu, harus menyesuaikan keadaan kondisi.
20: Konkretnya gitu. Seperti apa, Bu? Beradaptasinya, Bu?
21: Jadi batik itu kan sebetulnya proses ya. Prosesnya adalah kain yang dibuat dengan malam batik melewati dengan alat canting tulis dan canting cap. Itu proses bakunya batik. Namun untuk ke depannya batik-batik itu harus juga berkembang, harus juga beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita tidak bisa terpaku, di satu sisi kita memang harus tetap melestarikan batik yang ada, tetapi juga di sisi lain juga harus ikut dengan kondisi yang ada sekarang. Motif, jadi misalnya anak-anak sekarang lebih menyukai motif yang kontemporer, itu juga harus di harus disesuaikan gitu.
20: Untuk batik Bogor sendiri, Bu, ada nggak motif-motif tertentu? Kita ketahui ada motif angkot, terus ada motif apa tuh, awan, kayak gitu-gitu. Apakah itu masih bisa berproses, Bu, menjadi lebih beradaptasi?
21: Betul. Jadi batik Bogor itu sebetulnya batik yang kontemporer ya, yang lahir tahun 2000-an. Kami di Handai Negeri punya motif di Lusa Uyunan, Bogor Pisan, Kijang Pamasangan, Patepung Lawung, gitu. Nah, dalam proses produksinya kami punya motif yang sudah ada, sudah, maksudnya sudah baku, tetapi kadang-kadang kami juga untuk beradaptasi dengan generasi muda sekarang, mungkin menambahkan ornamen-ornamen yang bisa masuk ke generasi sekarang, seperti itu.
20: Saat ini Gen Z, Bu, mereka hanya mengenal batik, ya kami juga milenial mengenal batik dari sekolah. Lalu untuk pakaian sehari-hari, ke mall, ke berbagai acara, itu dianggap kurang trendy lah. Seperti apa ini berproses, Bu, agar juga dapat diminati oleh kaum muda?
21: Dalam kacamata saya, anak-anak muda sekarang sudah mulai memakai batik dalam tanda kurung dengan caranya sendiri, gitu loh. Artinya mereka sudah menjadikan batik sebagai style pakaian sehari-hari. Saya lihat juga anak-anak udah berani memakai kain batik yang dililit-lilit, kemudian dikasih blus atau sarung yang sesuai dengan usia mereka. Arah ke sana kita, dan itu saya syukuri gitu sebagai bentuk adaptasi yang positif pada batik Indonesia. Proses batik tetap dipertahankan, namun sana sini ada penyesuaian untuk beradaptasi.
20: Artinya batik tidak hanya untuk seremonial, tapi untuk casual sehari-hari pun bisa ya, Bu?
21: Betul, saya melihat sangat positif. Jadi ke perubahan yang sangat terlihat di generasi milenial sekarang, mereka sudah memakai batik, memakai kebaya, dengan kebaya yang kontemporer, yang sesuai dengan usia mereka gitu. Jadi saya pikir sekarang batik lebih seru.
20: Terakhir, apa yang Ibu katakan untuk jadi duta batik Jawa Barat dari Yayasan Batik Jawa Barat juga, Bu?
21: Iya, saya jadi begini, batik Indonesia itu kan wajib dilestarikan, wajib dijaga karena sebagai budaya Indonesia dan identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah bukan generasi saya lagi gitu, generasi yang akan datang. Jadi generasi muda, generasi milenial adalah penanggung jawab batik Indonesia. Mereka harus mengenali batik, menyayangi batik, dan mencintai batik dengan mungkin memakainya.
20: Baik, terima kasih Ibu Ratna Handayani dari owner Batik Handayani Bogor. Terima kasih Ibu.
21: Sama-sama Pak Sony.
4: Mewaspadai cuaca panas dan kemarau panjang, jangan sampai terkena infeksi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Yan Sofian melaporkan.
1: Cuaca panas berkepanjangan yang berdampak timbulnya berbagai penyakit di setiap wilayah. Dengan cuaca saat ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, dengan cuaca saat ini agar meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terkena infeksi saluran napas.
2: Kalau cuaca seperti ini biasanya infeksi saluran napas ya, bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh Staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
22: harus diwaspadai ya.
2: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
1: Cuaca saat ini tidak terlepas adanya penyakit flu atau influenza dan saluran napas apalagi akibat dari debu. Sedangkan kunci agar bisa tetap sehat dengan makan makanan bergizi serta olahraga teratur, istirahat yang cukup.
2: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu, diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
2: Iya nih Rio, mau ikutan.
1: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
2: Enggak juga sih.
1: Satu, dua, tiga.
2: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
1: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
2: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
1: Eh, Via tunggu. My darling Via!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Piala Dunia 2026 telah resmi berakhir, pendengar, dan beberapa penghargaan individu telah disabet oleh para pemain terbaik yang menampilkan performa maksimalnya di Piala Dunia 2026 ini. Untuk pencetak gol terbanyak ini disabet oleh penyerang Perancis Kylian Mbappe yang mengoleksi total 10 gol. Sementara di daftar pencetak gol terbanyak selanjutnya ada Lionel Messi dengan 8 gol, kemudian Erling Haaland 7 gol, Jude Bellingham 7 gol, Azidane Unahi 6 gol, dan Harry Kane yang juga mencetak 6 gol. Sementara untuk rekor pencetak assist terbanyak di Piala Dunia 2026 ini diraih oleh Michael Olise yang merupakan kompatriot Mbappe di Prancis dengan total 7 assist, disusul dengan Messi dan Bruno Guimaraes dengan 4 assist, dan juga ada Odegaard, Mbappe, dan Brahim Diaz dengan 4 assist juga. Lalu ada Bukayo Saka dan Anthony Gordon dari Inggris yang menorehkan 3 assist. Sementara untuk penjaga gawang terbaik ini diraih penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Lalu untuk pemain terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 diraih oleh kapten Spanyol Rodri yang pada pertandingan kemarin membawa La Furia Roja menjadi juara dunia di tahun 2026 ini usai mengalahkan Argentina ya melalui babak perpanjangan waktu dengan skor 1-0 yang dicetak golnya oleh Ferran Torres. Sementara itu pendengar, selain kabar dari Piala Dunia juga ada kabar dari lokal, yaitu dari Bandung di mana Persib Bandung resmi mengontrak dan mendapatkan tanda tangan dari Most Valuable Player atau MVP BRI Super League 2025-2026 lalu, yaitu Mariano Peralta yang diboyong dari Borneo FC. Peralta akan memperkuat Persib untuk mengarungi 4 kompetisi di musim mendatang dan melengkapi daftar 11 pemain asing yang dimiliki Persib untuk bertanding di tahun 2026 dan 2027 mendatang.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lamu. Jangan

0: Dan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow.
2: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bandung sore ini
6: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Mendengar bersama saya Bilal Wibisono. Mendengar di dialog sore hari ini, kita akan membahas terkait peristiwa gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo yang melanda pantai selatan Kabupaten Sukabumi pada hari Minggu sore kemarin ya. Sekitar pukul 15.11.07 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat oleh masyarakat di berbagai wilayah Sukabumi, mulai dari kawasan utara hingga selatan. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Bapak Agung Saptaji, selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Sukabumi. Pak Agung, selamat sore.
7: Selamat sore, Pak.
6: Ya baik Pak Agung, ini terkait gempa yang kemarin ya Pak ya. Ini terasanya sejauh mana Pak di daerah Sukabumi sendiri khususnya? Apakah sampai ke Bogor juga atau mungkin sampai ke Cianjur, seperti apa Pak?
7: Iya, sedikit menginformasikan juga Pak. Jadi sebagai informasi yang biasa kita berikan ke BMKG, saya berikan pendahuluan dulu seperti kejadian gempanya. Ini terjadi hari Minggu 19 Juli 2026. Kejadiannya tadi sudah disebutkan, yaitu sekitar pukul 15.11 waktu Indonesia Barat. Kejadian gempanya itu terjadi dengan pusat gempa di pantai selatan Sukabumi dengan kekuatan awalnya preliminary informasi kita sampaikan yaitu 5.0 untuk kekuatan gempanya. Tetapi setelah beberapa waktu kita update untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat, yaitu kekuatan gempanya di dengan kekuatan 4.8. dengan kedalaman gempa 52 km dengan pusat gempa di 7.74 derajat lintang selatan di 106.44 derajat bujur timur. Adapun dampak yang tadi disampaikan oleh Bapak yaitu dampaknya ini cukup dirasakan di beberapa tempat, yaitu yang terjauh dirasakan sampai Soreang dan juga Bogor dengan kekuatan intensitas yaitu 2 MMI. 2 MMI ini kalau kita klasifikasikan atau kita lebih jelaskan, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung itu bergoyang. Itu untuk yang jarak terjauh yang berhasil kita dapatkan dampak atau getaran yang kita kumpulkan datanya, seperti itu. Sedangkan untuk yang terdekat, untuk kekuatan yang agak guncangan yang agak besar, ini dirasakan di sekitar di pesisir pantai selatan Sukabumi. Ini kekuatan intensitasnya hingga 3 MMI. Ini berdasarkan pengumpulan data kami beberapa tempat, bahkan sampai ada di Cikoto, Kelapa Nunggal, Cidolok, Cisaat, Simpenan, Kota Sukabumi juga merasakan sampai 3 MMI. Kalau 3 MMI ini kita berikan penjelasan seperti itu, getarannya dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu, seperti itu 3 MMI. Jadi cukup berdampak guncangan untuk kejadian gempa yang kemarin, seperti itu Pak.
6: Baik. Nah, terkait potensi gempa susulan atau mungkin karena gempanya di laut ini ada potensi yang harus diwaspadai Pak atau seperti apa?
7: Iya, mungkin yang poin pertama yang perlu saya headline seperti itu, memang kalau untuk gempa bumi ini, kejadian gempanya ini belum, sampai saat ini belum bisa dapat diprediksi. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, ini masih belum bisa memprediksi kejadian gempa bumi. Tetapi yang perlu kami sampaikan untuk beberapa kejadian yang sudah terjadi saat ini, kita perlu meningkatkan lagi kesiapsiagaan diri agar bila terjadi kejadian gempa lagi seperti itu, ini bisa kita lebih bersiap seperti itu. Bisa melakukan penyelamatan diri sehingga bila terjadi gempa bumi yang bila terjadi lagi seperti itu dampaknya tidak signifikan seperti itu. Dan ingin saya sampaikan juga terkait kejadian gempa bumi kemarin, ini kami mencatat sudah ada 5 gempa bumi susulan dengan kekuatan gempa yang terkecil adalah dengan kekuatan 2.4, sedangkan gempa susulan yang terbesar sampai saat ini adalah 2.9. Seperti itu, Pak.
6: Baik. Nah, terakhir mungkin, Pak, ada himbauan untuk masyarakat di Sukabumi maupun pesisir pantai Sukabumi Selatan nih?
7: Iya, Pak. Untuk dari kami, BMKG, kami akan terus memonitor setiap aktivitas kejadian gempa bumi susulan dan akan terus menyampaikan pemutaran informasi kepada Bapak-Ibu sekalian pendengar RRI. Dari kami juga ingin menyampaikan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Lalu yang kedua, menghindari dari bangunan yang retak kalau memang ada seperti itu atau rusak dari akibat gempa yang kemarin, sehingga kalau memang ada beberapa, mungkin kalau ada rumah seperti itu yang tua yang sudah retak itu perlu kita hindari seperti itu. Mungkin itu dulu, Pak.
6: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Agung bincang-bincangnya di sore hari ini di Dialog Sore ini Persatuan RRI Bandung. Selamat sore, Pak.
7: Selamat sore, terima kasih.
6: Baik, mendengar berikut tadi dialog sore hari ini tentang gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo di pantai selatan Kabupaten Sukabumi yang terjadi pada minggu sore kemarin ya, termasuk juga dampaknya tadi ya dibahas bersama Pak Agung Saptaji selaku Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Sukabumi.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: hiji neng.
1: Menyeneh kopi.
0: Sumuhu.
1: Mangga cari.
0: Tekeng cari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa balik wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memahami akan tujuan hidup. Karena dengan memahami tujuan hidup, maka real kehidupan ini akan bisa kita lalui dengan semangat, dengan istiqomah, dan dengan teguh. Apa tujuan hidup? Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini menegaskan bahwa tidaklah diciptakan manusia untuk bersenang-senang di muka bumi, untuk hidup selamanya di muka bumi, untuk melakukan berbagai hal di muka bumi, melainkan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk menyembah Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan seorang pun, dengan apapun. Lalu mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena itu adalah perintah Allah, pemilik kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan anugerah kita, yang memberikan nyawa kita, memberikan usia kepada kita, memberikan rezeki dan berbagai fasilitas hidup. Hanya Allah SWT. Lantas, apa hak kita menentang perintah dan kehendak Allah? Seorang hamba tidak mungkin bisa melampaui kekuasaan Allah meskipun hanya sedikit sekali. وَمَا أُوتِيتُ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kalian tidak akan diberikan ilmu melainkan hanya sangat sedikit. Ibaratnya, ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia, meski ia sangat cerdas dan pintar, dikenal dengan orang yang sangat cendekia, ibaratnya hanya tetesan air dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Tetesan air itulah ilmu yang diberikan kepada manusia, sementara lautan yang samudra yang begitu luas sekali, itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Maka ketika seseorang memahami betul bahwa tujuan hidup hanyalah beribadah kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Lalu, jenis ibadah apakah yang harus dilakukan seorang hamba atau manusia pada umumnya? Cara beribadah tentu mengikuti apa yang telah diajarkan Allah SWT sebagai zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah SWT turunkan risalahnya, tata caranya, melalui wahyu Al-Quran, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasul SAW, diajarkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Bagaimana seseorang cara berkomunikasi dengan Allah? Di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan, sholat fardu, saum, sedekah, zakat, infak, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mahdhah wa ghairu mahdhah. Itulah yang diajarkan Nabi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Allah meminta untuk disembah hamba-hambanya? Apakah ketika Allah tidak disembah, maka kekuasaan Allah akan berkurang? Tidak. Meskipun seluruh
makhluk di muka bumi ini seluruhnya kufur kepada Allah, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seluruh isi bumi dan langit semuanya kufur, maka tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha kuasa atas segala sesuatu. Namun yang merugi adalah manusia itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai mukmin maka harus benar-benar yakin bahwa hidup ini adalah lahan untuk hidup akhirat. Bukan berarti harus mengabaikan kehidupan dunia. Dunia harus dimaksimalkan sebagai lahan, fasilitas, sarana menuju kehidupan akhirat kelak. Namun jangan sampai lengah di kehidupan duniawi ini sehingga tujuan utamanya terabaikan, yaitu kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dan diberikan kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT, sehingga kita dalam keadaan husnul khatimah kelak dan tergolong orang-orang yang beruntung di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwa 'alaina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung sore ini.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Lintas Informasi.
2: Informasi pertama pendengar terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Parkota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut rencana dibukanya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara. Langkah ini dilakukan agar sektor pariwisata Kota Bandung siap menyambut peningkatannya kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Kepala Disbud Bar Kota Bandung, Adi Junjun Mustafa mengatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk memastikan seluruh aspek pendukung pariwisata dipersiapkan secara optimal sebelum bandara kembali beroperasi. Menurutnya, Disbud Bar juga tengah memetakan potensi wisata yang diminati wisatawan dari berbagai negara. Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah wisatawan asal Malaysia dan Thailand yang memiliki minat tinggi terhadap wisata olahraga, khususnya football. Informasi kedua, pendengar, Wali Kota Bandung gencarkan patroli malam untuk tekan aksi begal. Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan upaya menjaga keamanan di tengah maraknya aksi kriminalitas jalanan khususnya begal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintensifkan

0: negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung. Mendengar pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, berembuk, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: berangkat sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media dari Istana Merdeka.

0: Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
4: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
3: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
6: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
5: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
7: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
5: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
8: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
8: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
10: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
9: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
11: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
12: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
13: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
12: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
14: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
12: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
1: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
15: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
16: Ada semua di data-datanya ada.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
16: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
15: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
17: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
18: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
20: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
19: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
20: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
21: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
20: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
0: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
2: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.

0: FF.
1: Ya, yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya really yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to get

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 ada di Bandung. Pendengar saya, Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Senin 20 Juli 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali menu malam ini pendengar, sebelum ruang konsultasi pertanian kami hadirkan ke ruang negara Anda satu buah lagu untuk Anda, Kahitna, Cerita Cinta.

0: Pendengar Ruang Konsultasi Pertanian menyapa ruang dengar Anda. Untuk kami hadirkan sebuah topik menarik mengenai pertanian berkelanjutan dengan teknik ramah lingkungan. Dan akan berbincang dengan saya di udara ada Kang Denny Ahmad Angga Kusuma, seorang penyuluh pertanian ahli pertama DKPP Kota Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Wilujeng Wengi Kang Denny.
2: Selamat malam Kang.
0: Wes, kabar sehat Kang hari ini Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di Bandung ini deh?
2: Di Bandung, di Lembang Kang.
0: Di Lembang?
2: Iya.
0: Wes, mantap. Kang, kita ngobrolin tentang pertanian berkelanjutan dengan teknik yang katanya ramah lingkungan. Ini mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu, mungkin maksud dari pertanian berkelanjutan ini kenapa penting diterapkan di Indonesia? Karena kan berkelanjutan dan tidak berkelanjutan itu kayak gimana bedanya, Kang?
2: Ya, siap. Untuk saat ini mungkin pertanian berkelanjutan memang dianggap perlu diterapkan ya, Kang ya.
0: Ya.
2: Karena kondisi saat ini adalah pertanian itu kebanyakan mengorbankan kebutuhan untuk generasi mendatang, gitu. Dengan banyaknya pendekatan-pendekatan yang memang sudah jauh dari nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu Kang.
0: Oke. Kemudian kenapa titik fokusnya di Kota Bandung? Mungkin karena memang ada lahan produktif seperti mungkin di Lembang, Pangalengan, Ciwide, dan lain sebagainya begitu ya Kang ya?
2: Ya.
0: Oke, tapi...
2: Jadi yang dimaksud pertanian berkelanjutan ini adalah bagaimana kita berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan ya Kang,
0: ya.
2: Tetapi tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan mendatang gitu.
0: Terus.
2: Jadi titik intinya ada dua sih Kang sebenarnya titik fokusnya. Yang pertama, kenapa harus adanya pertanian berkelanjutan itu ada dua yang saya tangkap ya.
0: Ya.
2: Yang pertama, untuk bagaimana caranya mempertahankan produktivitas lahan, kemudian yang keduanya menjaga integritas ekosistem sumber daya alam.
0: Itulah kenapa berkelanjutan. Tapi kenapa petani mulai diajak untuk menerapkan yang lebih ramah lingkungan, Kang?
2: Karena memang semakin hari kesehatan tanah atau kesuburan tanah itu semakin terdegradasi, gitu, Kang. Dalam artian tanah semakin jenuh karena akibat dengan penambahan pupuk kimia secara berlebih, kemudian penggunaan bahan-bahan kimia yang nantinya akan dapat merusak tanah gitu.
0: Oke. Dan kalau contoh kecilnya, contoh simpelnya untuk teknik bertani yang ramah lingkungan seperti apa Kang? Yang gampang banget diterapkan?
2: Yang gampang banget itu yang pertama kita bisa menerapkan beberapa teknik ramah lingkungan itu. Yang paling mudah itu adalah penggunaan pupuk organik kan.
0: Oke.
2: Nah, penggunaan pupuk organik baik itu kompos ataupun hijauan, pupuk kandang yang mana memang tujuan itu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi mengembalikan sifat fisik, kimia dan biologi yang ada pada tanah gitu.
0: Oke. Ada juga banyak yang bilang bahwa pupuk organik jauh lebih baik. Apakah memang sejauh itu lebih baiknya dibanding pupuk kimia?
2: Sebenarnya jika berbicara fungsi, pupuk organik itu mempunyai beberapa fungsi selain untuk menambah unsur hara itu kan ya. Yang pertama tadi bisa mengembalikan sifat fisik, kimia, biologi yang tadinya kita punya lahan yang memang konturnya keras, kemudian strukturnya memang tidak remah, tidak gembur. Dengan penambahan pupuk organik itu sifat biologinya, sifat fisiknya bisa kembali seperti semula gitu, selain dari sisi fungsi untuk menambah unsur hara seperti itu kan.
0: Terus kalau gitu mengendalikan hamanya tanpa harus menggunakan pestisida kimia gimana dong Kang?
2: Nah, untuk pengendalian hama biasanya untuk menerapkan teknik ramah lingkungan ini bisa mengedepankan dengan pengendalian secara terpadu. Nah, pengendalian secara terpadu ini memang fokusnya ini dengan cara alami kan. Entah itu bisa dengan pestisida juga dengan bahan yang alami, pestisida nabati. Kemudian bisa juga dengan cara fisik, dengan cara mekanik, dengan cara biologi atau agen hayati. Itu jadi banyak cara yang mana bisa kita terapkan dalam hal pengendalian hama penyakit. Cuma mungkin ketika kita tidak berbicara kimia, sifat pengendalian itu bukan pengendalian tapi pencegahan.
0: Oh, nah, oke.
2: Okay. Jadi sebelum turunnya hama ya kita cegah dulu, Kang.
0: Oke, oke. Memang baiknya seperti itu berarti ya.
2: Nah, baiknya seperti itu, Kang.
0: Oke, nah, tapi kemudian juga menimbulkan pertanyaan ini untuk orang yang mungkin awam atau mungkin baru mulai bertani, ya. Kang, bahwa kalau gitu bertani ramah lingkungan bisa tetap menghasilkan hasil panen yang banyak dan berkualitas enggak, katanya gitu?
2: Sebenarnya jika kita bisa mengembalikan kesuburan tanah, karena orang tua zaman dahulu kan ketika berbicara pertanian identik dengan tanah, ya, Kang?
0: Betul.
2: Zaman dulu tidak banyak menggunakan kimia, zaman dulu tidak banyak menggunakan pestisida, tetapi hasilnya maksimal. Hmm. Nah, ketika kondisi saat ini yang memang tanah sudah jenuh dengan bahan kimia, kita kembalikan lagi, kita tambahkan lagi mikroba-mikroba yang menguntungkan pada tanah, itu bisa mengembalikan produksi ataupun produktivitas dari tanaman-tanaman yang kita tanam.
0: Oke, baik. Baik, dan sebelum kita jeda, Kang Adeni, di wilayah Bandung sendiri atau mungkin Bandung Raya atau mungkin wilayahnya di KPP lah ya gitu ya, cakupan ya. KPP, ini sudah berapa banyak atau dikatakan banyak atau tidak nih petani yang sudah mulai bergeser ke sistem bertani berkelanjutan yang ramah lingkungan? Sudah mulai banyak kah atau belum kah?
2: Sebenarnya kalau berbicara pool menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan, memang di sini kan ada 5 komponen ya, Kang, 5 item lah, 5 hal penting yang bisa diterapkan. Di Bandung saat ini memang banyak sudah menerapkan penggunaan pupuk organik, kemudian ada juga dengan cara pengelolaan air yang efisien. Itu salah satu teknik ramah lingkungan untuk menerapkan pertanian berkelanjutan gitu. Tapi ketika berbicara secara keseluruhan ramah lingkungan, memang saya rasa belum ke situ. Cuma beberapa komponen memang sudah diterapkan di Bandung.
0: Oke, baik. Kang Deni, kita jeda dulu ya. Kita istirahat dulu. Yep. Kita akan sambungkan lagi nanti di segmen kedua. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya, hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung. Masih dengan Kang Denny, kita bahas tentang pertanian berkelanjutan dengan teknik ramah lingkungan.
1: Bandung malam ini.
0: Ya, Kang Denny.
2: Siap, siap, Kang.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa tantangan yang justru sering banget dihadapi sama para petani kita ketika mencoba beralih ke pertanian yang lebih ramah lingkungan?
2: Siap. Kebanyakan petani di kita itu, khususnya di Bandung ya, Kang, ya, petani ingin memperoleh hasil dengan cara yang cepat, gitu ya. Karena memang ketika kita menerapkan teknik ramah lingkungan, salah satu contohnya untuk penggunaan pupuk organik, karena sifat organik itu kan mempunyai proses, ya kan, tidak bisa instan, gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi ketika aplikasi memang tidak bisa langsung langsung berdampak secara signifikan untuk tanaman, gitu.
0: Hmm.
2: Nah, kebanyakan di kita itu petani memang ketika aplikasi pupuk ingin hasilnya pun bisa terlihat langsung, gitu. Nah, itu menjadi tantangan, salah satu tantangan yang cukup berat, bagaimana caranya petani bisa mengadopsi teknik ramah lingkungan untuk penerapan pertanian berkelanjutan, gitu.
0: Oke, baik. Kalau dikatakan berat, ini sebetulnya yang menarik adalah ketika sekarang banyak banget, lumayan banyak lah gitu begitu ya, para petani yang muda-muda nih, Kang, yang baru-baru merintis, kemudian memulai untuk mencoba, yang mungkin juga bisa diajak untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Tapi kalau misalkan bicara tentang anak muda yang baru memulai, apakah mereka punya peluang besar, Kang, di bidang ini, Kang?
2: Sebenarnya ketika kita ingin mencoba di sektor pertanian ini, menjadi peluang besar menurut saya, Kang, karena memang kebutuhan pangan ini kan tidak bisa di stop ya, Kang, ya.
0: Yeah.
2: Tidak bisa dihentikan begitu saja, gitu. Manusia sampai saat ini memerlukan pangan, gitu. Secara tidak langsung kebutuhan akan pangan itu tergantung dari kegiatan para petani, gitu. Nah, ini menjadi salah satu peluang untuk para generasi muda, bagaimana caranya kita bisa menjadi bos di usaha kita sendiri.
0: Nah,
2: gitu,
0: itu dia, betul.
2: Tidak menjadi anak buah orang lain, gitu ya.
0: Betul.
2: Kita bisa memunculkan perusahaan kita sendiri dengan bergerak di sektor pertanian.
0: Iya. Tapi kalau kita geser sedikit nih, Kang Denny, gimana peran pemerintah saat ini atau mungkin penyuluh pertanian dalam mendorong penerapan pertanian ini?
2: Sebenarnya memang ketika berbicara peran pemerintah, pemerintah memang sangat-sangat serius untuk mengembangkan pertanian-pertanian berkelanjutan, apalagi ketika dikolaborasikan atau memang objeknya itu adalah para petani-petani muda itu.
0: Hmm.
2: Karena memang di kita itu rata-rata petani itu umur 65 ke atas, yang
0: betul, betul.
2: Nah, rata-rata 65 ke atas, yang mana dari segi tenaga memang sudah tidak bisa dibandingkan dengan petani-petani yang muda, gitu.
0: Betul.
2: Nah, petani muda di kita itu kebanyakan mungkin lebih mengembangkan pertanian-pertanian modern, gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, pertanian modern itu salah satunya adalah pertanian yang memang penerapannya adalah pertanian berkelanjutan, gitu.
0: Oke.
2: Hanya memang secara jumlah petani muda di kita itu memang belum terlalu signifikan ketika dibandingkan dengan petani yang memang umurnya 65 ke atas, gitu, Kang.
0: Betul. Tapi ada contoh gak, Kang, keberhasilan petani atau kelompok tani di Jawa Barat yang sejauh ini Kang tahu yang berhasil menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan dan memperoleh hasil yang baik pula? Ada contohnya gak, Kang?
2: Banyak sebenarnya yang bergerak di tanaman hias, ada yang memang mereka sudah beromset ratusan juta, gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan ada yang sampai M, gitu.
0: Waduh.
2: Nah, kemudian ada yang memang bergerak di pertanian modern seperti hidroponik. Itu banyak petani-petani muda yang memang menemukan stylenya di situ, gitu.
0: Oh.
2: Mereka bisa tetap dengan gaya hidup modern tetapi berpenghasilan di sektor pertanian, gitu, Kang.
0: Kirain
2: banyak
0: sebagainya. Iya. kirain saya teh band doang yang berbeda genre teh. Ini petani juga ada genre-genrenya ternyata ya, ada genre tanaman hias, genre sayuran begitu ya. Oke. Baiklah. Terakhir Kang Deni, apa pesan atau langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan dari hal kecil petani mau ataupun masyarakat mungkin yang ingin mendukung dengan sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan ini? Hal kecil dan juga sarannya Kang Deni, silakan.
2: Ya. Ada 5 item atau 5 komponen penting dalam penerapan teknik ramah lingkungan khusus untuk para pemula atau para petani yang ingin mencoba di sektor pertanian. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Ini sangat simpel, bisa menggunakan hijauan, kompos, pupuk kandang yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan air yang efisien. Ini bisa menggunakan teknologi irigasi tetes, apalagi saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlu dilakukannya rotasi tanaman. Ini dengan menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian. Itu salah satu yang bisa diterapkan. Yang keempat, dengan pengendalian hama terpadu. Nah, lebih pendekatan berfokus pada cara-cara yang alami gitu. Kemudian yang kelima, pertanian model vertikal. Ini bisa diterapkan. Kenapa model vertikal? Karena kita sadari bahwa lahan kita, lahan pertanian di Indonesia, khususnya di Bandung, sudah sangat sedikit gitu ya.
0: Semakin terbatas ya.
2: Semakin terbatas, perlu diterapkan model-model seperti vertikal yang mana produksi tetap banyak, tetap melimpah, tetapi membutuhkan lahan yang memang sedikit gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu kan.
0: Baik, terima kasih banyak Kang Deni, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi para pendengar kita yang sebetulnya banyak juga pendengar kita yang ada dari kabupaten, kemudian juga wilayah Bandung atas seperti Ciwidey, Pangalengan dan lain sebagainya yang memang notabene mulai ada ketertarikan di generasi muda, ya mungkin umuran 30 sekian lah Kang yang mulai kembali apa dicekokin kalau kata orang Sunda Maya untuk kemudian bertani, karena sebetulnya memang akan ketemu ritme dan juga kenikmatannya ketika mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan metode yang sederhana, begitu ya Kang ya?
2: Nah, itu.
0: Ya, baik, betul. Siap. Terima kasih banyak Kang Deni, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih waktunya ya. Dan sampai ketemu di medium yang lain Kang. Baik, selamat malam Kang.
2: Terus selamat malam.
0: Baik, jadi pendengar bersama dengan Kang Deni Ahmad Anggakusuma, penyuluh pertanian ahli pertama di KPP Kota Bandung. Kita berbincang banyak tentang pertanian berkelanjutan dengan teknik ramah lingkungan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Di pagi hari, udara segar menyambut penduduk Kampung Sejahtera. Sementara, Cici sibuk dengan persiapan jualan hari ini di warung kecilnya.
1: Selamat pagi Bu Cici, kayaknya seger kalau sepagi ini minum teh manis.
2: Selamat pagi Pak Agus. Baik, nanti Cici siapkan ya.
1: Jangan terlalu manis ya Bu Cici.
2: Iya Pak Agus, siap.
1: Bu Cici sudah siap menghadapi pagi ini?
2: Tentu saja tuh Pak Agus, sudah siap. Tapi ada yang mengganjal di hati saya loh Pak. Saya mendengar kabar bahwa Ocit akan membuka kafe modern di tengah kampung.
1: Oh, itu ya. Saya juga sudah mendengar. Tapi belum ada keputusan. Memangnya kenapa, Bu Cici?
2: Saya mah khawatir ini akan mengubah wajah kampung kita, Pak Agus. Warung kecil ini sudah lama jadi tempat berkumpul warga. Kafe modern bisa saja membuat warung-warung kecil seperti milik saya ini akan menjadi sepi.
1: Tapi kita harus tahu dulu rencana Ocit. Mungkin dia punya alasan yang baik untuk kampung ini.

0: Siang ini cuacanya sangat terik dan panas. Moga aja usaha Cici tetap bagus ya.
1: Amin, Ce. Ce Uneh udah dapat kabar?
0: Kabar apa, Ci?
1: Itu si Ocin mau buka kafe modern di kampung kita.
0: Cece juga dengar, Ci. Ya, mungkin ada baiknya kita ngedukung dia. Siapa tahu banyak manfaatnya bagi kita.
1: Yeh, ari Ce Uneh. Kalau si Ocin buka kafe, mah nanti warung saya jadi sepi atuh.
0: Eh, kita kan belum tahu nantinya gimana, Ci.
1: Saya mah enggak setuju, Ce. Mereka pasti lebih memilih kafe yang modern atuh.
2: Jumat, kita ngopi dulu tuh di warung si Cici.
3: Kang Komar mau ngopi?
2: Ci, bikinin kopi hitam ya. Kamu mau kopi apa, Jumat?
3: Saya mah kopi susu aja lah.
1: Siap, Kang Komar, Mang Jumat.
2: Eh, ada Uneh. Lagi ngapain?
3: Iya, lagi ngapain katanya Uneh?
0: Saya mah lagi mau beli sayuran, Kang Komar.
3: Beli sayuran katanya Kang Komar.
1: Ini kopinya Kang Komar. Kang Komar, Kang Komar, udah dengar kalau Ocit itu cina mau bikin kafe?
2: Saya sudah dengar tentang itu.
3: Ocit bikin kafe katanya.
0: Gimana menurut Kang Komar?
2: Saya tidak setuju, Uneh. Sebaiknya kamu jangan tinggal diam atuh, Ci.
3: Iya, jangan diam katanya Cici.
1: Saya juga mau protes ah.
0: Eh, jangan kebawa emosi dulu atuh, Ci.
3: Iya, jangan emosi katanya Cici.
1: Kalau ada kafe modern, pasti akan ada yang mau beli atuh ke warung saya.
4: Siang Ce Cici, Ce Uneh, Kang Komar, Mang Somad.
0: Dari mana kamu, Ocit?
4: Ya, cuma jalan-jalan aja, Ce. Kebetulan lewat ke daerah sini.
1: Ngapain kamu kesini, Ocit?
3: Iya, ngapain katanya Ocit?
2: Kamu mau merusak kampung kita, Ocit?
4: Maaf, Kang Komar. Tidak ada niatan saya untuk merusak kampung ini.
1: Buktinya, kamu mau bikin kafe modern. Mau menghancurkan warung kami.
4: Bukan, Ce. Gini aja, biar jelas, nanti saya akan mengundang warga untuk ngariung dalam pertemuan.
5: Ocit memutuskan untuk menjelaskan rencananya kepada seluruh warga kampung, dibantu rekannya, yaitu Dani. Dia mengundang warga untuk pertemuan di balai kampung.
4: Terima kasih sudah datang. Maaf, saya mengundang warga ke balai kampung ini untuk menjelaskan tentang rencana saya membuat kafe.
2: Kamu pasti akan merugikan warga di sini, Ocit.
6: Tenang, Pak Komar. Kita belum tahu bagaimana rencana dari Ocit sama temannya tentang kafe itu.
1: Saya mah tidak setuju.
3: Cici tidak setuju katanya.
6: Apakah Ocit sudah merencanakan untuk bekerja sama dengan para pengusaha lokal seperti Bu Cici?

0: Baik, terima kasih Pak Agus. Saya merencanakan untuk menggunakan bahan-bahan dari warung lokal.
1: Warung lokal katanya?
2: Diam dulu kamu Jumat.
3: Boleh saya melanjutkan? Jadi kami akan menyediakan menu khusus yang akan mendatangkan pelanggan bagi usaha-usaha kecil di kampung ini.
4: Kafe yang kamu dirikan itu malah akan menjadikan kampung kita terlalu berisik. Tahu nggak berisik?
0: Saya akan berusaha menjaga keseimbangan.
2: Bagaimana caranya?
3: Kafe ini tidak akan mengubah karakter di kampung. Kami hanya ingin menambahkan variasi dan menarik pengunjung dari luar kampung ini.
4: Kalau begitu mah hanya menguntungkan kalian dong.
1: Hanya untung kamu saja katanya.
0: Tidak, Cici. Justru dengan menggunakan kearifan lokal, maka ekonomi di kampung ini juga akan menjadi baik.
4: Ocit, saya benar-benar khawatir akan dampak dari kafe itu.
0: Saya mengerti kekhawatiran Cici. Namun, jika menunda rencana ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memajukan kampung.
3: Pak Agus, kami akan mengadakan pertemuan yang lebih besar agar bisa mendengar pendapat dari warga lainnya.
5: Itu ide yang bagus agar segala sesuatunya menjadi jelas.
6: Pertemuan kedua diadakan dengan lebih banyak warga kampung dengan berbagai pendapat.
5: Saya pikir kafe ini bisa membawa peluang kerja baru untuk anak-anak muda di kampung ini.
2: Tapi kita harus memastikan bahwa rencana itu tidak merusak lingkungan atau membuat kampung ini menjadi bising.
3: Kami tentu akan memperhatikan semua masukan ini dan akan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan serta menjaga kenyamanan.
4: Kalau kami mendapat jaminan itu, mungkin bisa saya pertimbangkan kembali.
6: Setelah pertemuan, Oci dan Dani menemui Cici untuk merumuskan kerjasama.
0: Cici, saya akan menyediakan area khusus di kafe untuk menjual produk-produk lokal dari warung Cici.
4: Maksudnya gimana, Oci?
3: Begini, Bu Cici, jualannya pindah ke kafe kami. Tentu kami akan menawarkan diskon khusus untuk yang belanja di warung Bu Cici.
4: Itu terdengar adil. Bagaimana kalau saya malah jadi rugi?
0: Tenang, Cek. Saya sudah perhitungkan bagaimana caranya agar Cek Cici tidak rugi nantinya.
4: Ya, kalau begitu, saya akan ikuti rencananya.
6: Setelah beberapa bulan, kafe Ocit akhirnya selesai dibangun dan resmi dibuka. Acara pembukaannya dihadiri oleh seluruh penduduk kampung.
0: Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga kafe ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat bagi kampung kita.
7: Saya senang melihat kerjasama yang baik ini. Semoga kafe Ocit bisa membawa kesejahteraan bagi kampung kita.
5: Mari kita rayakan pencapaian ini dan terus jaga kerukunan warga agar kampung kita lebih maju dan sejahtera.
6: Kampung Sejahtera mengalami perubahan yang positif berkat kerjasama yang baik antara warga dan pengelola kafe. Meskipun ada konflik dan tantangan, komunikasi terbuka dan saling pengertian membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana yang harmonis.

Demikian drama radio Di Balik Kenyamanan Kampung, didukung para pemain Anu Mugia sebagai Une, Nia Yunia sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Jumat, Randy Rohaendi sebagai Komar, Ocit dimainkan oleh Cun Cun Hermawan, Dani oleh Deni Sujana, dan Agus sebagai Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Sarip Hidayatullah, sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Saatnya menemani Anda dengan sajian ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini Rana akan berbincang dengan teman-teman dari Bandung Lautan Literasi. Ada Akmal, Najla, Hardian, Yayu dan juga Nanda di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Pertama kita ngobrol dengan Akmal, Najla dan Hardian. Sehat guys?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Agak sedikit maju untuk Akmal. Nah, kalian tuh dari Bandung semua ini teh?
3: Aku dari Bandung.
0: Kan Bandung Lautan Literasi, takutnya ada yang dari Medan mungkin. Saya juga enggak tahu. Dari Bandung semua?
2: Ya, kebetulan kalau Akmal dari Bogor.
0: Ah, enggak Bandung Lautan Literasi dong kalau gitu caranya.
2: Jiwanya di Bandung.
0: Oh, mantap. Di Bandung karena kuliah?
2: Kuliah.
0: Kuliah di?
2: Di UPI.
0: Oh, di UPI. Ya. Ambil fakultas?
2: Sekarang di Fakultas EPIPS.
0: IPS,
2: Ilmu Pendidikan Agama Islam.
0: Mantap, seneng sama masa lalu kayaknya ya. Kayaknya ya. Kalau Najla,
3: aku orang Bandung. Orang Bandung.
0: Di mana Bandungnya?
3: Lebih tepatnya Bandung Barat, Lembang sih.
0: Lembang. Yeah. Kalau Hardian?
4: Aku juga dari Bandung, tapi di? Bandung yang disingkirkan.
0: Di mana?
4: Cimahi.
0: Oh, yang dicoret itu.
2: Iya, yang dicoret itu.
0: Oh iya, ada orang Cimahi. Sorry guys. Oke. Nah, kali itu Bandung Lautan Literasi itu dari kapan ini komunitas nih? Baru, lama atau mejeh? Nah, kalau kata orang Sunda mah.
4: Mejeh.
0: Kapan? Berdirinya kapan ini?
2: Kebetulan kalau secara diresmikan ya, kita ikut kepada tanggal Sumpah Pemuda di tanggal 9 September.
3: November.
2: Oh, September.
0: Oke.
2: Tahun 2024 kurang lebih.
0: 2022 udah lumayan dong 2 tahun. Udah mau 2 tahun nih. Inisiatornya siapa saat itu yang kemudian kepikiran untuk bikin gitu.
2: Waktu itu ada namanya inisiatornya namanya Satria.
0: Itu ya. Senior kalian senior di kita. Bandung Lautan Literasinya. Betul. Masih ada sekarang?
2: Masih.
0: Pernah dengar enggak sih kalian informasinya bahwa di awal-awal tuh berapa orang di awal-awal?
2: Kalau enggak salah waktu itu yang menginisiasi di awal tuh cuman sekitar 10 orangan kalau enggak
0: salah. Sampai pada akhirnya sekarang berapa
2: banyak? Sampai pada akhirnya sekarang kita ada di beberapa kampus. Kalau sekarang yang aktif itu ada di pusatnya, kemudian ada juga di kampus. Ada di UPI dan ada di UMB.
0: Total berapa ratus?
2: Sepertinya belum nyampe ratusan.
0: Iya, siapa tahu kan. Berapa puluh deh?
2: Sekitar 50-an lah.
0: Oh, lumayan banyak dong. Kalau ke kafe bingung yang punya kafe yang mana dulu ya gitu. Nanti juga gitu. Nah, tapi untuk kalian tuh rata-rata masuk tuh nyari untuk gabung itu atau diajakin atau dijebak. Kalau Hardian
4: inisiatif sendiri sih karena
0: nyari. Oke.
4: Karena nyari yang orang-orang suka literasi juga baca buku gitu. Nyari
0: Hardian kayak kan. Ardito Pramono ya.
4: Iya. Emang.
0: Kayak cowoknya Davina Karamo ya sekarang. Jadi kamu nyari emang saja nyari.
4: Nyari.
0: Doyan baca kamu teh?
4: Doyan enggak lah. Al-Quran mah baca ya. Alhamdulillah Al-Quran mah baca.
0: Hey, aman kalau itu.
4: Aman Al-Quran mah. Ya terus? Jadi nyari orang-orang yang suka literasi juga karena di Bandung ini tuh susah banget nyari orang-orang yang suka baca buku gitu.
0: Oh
4: iya? Iya benar.
0: Kalau Najla nyari atau diajakin?
3: Diajakin sih sama teman-teman karena kebetulan kita itu sekelas gitu.
0: Jadi yang mana yang sekelas?
3: Yang ini. Karena kebetulan kita
0: berdua
3: sama.
0: Nih sekelas.
3: Iya, sekelas.
0: Di UPI juga.
3: Prodinya sama juga. Jadi pada saat itu kayak ya diajakin juga karena pada saat itu juga nyari pengalaman-pengalaman baru dari literasi. Okay. Jadinya kayak oke deh, ayo gitu.
2: Kayak pada saat itu bisa dibilang dijebak
3: ya. Iya, dijebak juga ya. Karena awalnya dia gak bilang.
0: Tapi pada akhirnya menyenangkan gak?
3: Menyenangkan sekali.
0: Menyenangkan.
3: Gitu. Yang awalnya agak anti, sebenarnya dibilangnya anti sih sebenarnya. Karena dari dulu emang gak suka.
0: Kurang suka.
3: Ya pas akhirnya diajak.
0: Nah, jadi masuk kapan emang?
3: Apa aja?
0: Gabung sama BLL ini?
3: Bareng ya?
0: Oh, itu tahun sama kemarin ya? Tahun ini?
2: Kayaknya
3: tahun
2: waktu,
3: kemarin lah ya.
2: Tahun kemarin
3: 2025.
0: Kalau Ardian?
4: Sama tahun kemarin.
0: Tahun kemarin juga?
4: Saya bilang iya.
0: Okay. Untuk sebuah komunitas yang berangkat dari kecintaan terhadap membaca buku, apakah menurut kalian masih relate gak sih sama anak muda zaman sekarang? Karena kan komunitas sekarang tuh pedal, maraton, ya kan? Terus juga apalagi yang sekarang relate e-sport, atau apapun lah, atau mungkin BTS mungkin. Apakah masih apa namanya relevan dengan habit kalian sama teman-teman tuh?
2: Sebetulnya masih sangat-sangat relevan ya.
0: Karena
2: ngelihat dari yang berkunjung dari kegiatan-kegiatan kita juga gitu. Mm-hmm. Jadi selain di kampus Bandung Lautan Literasi juga ada fokusnya untuk di umum, itu namanya Bandung Book Party.
4: Ya.
2: Oh. Nah, jadi kita setiap
0: di mana tuh?
2: Setiap minggu itu kalau sekarang rutinannya ada di Taman Ganesha.
0: Oh, ada gitu-gitunya.
2: Iya. Kita undang siapa aja nih yang mau datang baca buku bareng.
0: Dari semua buku yang pernah dibaca, Hardian paling doyan buku apa? Komika, matematika kah, fisika kah? Enggak kali ya,
4: berat.
0: Apa dong?
4: Apa ya,
0: sejarah mungkin atau apa
4: ya, sejarah benar. The History of Java.
0: Wih,
4: buku yang
0: Dendless. Oke, kalau Najla paling suka baca buku apa?
3: Novel.
0: Iya. Kalau Akmal?
2: Novel juga.
0: Sejarah.
2: Lebih tepatnya novel dari Terelie, judulnya Janji.
0: Janji. Terelie mah India ya?
2: Ah, enggak. Oh. Emang namanya dari India, penulis Indonesia.
0: Mana buku hutang ya? Tapi untuk kemudian ditanya, misalkan ada yang nanya nih, goalsnya emang ngapain tuh gabung komunitas ini? Nah, pada akhirnya, at the end kalian pengen apa? Bareng komunitas ini tuh pengen berkembang bareng kah? Sharing pekerjaan kah? Atau nambah silaturahmi aja kah? Atau pengen jadi kegiatan doang yang ringan-ringan atau apa? Pada akhirnya pengen apa?
2: Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya tujuan besar dari organisasi itu ya seperti namanya gitu ya, Lautan Literasi. Bandung Lautan Literasi itu kalau tujuan secara garis besar organisasi. Tapi kalau ditanya secara pribadi, sebenarnya pada awal kayak nyari kegiatan aja sih.
0: Kalau Najla?
3: Ya tentunya sama ya, gitu, nyari kegiatan, teman kayak gitu. Dan emang butuh ini sih, butuh pemantik aja sih buat.
0: Emang seenggak punya temen itu?
3: Oh enggak dong. Maksudnya pemantik untuk
0: mesti
3: apa
0: dicari
3: ya?
0: Banget di komunitas ini.
3: Karena kita itu sama-sama kalau misalnya kita masuk ke komunitas gitu, kita itu lingkungan tuh sangat mendukung, apalagi buat baca juga kayak gitu. Buat sharing-sharing kita dapat banget opini yang baru kayak gitu.
0: Oke, baik. Kita akan ngobrol lebih lanjut mendengar soal kegiatannya ya. Ada dua RW lagi di belakangnya. Kita akan ngobrol nanti. Selain saat ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RD Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Bandung Lautan Literasi. Kembali menyapa Anda dengan Yayu, Nanda dan juga Ana di Ngobras Pro 1 RD Bandung. Tidak hanya melalui 97,6 FM, Anda juga bisa mendengarkan kami atau menonton langsung. Seperti apa orang-orang dari Bandung Literasi ini, Bandung Lautan Literasi ini, apakah cewek semua, cowok semua? Tidak dong, ada yang ditiung, ada yang dicepak ya. Kita akan ngobrol lagi di TikTok juga ada, di Pro 1 Bandung. Jadi bisa Anda simak langsung atau nonton langsung. Taruh pertanyaan Anda kalau penasaran atau ingin nanya juga boleh di kolom komentar. Atau lewat WhatsApp di 0811-220-9760. Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini
0: Yayu, Nanda dan juga Ana, kita ngobrol tentang kegiatannya. Kalian masuk di tahun yang sama tahun kemarin?
2: Iya.
0: Beda-beda. Enggak, kalau Ana?
3: Kalau aku dari 2024.
0: Kalau Ana kurang dekat sama mic kayaknya nih ya.
3: 2024.
0: Kalau Yayu?
4: Dari 2025.
0: Oke, tahun kemarin. Kalau Nanda?
5: Baru awal tahun kemarin.
0: Oh, ini paling junior. Udah ada ospek? Belum. Enggak ada ospek-ospekan ya. Perkalian masuk itu kegiatannya per minggu kah, per bulan kah, atau per plan yang sudah disiapkan?
3: Okay. Kalau untuk awal-awal ini kan sebetulnya Bandung Lautan Literasi ini terbentuk dari perwujudan dari visi Bandung Book Party yang tadi
0: yang gitu. Minggu itu.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi awalnya itu tiap minggu kita tuh awalnya kegiatannya di Taman Film sampai pindah ke Taman Ganesha gitu. Nah, dari situ kita akhirnya lahirlah Bandung Lautan Literasi di bulan November 2024 ya. Gitu. Nah, dari situlah mulai kita lah bergabung gitu ya, satu demi satu gitu kan. Sampai kegiatan kita akhirnya tuh difokuskan di kampus-kampus. Untuk sekarang ini kita udah ada di kampus UPI dan UMB.
0: Oke. Targetnya akan merambah ke banyak kampus lainnya atau sakieu we heula?
3: Harapannya mas semua kampus di Kota Bandung bisa.
0: Mantep. Emang kalau kumpul di mana?
3: Kumpul.
0: Ya kan misalkan banyak nih dari berbagai kampus. Kalau misalkan kumpul yuk, bikin kegiatan yuk, di mana tuh biasanya?
3: Biasanya tiap kampusnya.
0: Di tiap kampusnya?
3: Di kampusnya, iya gitu. Oh. Kalau enggak kita ngadain kolaborasi dengan instansi, dengan dinas atau dengan ya bisalah yang luar juga kalau memang pengen kolaborasi kita bisa open gitu.
0: Kalau yang seminggu sekalinya ngapain tuh yuk?
4: Seminggu sekalinya itu biasanya kita sesi sharing
0: di sharing apa nih, makanan?
4: Sharing buku.
0: Oh buku, oke. Okay.
4: Jadi kan untuk tujuan Bandung Lautan Literasi ini menghidupkan minat baca dari masyarakat. Yang mana target kita ini adalah para mahasiswa, para intelektual. Kalau mungkin dulu itu, jadi kenapa kita namanya itu Bandung Lautan Literasi? Sebetulnya itu terinspirasi dari semangat Bandung Lautan Api. Yang mana kalau dulu itu Bandung Lautan Api itu sejarahnya adalah perlawanan terhadap masyarakat, terhadap ketidakadilan gitu ya. Perang yang terjadi gitu di Bandung Lautan Api. Nah, kita ambil dari semangatnya mereka gitu. Semangatnya itu adalah menghidupkan, kan kalau dulu itu perjuangannya itu adalah membakar dari segi Bandung Lautan Api gitu ya. Nah, kalau dari literasinya itu adalah bagaimana kita membakar semangatnya para pemuda intelektual, membangun minat juga baca gitu ya. Gimana mereka bisa juga menjadi para agen perubahan. Karena dari membaca itu tumbuh kesadaran dan menjadikan para dirinya itu bisa menjadi para pribadi yang open minded gitu. Terus juga nantinya itu sharingnya itu dari sharing buku itu bisa melahirkan karya gitu.
0: Itu yang seminggu sekalinya.
4: Iya.
0: Ada yang evaluasi sebulan sekali gitu atau event terbuka, event kolaborasi per satu bulan atau tiga bulan mungkin?
4: Kalau untuk bulanannya itu kita biasanya suka ada event besarnya itu ada festival literasi gitu.
0: Di mana tuh biasanya?
4: Festival literasi ini kita ngadainnya itu di masing-masing kampus gitu. Seperti halnya kemarin juga di UPI udah.
0: Berarti kalau di UPI ngadain yang Telio nggak ikutan?
4: Ikut.
0: Oh, ikut datang ke sana?
4: Iya.
0: Oh, saling menghampiri. Betul.
4: Ya. Jadi kan untuk BLL ini kita ada pusat dan juga ada masing-masing kampus. Untuk dari pusat ini memfasilitasi kebutuhan dari masing-masing kampus agar bisa terlaksana programnya itu dengan baik gitu. Apa saja sih kira-kira yang disupport gitu ya, dari mulai pembicara gitu nanti bisa kami rekomendasikan, lalu untuk support system yang lainnya dari segi membangun mengajak para wargi Bandung gitu ya, khususnya para teman-teman untuk mengikuti.
0: Menyenangkan ternyata ya, kalau misalkan memang kalian ngadain di kampus, giliran misalkan di giliran di kampus apa tadi yang di Soekarno Hatta teh,
5: yang di
0: UMB, misalkan di situ, yang lain teman-teman datang ke situ, berarti kasihan yang orang UPI ya kalau ke Telu, udah mau macet siamplas dikasih bojong soang, mantep dah tuh ya. Kalau Ana, menurut Ana tuh dari semua event yang pernah dilakukan, yang pernah diikuti, mana yang menurut kamu menyenangkan?
5: Ana atau Nanda?
0: Nanda. Nanda.
5: Oke, kalau misalkan kemarin event itu di Bandung Lautan Literasi UMB, kemarin kita bikin event Senja Membaca.
0: Apa tuh?
5: Jadi Senja Membaca itu kita sempat berkolaborasi itu sama SIP Publishing, lalu juga ada Mizan.
0: Aku kira kopi doang yang senja ya, buku juga senja.
5: Terus? Karena kita bikinnya di kafe senja kak.
0: Oh,
5: iya, bikin event di kafe senja.
0: Okay.
5: Terus kita juga sempat berkolaborasi sama Diksarpus ya, ya kepala Diksarpusnya datang juga. Nah itu
0: apaan satu. Tuh Sarpus?
5: Dinas Perpustakaan Arsip gitu Bandung.
0: Arpus.
5: Iya.
0: Arpus merencah haji. Tapi bingung Sarpus mah. Mohon Sarsip aja yang perpustakaan berarti Arpus bermaksud namanya.
5: Iya.
0: Oke, tapi untuk medium kegiatan yang diadakan itu biasanya apakah memang mengundang antar kampus aja atau sebetulnya untuk umum juga?
5: Untuk umum, itu terbuka untuk umum. Nah, kalau di Senja Membaca itu anak kecil sampai ibu-ibu juga datang ya.
0: Ada.
5: Waktu itu. Iya.
0: Terus buku yang mereka baca apa?
5: Banyak buku-bukunya, kayak buku-buku tentang banyak
0: dongeng
5: banget ya,
0: kali ya dongeng.
5: Iya.
0: Dari mana bukunya?
5: Itu kita ada memfasilitasi juga kita. Jadi tiap panitia tuh bawa 2 buku untuk disimpan di pajang.
0: Oh.
5: Tapi kemarin kita sempat kerjasama bareng siapa ya Ardian waktu itu? Yang namanya tuh yang waktu itu bikin buku bazar buku yang pasar buku itu.
0: Siapa? Si Fulan. Itu dah ya pokoknya.
5: Iya, itu bikin bazar buku juga.
0: Jadi ada sebetulnya tidak hanya dari kalian, ada juga yang sumbang sih berarti.
5: Iya.
0: Oh, yang ikut support.
5: Ikut support. Kita pasti kerjasama gitu tiap kali ada event.
0: Oke. Seandainya ini Maya, seandainya kalian bertiga berkesempatan jadi seksi acara Sakali Ewang. Terus ditanya mau bikin kegiatan apa, event seperti apa, di mana dan mendatangkan siapa? Kita mulai dari Yayu dulu. Yuk kira-kira kalau kamu, yuk bikinin acara dong misalkan. Acaranya acara apa, di mana, ngundang siapa dan ngapain?
4: Oke. Kalau untuk acaranya pastinya yang berdekatan dengan literasi gitu.
0: Seperti yang memasak. Kan baca buku resep.
4: Itu bisa bisa masuk juga
0: terus.
4: Gitu ya. Karena kan literasi ini luas juga gitu ya.
0: Okay.
4: Bisa ke berbagai hal gitu. Karena literasi ini bukan hanya membaca buku tapi membaca situasi kondisi gitu ya. Dari kebutuhan-kebutuhan mahasiswa apa gitu. Dan yang paling mungkin saya inginnya itu adalah festival literasi yang mana dengan tema self improvement. Karena lagi-lagi mahasiswa itu kan agen perubahan. Yang mana kita harus punya spirit untuk gemar belajar gitu ya. Dari belajar itu untuk aktualisasinya tuh seperti apa gitu. Nah, aktualisasinya itu lagi-lagi untuk masyarakat gitu. Gimana caranya kita bisa berdampak melalui karya. Yang mana mungkin saya ingin eventnya itu yang ada hubungannya literasi lalu karya.
0: Oke. Okay. Mengundang siapa aja?
4: Mengundang para penulis.
0: Oke.
4: Okay. Para penulis dan juga dikolaborasikan dengan para entrepreneur.
0: Di mana?
4: Di mana ya? Kalau di Bandung.
0: Ayo.
4: Kalau di Bandung kalau diizinkan mungkin gedung sate.
0: Pak Deddy, punten, campurasun, Pak Deddy. Kalau Ana,
3: iya,
0: pengen bikin acara apa, di mana, dan ngundang siapa?
3: Oke, nah untuk BLL sendiri kan sebenarnya hajatnya kita tuh festival literasi, hajat kita gitu, dan itu setiap tahun pasti ada gitu.
0: Ini acara anak, we, anak bikin acara gitu.
3: Nah, kalau misalkan aku pasti ingin ngelanjutin festival ini tuh kegiatannya menggabungkan beberapa elemen, karena kan kita ada di Bandung ya, khususnya ingin ngangkat lagi Bandungnya juga gitu. Kan Bandung itu kaya akan kesenian, gitu. Jadi kayak para peseni-peseni gitu ingin di-up lah gitu lewat. Karena kan literasi itu kan luas ya Kang ya gitu, gitu. Jadi kayak ada unsur literasi, pastinya penulis mah udah jelasnya gitu kan, penulis gitu kan. Terus dari pemusik gitu kan. Terus pengen juga ada dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
0: Oke. Gitu. Mantap. Tapi di Bandung.
3: Iya, atau di Bandung.
0: Oke. Kalau versinya Nanda pengen bikin acara apa?
5: Oke, karena berhubung kemarin aku sempat ngobrol sama Hardian dan kita emang tim planner, jadi kita mau merencanakan gitu, semoga aja hal ini bakal terwujud gitu ya Kang ya. Kita tuh waktu itu pengen bikin kayak mengenalkan budaya Sunda melalui literasi.
0: Seperti apa tuh cara memperkenalkannya?
5: Nah, jadi nanti kita mungkin bakal melihat kayak penulis-penulis orang-orang Sunda ya. Terus juga nanti bakal katanya Hardian mengundang KDM sih Kang.
0: Wah, dia mah bukan ngundang jatuhnya, nyari donatur. Nah, siapa tahu ya kan. Iya, jangan beli domba sana gitu. Oh, itu rencananya.
5: Iya, dan juga kan bukan hanya literasi, kita tuh pengen memperkenalkan misalkan budaya Sunda itu seperti apa, mulai tarian, terus juga kan itu ada dibukukan ya Kang, kayak tarian-tarian, terus makanan daerahnya juga seperti apa gitu. Jadi kita pengen membuat kayak seni kesundaan seperti itu sih Kang, karena terinspirasi kemarin itu ada travel writing dari SIP Publishing yang dimana Bandung Lautan Literasi ini sebagai liaison officer-nya. Gitu. Itu mendatangkan dari berbagai Nusantara.
0: Nah, kalau aku sih kepikirannya gini ya, kebayangnya tuh bikin acara 2 hari. Hari pertama bedah naskah kuno. Ada 2 nih. Ada 2 nih, ada bisa batu tulis Bogor atau naskah kuno Siksa Kandang Karsian. Kita mengundang ahli terminolog atau ahli tafsir aksara Sunda kuno, ditranslate jadi Latin atau mungkin jadi bahasa Indonesia. Itu hari pertama. Hari keduanya yang genset banget, kita ngundang penulis film, Praditya Dika mungkin, atau Ernest Prakasa, atau Aco mungkin, Mukadli Aco yang bikin agak lain mungkin. Jadi yang Sundanya gak hilang, tapi untuk industri perfilman juga bisa menarik. Mungkin
5: betul,
0: ada yang ikutan. Kayaknya tapi ya, kayaknya menarik gitu. Tapi kan labelnya itu Bandung Lautan Literasi. Kayaknya juga aku yakin siapapun influencer, siapapun penulis di luar sana, baik itu film ataupun novel ataupun puisi, kayaknya mereka juga punya ketertarikan yang sama untuk menjaga kualitas literasi di Bandung untuk tetap berada di permukaan. Makanya mungkin ketika diundang dengan konsep acara yang matang, mungkin mereka bisa datang, mungkin. Gitu, kayaknya sih bikin itu, mudah-mudahan amin kali ya.
5: Amin.
0: Nah, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita jeda, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp nih di layarku. Kalau ada apa namanya ya, kalau ada yang nanya, gabung tuh harus jadi mahasiswa dulu kah, atau boleh siapapun, tidak terbatas?
5: Enggak juga sih kayak Kak.
0: Bisa terbuka. Gimana kalau mau gabung gimana dong?
3: Sebenarnya kita suka ada open recruitment gitu. Biasanya minimal mungkin setahun sekali kali ya.
5: Iya
3: gitu.
5: Betul sekali.
3: Tiap cabang mungkin ya gitu. Kalau misalkan memang tertarik untuk gabung sama kita, mungkin bisa stay tune di IG kita.
0: Iya benar ya, di Instagram info,
3: At BDG Lautan Literasi. Terus untuk UPI itu
0: mana anak UPI ini, gimana ini?
3: Ya, UPI. UPI sama ada.
0: Jadi Bandung BDG Lautan Literasi UPI.
5: Iya. Terus ada BDG Lautan Literasi UMB.
0: Menarik juga. Kita akan tanyakan pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Ada beberapa, tapi setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih dengan teman-teman dari Bandung Lautan Literasi. Kita kembali lagi dengan Akmal, Najla dan juga Hardian.
6: Bandung malam ini.
5: Guys, ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, kita tanyakan satu persatu. Yang pertama ada dari Kang Wawan di Sumedang. Ini Kang Wawan ngirim beberapa pertanyaan. Pertama, menurut kalian literasi macam atau jenis apa yang belakangan ini lagi banyak dibaca sama mahasiswa atau kaum-kaum muda? Apa yang menurut kalian lagi banyak banget dibaca, buku tentang apa?
7: Justru boleh. Mahasiswa sekarang tuh malah sukanya karya-karya Tan Malaka.
8: Oh iya.
7: Benar gak sih? Yeah. Dari kondisi suasana negara yang lagi gimana gitu kan. Mm-hmm. Bagi mahasiswa itu buku-buku Tan Malaka tuh lagi hits sekarang itu.
5: Menurut Hardian?
7: Iya. Yeah.
5: Kalau menurut Najla?
8: Kalau menurut aku itu novel atau kayak self-improvement kayak gitu. Karena rata-rata mahasiswa sekarang itu butuh hiburan yang lainnya atau mencari kegiatan lainnya dengan cara yaitu membaca buku itu sendiri. Okay. Karena kita juga memahami bahwa ayo literasi itu enggak selalu beban gitu, tapi itu tuh fun gitu. Jadi makanya mereka itu mencari buku-buku yang fun juga.
5: Oke, okay. Kalau menurut Akmal?
9: Kalau menurut aku sih ya, dilihat dari yang aku lihat di sekitaran, terutama di UPI gitu ya. Sekarang buku-buku seperti self healing atau yang berkaitan dengan psikologi itu mulai banyak digandrungi.
5: Kadang-kadang kalian gitu ya, repot banget tuh di situ. Ya. Umuran-umuran kalian repot banget hidup di situ ya.
9: Quarter life crisis.
5: Repot banget kehidupan kalian di situ ya. Nah, lanjut pertanyaan keduanya adalah di antara anggota komunitas siapa yang paling banyak bacaannya dan berapa, mana Neng Amel menghilang? Coba belum dibaca. Nah, di antara anggota komunitas siapa yang paling banyak bacaannya dan berapa banyak yang telah dibaca? Gitu. Coba di antara kalian bertiga deh, mana yang sering, yang paling sering baca?
9: Oh, kalau itu kayaknya susah diukur ya.
7: Susah diukur.
5: Oke, kita sempitin antara cewek dan cowok, mana yang lebih sering baca?
7: Cewek.
9: Cewek.
7: Cewek enggak sih yang paling sih
5: betul? Ya, oh, cowok kan ada games-nya dulu ya. Oke. Kita lanjut ke Ica. Menurut kakak-kakak nih, apa makna Bandung Lautan Literasi? Mengapa gerakan ini penting bagi masyarakat?
9: Sebenarnya kalau pertanyaan itu tadi sudah dijawab ya oleh Teh Yayu. Terkait dari namanya juga kita menggunakan Bandung Lautan Literasi. Yang itu tuh ngambil semangat dari Bandung Lautan Api ya.
7: Betul.
9: Yang waktu itu kan semangatnya adalah untuk mengusir penjajah dengan membakar kota Bandung.
7: Bandung.
9: Betul. Secara literat gitu. Dibakar gitu. Nah kalau sekarang yang pengen kita bakar bukan lagi api, tapi
8: semangatnya.
5: Yang dibakar semangat nasar kali ya. Seperti mati lampu. Ada Kak Dina, Kak, bagaimana cara menemukan minat baca di kalangan anak-anak katanya tuh, apalagi di era digital.
8: Oh, kalau misalnya sekarang sih, karena ini masuknya ke education ya, education, dan pastinya kita harus ada approachment tersendiri. Nah, approachment tersendirinya itu kita harus melihat gitu ya, atau memperkenalkan bahwa membaca itu tuh seseru itu loh kayak gitu. Nah makanya di kita itu kalau di BBP itu sendiri itu ada kids book party-nya. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu di BLL itu ada untuk mahasiswanya, kalau di BBP itu untuk umumnya, dan ada moms book party, ada kids book party. Jadi di sana itu mengenalkan kepada anak
5: banyak lah ya, apa layer-layernya banyak.
8: Betul
5: ya.
8: Banget.
5: Oke, okay, ada mana nih? Oh, Kak Fatur. Selain baca buku, aktivitas apa lagi yang dapat meningkatkan budaya literasi di lingkungan sekolah ataupun masyarakat? Apa tuh, Mang?
9: Selain baca buku.
5: Selain baca buku.
9: Sebenarnya yang bisa memicu kita buat banyak baca itu adalah banyak diskusi.
7: Iya.
9: Ya kayak gini lah.
5: Ketemu ketemu teman yang bisa di
7: diskusi.
5: Iya. Oke,
9: karena banyak juga teman-teman yang pada akhirnya baca buku melihat temannya yang berwawasan luas.
5: Dia sering baca. Tertarik kita gitu ya. Oke, oke. Benar-benar. Oh iya, sekarang apalagi kalau udah kena FOMO mah udah kelar itu. Manapun juga dicari kayaknya.
9: Cari.
5: Dan Nurul, gimana peran keluarga dalam membangun kebiasaan membaca? Soalnya aku juga ingin anakku suka membaca katanya tuh. Gimana di lingkungan keluarga tuh baiknya kayak gimana?
7: Kalau dari yang ilmu saya pelajari di psikologi ya.
5: Orang psikolog.
7: Peran keluarga itu sangat penting untuk pertumbuhan anak gitu. Anak tuh bisa dikenalkan membaca lewat kayak buku anak, tahu gak, kayak gambar-gambar dahulu gitu, gambar-gambar gitu. Nah, orang tua bisa mengenalkan buku itu dengan cara menceritakan gambarnya. Jadi anak juga bisa antusias itu dengerin cerita seorang anak gitu. Seorang orang tua gitu.
9: Okay. Kalau aku mungkin dari pengalaman sendiri gitu ya, waktu dari kecil itu dari keluarga memang dibiasakan untuk ada satu bulan jatah untuk membeli buku gitu. Jadi kita satu bulan sekali minimal ke Gramedia, silakan pilih buku yang dimau gitu.
5: Biar kebangun kebiasaannya.
9: Biar kebangun kebiasaan.
8: Okay. Minimal teladan ya.
9: Iya, teladan juga dari orang tua.
5: Lanjut, menurut pengalaman kakak-kakak semua, program literasi seperti apa yang paling efektif untuk partisipasi? Ya tadi ya, ngobrol ya. Mulai dari nyari teman, siapa tahu tertariknya dari situ FOMO-nya ya.
7: Iya.
5: Terakhir ada Anjani, seberapa penting manfaat media sosial atau teknologi digital untuk mendukung gerakan literasi kalian?
8: Penting banget.
7: Penting banget.
5: Emang di Instagram seaktif itu?
7: Iya, aktif banget.
8: Aktif banget.
5: Karena kan di situ biasanya media hasut yang paling efektif ya.
9: Iya. Itu kan sudah jadi keseharian kan kita tuh.
5: Tiap hari ngupload
9: Instagram. Enggak setiap hari juga sih, tapi biasanya ada isu-isu apa nih kita bahas di Instagram.
5: Kenapa enggak tiap hari?
9: Kayaknya kurang efektif sih.
5: Masa sih?
8: Kenapa enggak tiap hari? Karena mungkin kita semua itu punya itu ada kegiatan lain, jadinya ada jadwalnya juga.
5: Enggak sefokus sama Halilintar ya.
8: Oke. Okay. Harus membagi-bagi juga seperti itu.
5: Oke, okay, siap. Tuh. Ada kita say hi dulu ke TikTok, ada kamera di situ.
9: Hai.
5: Semangat kakak-kakak, katanya tuh dari siapa nih? Kita bacain komentarnya aja ya. Keren banget katanya tuh. Aki menonton WA, ada Aki di sini. Kaget, saya semangat buat kakak-kakak yang dijebak katanya tuh. Pengen viral kak katanya tuh. Viral gimana caranya? Baca buku tebel sehari beres kali ya.
8: Wah itu
5: viral tuh.
8: Viral banget itu.
5: Viral, tapi jangan.
9: Tapi masuk gak tuh?
8: Masuk.
5: Iya benar. Ya Allah sayangnya aku, semangat semuanya katanya tuh. Keren. Apakah BLL ini hanya untuk membaca saja atau menulis juga katanya?
8: Itu event mungkin ya. Event-event ya, dari
5: kita. Oh, di event ada yang nulis-nulis gitu?
7: Ada.
8: Ada ya.
7: Kemarin
8: ada
7: di BLL UMB tuh ada acara BBP Goes to Campus. Jadi BLL UMB juga membawa kayak acara gini. Setiap orang itu menulis satu karangan puisi. Dan nanti dibacakan ke depan.
5: Sama yang nulisnya?
7: Iya.
5: Oke, siap. Lanjut lagi, mantap Nanda, good Nanda. Ini Nanda banyak fansnya nih kayaknya nih. Wih Najla katanya tuh, anggota BLL udah ada yang punya karya dan dibukukan gak katanya?
7: Ada enggak?
9: Kalau secara pribadi sebenarnya ada.
8: Ada di BLL UPI ya. Ada yang sudah membukukan.
9: Kebetulan memang dia suka menulis, bahkan sebelum bergabung dengan kita gitu.
8: Dia udah bukunya banyak sih.
9: Iya, emang suka nulis juga.
5: Oke, siap. Terakhir, harapan kalian untuk kedepannya, pengen apa untuk Bandung Lautan Literasi? Mulai dari Akmal dulu kali.
9: Kalau harapan saya seperti tujuan yang sudah saya sebutkan di awal gitu, pengen mewujudkan Bandung Lautan Literasi.
5: Oke, kalau harapannya Najla?
8: Sama menunjuk memantik sebenarnya. Aku lebih ke memantik semangat para warga-warga Bandung untuk berliterasi, karena balik lagi ya, literasi itu sebuah apa ya, kecakapan hidup yang sebenarnya semua orang itu udah punya kompetensi dasarnya. Okay. Jadi inginnya memantik sih.
5: Oke, okay, kalau harapan dari Nanda?
7: Kalau aku sama mungkin kayak akan kata dia. Tapi enggak, tapi
5: kasih
7: gini.
5: Yang beda dong. Masa Ardito Pramono sama.
9: Nyanyi dong.
7: Nanti Ardito Pramononya insecure. mungkin harapannya Bandung Lautan Literasi maupun Bandung Book Party ini lebih dikenal luas ke di Indonesia gitu. Bahkan bisa muncul komunitas-komunitas baru gitu, literasi mau apapun, kita tuh bisa jadi pemantiknya buat mereka gitu.
5: Oke, semoga semuanya yang diharapkan terwujud.
8: Amin.
5: Dan semoga kelak bisa mengadakan event yang mendatangkan penulis-penulis bertaraf nasional.
8: Amin.
5: Penulis film dengan penonton terbanyak.
8: Wow.
5: Mudah-mudahan ya. Amin. Kan banyak tuh, ada Aga Lain, ada Jumbo, ada apapun, Joko Anwar misalkan. Kan bisa dari orang-orang hebat seperti itu. Siapa tahu kan. Bandung Lautan Literasi menjadi pelopor dari event-event seperti itu ya. Terima kasih pendengar, untuk lebih lanjut pengen nanya-nanya, pengen kepo-kepo, langsung aja tanya ke Instagramnya @bdglautanliterasi. Boleh BDG Lautan Literasi, boleh BDG Lautan Literasi UPI, boleh BDG Lautan Literasi UMB. Dan banyaklah pokoknya ya. Yang belum ada TPAUD sama TK ya. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi nanti.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa

merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Senin dengan segala kesibukannya, malam ini dibarengin sama cewek paling jahil di dunia, ada Neng Amel yang repot banget kehidupannya ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang hari ini, hari Senin yang bertepatan dengan hari bulan internasional. Ini kalau bulan ini erat kaitannya dengan istilah zodiak begitu ya. Amel, bulan apa Mel? Bulan Mei. Mei itu Gemini. Gemini. Gimana cana Gemini itu, cana Kang Rana? Cananya Gemini itu ini apa namanya? Punya sifat yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Seperti apa cana Gemini? Teh Gemini itu adalah lebih bersifat udara, jadi angin-anginan. Kalau diajak sama orang kesini, ayo. Diajak sama orang kesini, ayo. Dia tuh ya mudah merubah suasana hatinya, tapi kadang sering ragu gitu dan sulit berkomitmen dalam waktu yang lama. Jadi dia tuh susah untuk konsisten ya. Dia tuh kalau misalkan kadang-kadang pedas, terus tiba-tiba lambung, jadi itu pedas natenya kita cager. Udah sehat sembuh, nanti pedas lagi gitu. Itu susah konsisten ya. Orangnya tuh terus gak konsistennya tuh soal jahil. Jadi jahilnya tuh gak sama semua orang, cuman sama beberapa orang tertentu saja. Dan itu bikin repot hidup lahir batin ya. Repot banget kehidupan. 0811-220-9760 yang pengen WhatsApp dan juga kirim request, Rana tungguin barengan dengan Amel dan juga Uga malam hari ini ya. Rana temani ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

Wangi Kang Rana Wirjang Wangi Kota Bandung. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pengen lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Digeturunkan Kang Rana, Sinarang RRI. Hatur nuhun.

0: Salamnya dari Teh Tiawati buat Kang Rana duluan, Kang Onai, Api Eno, Bung Kusna, Bunda Maharani, Bu Sapitri, Bu Mujianti, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Terima kasih, sama-sama dong. 0227278978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cungun Kang Rana.
0: Kang Mansur teh bulan naon lahirna teh cenah?
1: Bulan April.
0: Aprilna April awal, April akhir.
1: Pertengahan.
0: Pertengahan mah berarti Kang Aries. Mansur teh Aries berartinya.
1: Gitu.
0: Upami Aries teh cenanya di dianya aya penjelasanana Kang Mansur.
1: Eta penjelasan kumaha kitu?
0: Kelebihanana teh cenah lamun Aries teh berjiwa petualang tapi da Kang Mansur tara ka mana deui nya.
1: Kitu ta.
0: Terus kelebihanana gitu, kelebihanana teh cenah sangat jujur cenah. Ya, tapi kekurangan nanti cenah kurang sabar dan sok terburu-buru cenah gitu.
1: Ya gimana nggak sabar sih gitu. Ya kok ini RT terlalu kedahuluan orang lain gitu.
0: Nyak gitu. Atau gitu nak menisir teing atau hayah wae gitu umurin.
1: Ya asmara mana non?
0: Lamun abi mah Leo.
1: Lain asmara anak gitu.
0: Oh asmara anak siap. Asmara teh di dieu teh Aries teh berjodoh jeung perempuan berinisial A di dieu teh.
1: Oh, gitu nya. Atuh. Asa Amel eta
0: jodohna. Nah, eta bisa Amel, bisa Ajeng. Pokona berinisial A we pokona mah Kang Mansur mah cocokna teh.
1: Oh, gitu nya.
0: Mohon, geura abi ini tanggung jawab no iya nama ke.
1: Tanggung jawab.
0: Kang Mansur lagunya dari siapa?
1: Pen berapa ya teh?
0: Di depan teh ada Steelheart, ini teh Sisgon enakeun mau enggak?
1: Ya, boleh lah gitu.
0: Boleh siapa tuh? Salamnya buat siapa aja?
1: Ya buat Teh Tiawati, Terin, Terita, Teneri, Neng Bunga, Basekar, Basel Fitri, Bu Yanti, Bunda Marani, Bunda.
0: Spesialnya
1: Ikungkun enggak kayak sedayanya.
0: Siap dong.
1: Spesialnya. Nya kang ikang rana kita sarang teh amel nya aja teh.
0: Semohon kalian.
1: Semoga ya sing sehat kita serasna kita nya.
0: Amin.
1: Sarang dirangkasan di kanana kita nya digambilkan di kina.
0: Siap, mangga.
1: Tra sing enggal gerak umroh kita nya.
0: Mantap, siap lah.
1: Sakit doa ya kang rana.
0: Mangga, kang Mansur.
1: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo ai, kita putarkan yang sudah masuk ulah kemana-mana, jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
6: Bandung malam ini.

0: coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
3: Bandung malam ini.

0: Teh Lita bersabda, katanya hatur nuhun sudah dipintonkan kawinnya. Terima kasih Teh Lita. Untuk kan yang mau ngobrol-ngobrol. Setelah tadi ada Kang Mansur ya kan. Kata Kang Mansur, aku tuh jodohnya Aries banget cana. Tapi gak ada gak kemana-mana Kang Mansur, di situ aja di rumah cana. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sapitri.
1: Salam.
0: Apa cana jodohnya Bu Sapitri teh?
1: Aries.
0: Bulan April. Apa coba lahirnya teh?
1: April, kan Aries kan?
0: Oh Aries, siap atuh kalau ya. Begitu mah. Sama atuh meureun sama Kang Mansur ya?
1: Sama.
0: Penyabar cenah tapi tidak konsisten jeung tara kama mana we.
1: Di imah wae Kang Mansur.
0: Oke, okay, siap atuh. Lagunya pengen dari siapa tadi? Celine Dion udah The Power of Love tadi teh.
1: Itu dari Mariah Carey bisa.
0: Hero.
1: Ya.
0: Siap. Salamnya.
1: Okay. Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah. Bentangnya Kemini Kang Rana mah ya.
0: Hah?
1: Kemini Kang Rana teh.
0: Rana mah Leo.
1: Oh, Leo.
0: Gemini, kan. Gemini mah nanti enggak bisa Gemini begitu.
1: Oh, Agustus mah Leo.
0: Leo, itu kan kalau Agustus pertengahan mah Leo. Iya
1: deh, semoga sehat selalu
0: pokoknya. Buat siapa lagi salamnya?
1: Terus buat Mbak Sekar.
0: Yoi.
1: Buat Punani Antapani, Putiawati, Bunda Maharani, Bung Ucianti, Kang Mansur, Mas Tamela.
0: Spesial
1: kesayanganku aja lah. Buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga.
0: Siap.
1: Buat kesayanganku pulang dulu atuh ih.
0: Agak sedikit memaksa kalau udah akhir bulan ya konsepnya.
1: Siap. Terima kasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada WMN di sana, kesayangan pendengar sekalian. Salam goyang katanya dengan teman-teman keluarga besar PT KAI Property Management di selatan Jembatan Cirahong, Kota Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedang mendengarkan katanya tuh. Pendengar yang sedang stay tune di putaran kereta malam kapanpun dimanapun hatur nuhun. Mancarli kalau kata WMN aman, lancar dan terkendali ya. Kita kenalikan lagu-lagu yang sudah masuk. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga, tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Bandung Malam Ini.
1: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
2: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Kades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup seng itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, berembuk, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.

0: Seninnya udah habis, besok Selasa, besok Rabu, terus kegiatan gitu-gitu aja. Karena tuh tadinya pengen bahas tentang Spanyol yang udah juara walaupun 1-0, terus juga bahas Persib Bandung, tapi udah bukan sesi olahraga ini mas, sesi hari bulan internasional, bulan mas zodiak tuh. Gitu tentang, makanya ramai bahas zodiak. Terima kasih pendengar, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu jam ke depan, rangkaian musik dan juga informasi menarik Rana hadirkan untuk Anda. Dan di penghujung bandung malam ini, WhatsApp sudah Rana bacakan, telepon juga sudah diangkat, dan lagu-lagu pilihan sudah Rana siapkan ya. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat, tidur nyenyak, mimpi indah, Rana pamit dari ruang dengar Anda barengan dengan Uga dan juga Amel malam hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
3: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
2: Toleransi itu yang kayak gimana sih, Kak?
3: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
2: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
3: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
4: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

pertama, tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? Kedua, hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Al-Imran ayat 173.

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-21 di bulan Juli 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, Sabta Wegi.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Mutiara Pagi ini akan mengupas topik mengenai hadis-hadis syukur bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Seperti biasa tentunya pendengar, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760 dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
1: Langsung saja pendengar, kita akan menyapa Ustadz kita yang saat ini sudah terhubung melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
2: Yes.
1: Jag-jag gulejag. Gulejag. Alhamdulillah sehat selalu, Pak Kyai, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, itu salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan selalu menjalankan aktivitas seperti biasanya, mencintai pekerjaan dan lain halnya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang syukur ini, bersyukur ini, ada hadis-hadisnya tentunya yang akan dikupas kali ini bersama Ustadz kita, guru kita bersama Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Disilahkan Pak Kyai.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amra. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, juga wargi-wargi Aminaya, wargi alumni Umroh angkatan 2023-2024-2025, juga wargi alumni Haji 2026. Alhamdulillah, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajar. Goreja. Doakan semuanya ya, semoga sehat semua, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan kehidupan yang barokah tentu. Khusus wajah nomor yang sedang renovasi masjid, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, disukseskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bicara masalah syukur, tiga hadis saja yang akan kita ketengahkan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama ada hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4811, dan juga hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1954. Sumber hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, baginda Rasul bersabda,

La yashkurulloha man la yashkur. Tidak disebut bersyukur kepada Allah jika tidak berterima kasih kepada manusia. Itu ya. Jadi sehebat apapun seseorang dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak berterima kasih kepada orang yang sudah menjadikan, menyebabkan turunnya nikmat dari Allah kepadanya, itu belum disebut bersyukur. Pan ari kenikmatan teh tidak ngegubrak langsung Gusti Allah ya, turun. Misalnya rezeki misalnya berupa uang, sebagainya lah, harta benda, itu kan tidak langsung turun dari langit. Sok saya dapat rezeki melalui siapa? Melalui orang. Nah, contohnya saya saja, kesulitan finansial misalnya, kan berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba, berilah hambamu rezeki ya Allah. Apakah pertolongan Allah itu langsung dari Allah? Kubroak gitu. Kaluhureun sajadah, uang misalnya atau emas batangan, tidak kan? Allah gerakan hati-hati orang. Si Anu disentuh hatinya, si Anu disentuh hatinya, si Anu disentuh hatinya. Tolong datang ke rumah. Pak, ini saya dapat rezeki, alhamdulillah ada rezeki, saya ingat ke Bapak. Pak, kan dari Allah.

0: Doa. Doa langsung. Didoakan orang tersebut. Nah, itu ungkapan-ungkapan terima kasih. Nah, ungkapan-ungkapan terima kasih kepada orang itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Nah, tapi lamun tengah menuhunkeun acara, komo bari ngadoakeun, nah eta teh sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu ya yang pertama. Jadi syukur kepada Allah adalah terima kasih kepada orang yang sudah menyebabkan nikmat dari Allah turun kepada kita, atau mendoakan orang yang menyebabkan nikmat Allah turun kepada kita. Misalnya kita tahu hadis ini dari siapa? Dari Imam Bukhari kan? Dari Imam Muslim? Dari Abu Dawud? Dari At-Tirmidzi? Kan kita tidak menerima hadis dari Rasul. Makanya kita doakan para muhadis ini, kan suka ada tuh doa khusus ya. Wila arwah yu'imatil mujtahidin wa muqlidifidin wal ulama wa qurra'il muhlidin wa tafsiri wal muhadidin. Itu doa dari kita untuk para ulama, para qori, para mufasir, para muhadid. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita menerima hadis tidak langsung dari baginda Rasul, tapi para ulama-ulama itu, para ulama-ulama ahli hadis itu. Hanya kita doakan selalu. Kita tahu misalnya baca Al-Quran kan tidak langsung diajari sama Allah. Sama siapa? Sama dari guru. Belajar Al-Quran, belajar Iqra, sehingga pandulah kita membaca Al-Quran. Taulah kita bagaimana membaca Al-Quran yang benar, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhorijul hurufnya, sehingga pasnya kita membaca Al-Quran. Kapan terima kasihnya? Kita misalnya belajar kepada guru. Yai Nuhun, Al-Munadu, Abu Tulipinter, maca Quran. Alhamdulillah. Nah itu tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita ucapkan juga nih terima kasih kepada RRI Bandung. Karena berkat RRI Bandung kita bisa bersilaturahim di Mutiara Pagi. Kita bisa bersilaturahmi di sini. Kita bisa berbagi ilmu di sini. Kita doakan RRI-nya mudah-mudahan tambah maju, tambah sukses, tambah barokah. Amin ya Allah. Satu, kemudian yang kedua, hadis nih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim. Sumber hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qala afala akunu abdan syakura. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tahajud sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Tahajud sampai bengkak. Bayangkan betapa lamanya berdiri, betapa banyak rakaat yang beliau lakukan, betapa asiknya beliau sholat sampai nggak kerasa kakinya bengkak-bengkak. Lalu Siti Aisyah berkata, lima tasma'u hadza ya Rasulullah, kenapa ya Rasul engkau tahajud sampai begitu rupa kakimu sampai bengkak-bengkak ya Rasul, padahal Allah sudah memaafkan dosa-dosamu, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, semuanya sudah dimaafkan Allah. Tapi kenapa engkau ibadah begitu rupa ya Rasulullah? Kakimu sampai tahajudmu nggak pernah terlewat tiap malam. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasul? Nabi menjawab, afala kunu abdan syakur. Apakah tidak boleh aku belajar syukur kepada Allah? Masya Allah. Jadi salat yang beliau lakukan ini ungkapan syukur kepada Allah. Kita juga ini jadi rujukan bahwa kalau kita mau bersyukur kepada Allah, jaga sholat kita. Minimal sholat itu kita jaga, kita pelihara. Kita jaga waktu, jangan di nanti-nanti, jangan di tar-tar. Nong waktu terus, ya cepat. Nong waktu asar, ya sholat. Waktu maghrib siap sholat, waktu isya siap sholat, itu ungkapan syukur kita kepada Allah. Ya, apalagi kalau misalnya seperti baginda Rasul, di samping kita mengerjakan yang fardu-fardu, yang sunatnya juga kita jaga, yang sunatnya kita rawat, kita pelihara, duhanya kita rawat, isroknya kita rawat, tahajudnya kita rawat, rawatibnya kita rawat. Kenapa itu dilakukan? Kita belajar bersyukur kepada Allah. Sehingga Nabi dalam hadis lain mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat lima waktu, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur yang kedua, membuat sholat, jaga sholat, pelihara sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat. Dua ya, satu. Yang ketiga nih hadis tentang syukur. Sumber hadis ini dari Abu Hurairah yang meriwayatkannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru." Allah tazkaru ni'matallahi alaikum. Supaya kita bersyukur kepada Allah, lihatlah urusan dunia itu kepada orang yang di bawah kita. Jangan melihat kepada orang yang di atas kita. Karena kalau kita melihat ke atas, k Kalau kita lakukan urusan dunia, lihatnya ke bawah, itu lebih layak. Allah tajaru nikmatallahi alaikum. Jangan kalian sepelekan nikmat dari itu. Begitu kata Nabi. Jadi kalau ingin bersyukur, kalau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, itu urusan dunia lihatnya ke bawah. Misal yang punya rumah, lihat kepada yang punya rumah. Itu alhamdulillah kita mah diberikan oleh Allah rumah. Cok lain tuli. Mereka enggak punya rumah, tinggal ngontrak. Tiap tahun enggak bisa bayar sama yang punya rumah. Jadi kalau kita makan, aduh, teman ini yang bisa ngontrak, alhamdulillah. Kita masih diberikan rezeki Allah bisa ngontrak, sehingga kita bisa bertemu, kita bisa nyaman, tidur bisa nyaman, makan bisa nyaman, tempat tinggal bisa nyaman. Alhamdulillah kita masih bisa kontrak. Coba kita lihat. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa kontrak. Duitnya nggak ada, sehingga mereka tidur di mana saja. Nggak punya alamat yang jelas. Kalau kita kan alhamdulillah alamat jelas. Yang tidak bisa ngontrak, alhamdulillah man, kita masih diberikan kesehatan. Walaupun kita tinggal, kita tidak menetap, kita nomaden, sudah pindah ke sana kemari, tapi kita masih kena sehat, bisa cari rezeki, bisa dagang, bisa memburuhnya, bisa tani dan lain sebagainya, masih bisa mencari rezeki buat makan. Coba yang lain diberi sakit oleh Allah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa ke pengajian, nggak bisa cari rezeki karena sakit. Makan di situ, minum di situ, BAB di situ, BAK di situ. Masya Allah. Kita alhamdulillah masih diberikan sehat oleh Allah. Kata yang sakit, alhamdulillah kita masih hidup. Walaupun sakit, tapi Allah sayang sama kita. Dengan sakit ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kita masih bisa taubat kepada Allah. Masih kita bisa meminta kepada Allah. Masih bisa memohon kepada Allah. Oh, kemarin yang lain mah meninggal. Jadi urusan dunia itu lihatnya ke bawah. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Tidak menyepelekan nikmat dari Allah. Itulah hadis. Ya. Pertama tadi hadis riwayat Abu Dawud, yaitu tentang berterima kasih kepada orang itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Yang kedua hadis dari Siti Aisyah bahwa sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah ungkapan syukur. Dan yang ketiga, resep atau kiat-kiat supaya kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, urusan dunia, lihatnya ke bawah. Supaya apa? supaya kita tidak menyepelekan nikmat dari Allah, dan kita supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa harus menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena sumber segala kenikmatan dan kebahagiaan itu adanya pada syukur. Bersyukurlah, nanti kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia lalu kamu bersyukur. Demikian. Terima kasih teman-teman.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi diawali dengan tausiah dan paparan yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan tentunya dengan kajian kali ini kita kembali dapat memupuk jauh lebih tebal lagi rasa syukur kita atas nikmat Allah yang masih bisa kita rasakan sampai dengan detik ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk di sesi tanya jawab. Di Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui 0811-220-9760, ataupun Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551. Sesaat lagi dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung dalam program Mutiara Pagi kali ini. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 dan melalui WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760 berbicara mengenai hadis-hadis syukur, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus diberikan bahkan tanpa kita sadari dan tanpa kita minta. Allah sudah berikan banyak sekali kenikmatan. Menyapa juga pendengar kita yang menyimak dan menyaksikan melalui kanal YouTube di RRI Bandung Live. Ada Bapak Syahid Ibrahim, ada Ibu Eis Sunengsih Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi. Tawis Mancok di Cikadu katanya Pak Kiai ini. Kemudian ada Pak Syahid Ibrahim bertanya, bagaimana jika kita sedang diuji atau tertimpa musibah, apakah harus tetap bersyukur Pak Kiai?
2: Ketika kita musibah, bukan seharusnya kita gemar ya. Sebab begini, Nabi pernah mengatakan, "Jaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair." Saya kagum, kata Nabi, kepada orang beriman itu. Sebab segala urusan orang beriman itu bagus, gak ada yang jelek. Ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia syukur. Itu bagus. Ketika dia dikasih musibah, ujian, dia sabar. Itu juga bagus. Jadi gak ada jeleknya. Diberi kenikmatan bersyukur, diberi musibah, apa? Makanya kata Nabi, aku kagum sama umat iman, segala urusannya baik terus. Nah, jadi ketika dikasih musibah itu, sabar. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang dikasih musibah justru dia bersyukur? Alhamdulillah, pasti tabrakan tapi hirup keneh, tapi tenan naon. Ruh kamari mah ningali eta di rumah sakit anu tabrakan teh aya anu sampai potong gitu. Tapi alhamdulillah, abdi teu naon. Tak etak, kemana tak etak? Musibah. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Dikasih musibah. Wah, etak mah super ya. Super. Ketika diuji dengan musibah itu minimal sabar. Minimal. Tapi kalau kita mampu bersyukur setelah diuji oleh Allah, wah, itu mah super.
1: Demikian. Masya Allah ya, karena bersyukur itu tidak ada kapan waktu yang every time everywhere begitu ya Pak Kiai, bersyukur mah harus wajibul kudu. Baik, kemudian juga ada Ibu Lilis di Ciwidey. Tawis Mancok Pak Ustadz, abdi teh sok dipasihan acis ku putra anu bungsu tiap sasih. Kanggo jajan saurna teh mah ieu kanggo jajan. Sami cenah karamana oge sapertos kitu. Meni sok ngaraos upami ya ada terasa terharu upaminu ageng mah masihanana teh mamen. Alhamdulillah bersyukur, mudah-mudahan putra-putri abdi tambih diberkahkan rezekina eta oge kalebet. Apakah itu bentuk bersyukur juga Pak Kiai dengan doa seorang ibu begitu, dengan karena merasa terharu, aduh meni banyak kanya ah dari anak-anaknya begitu.
2: Iya, itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Tapi saya mah anu mengenalah orang gemuk, jalan bagus, mugia simpanan tak berizkina, tapi sedikit berbarokan. Jadi doa dan ungkapan terima kasih itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena hakikat yang memberikan rezeki kepada kita itu hakikatnya Allah. Nah, itu ya.
1: Baik, terjawab. Bu Lilis di Ciwidey sudah kawaler, ada menipu Pak Bulit begini bahasa. Ada Abah Sutariat juga. Assalamualaikum Pak Kiai Patarosanana. Kunaon ari jalmi? Kunaon ari jalmi artinya? Kunaon ari jalmi seurna dina dunia ningal kasaluhureun, dina elmu ningal kasahandapeun. Kunaon cen ari jalmi Pak Kiai?
2: Mantap kan ge oleh Nabi. Karena ya suka begitu gitu keadaannya kadang-kadang sehingga satu diberi nikmat ku Gusti Allah teh sehingga tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah karena urusan dunia ningalin ka syukur urusan akhlak ibadah ningalin ka sanape udah dibalik urusan dunia liatnya ke bawah supaya syukurnya urusan ibadah urusan akhlak ningalina data salahureun
1: gitu ari ieu mah ti bulak
2: nah ti bulak memberikan tuntunan supaya jangan ti bulak coba ya buat nanya itu coba Pak Anu menang pasti Allah termasuk tahajud nang utara kaliwat pas anak gitu ya bang awas mukasin ya bang berjamaah narungi nah kan lalu termotivasi kita teh begitu diberikan oleh Allah rezeki kita juga ingin seperti itu
1: begitu nah, baik terjawab ya Pak Abah tos kawaler patarosana nanya bahnya. Ada Pak Ahmad Irwan juga. Entah sekarang berada di mana ini Pak Ahmad, tidak bisa disebut di Garut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke habitatnya.
1: Oh, sudah di Garut ya.
3: Ya, saya pertama-tama sama doanya mah bahwa mungkin saya tidak akan lama lagi akan punya niat yang suci.
1: Mohon doa. Sudah Pak lampu Ustaz, hijau, ya. Sudah lampu hijau.
3: Ya, ada hijau gitu kan.
1: Ada hijau. Doanya
3: mudah-mudahan hijau terus kan.
1: Amin, amin.
3: Karena itu kuat, aku juga kuat. Sehingga perlu perjuangan yang cukup melelahkan. Alhamdulillah perjuangan tidak sia-sia dengan seperti itu. Sambil berdoa kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan tema yang tadi kalau saya tentang nikmat sehat betul kan kalau kata Roma Irama cenah gunakan lima sebelum datangnya lima kan jalannya yang kan gunakan sehat dalam arti beginilah menjaga sehat dalam arti karena dalam ujian itu betul dengan ujian kan ujian sehat juga banyak ujian yang tidak sehat seperti itu cuman ujian sehat kita bekerja mencari rezeki yang cukup ada rezeki yang diberi rezeki oleh Allah bukan agak ujiannya tapi kalau dibandingkan dulu dengan sekarang Pak nikmat sekarang kenapa karena sekarang materi seperti begini tidak banyak ujian tidak percaya diri tidak ada disyukuri aja kalau kamu nengok ke belakang ya Allah ketika dulu saya bersyukur begini kok kenapa seperti begini jadi kalau yang namanya materi agak sedikit tebal Pak ujiannya banyak sekali kan tapi sekarang tidak perlu banyak ujian karena tidak pede kalau kan pede kalau ketika materi masih ada makan seperti itu nah sekarang bagaimana mohon saudara bapak menikmati hidup seperti sekarang ini dengan beribadah dinikmati jadi tidak terlalu banyak ujian ternyata tidak pantas kalau dulu kan ujian saya itu kan harta tahta dan wanita kalau sekarang muka teteh budi kamu harta tahdan kok tapi kuota mah teteh budi cekap 150.000 gitu sasasi tapi ujian itu 150 tidak apanya gitu kan justru ujian kok kuota mah bermanfaat bisa mencari ilmu bisa ini bisa itu kan cuman 150 tapi ujian wanita mah berapa tuh kan satu bulan terima kasih assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi Pak Kiai.
2: Ya, gimana tuh?
1: Menikmati hidup sekarang itu bagaimana mensyukuri nikmat yang saat ini dirasakan tidak terlalu banyak ujian hanya tahta, harta dan kuota tidak seperti dulu harta, tahta dan wanita yang biaya hidupnya jauh lebih besar. Kenapa Kiai?
2: Rumusnya yang tadi kan yang bisa belakang Wadzuru ila man huwa kasral minkum. Urusan dunia, lihatnya ke bawah itu aja. Urusan akhirat, urusan ibadah, lihatnya ke atas. Gitu. Alhamdulillah. Abdi teh tadi yang punya rumah kan digambarkan. Bayangkan saudara kita punya rumah, alhamdulillah, sehingga muncul syukur. Alhamdulillah, kita ini dikasih rumah oleh Allah. Coba lihat saudara kita yang tidak dikasih rumah oleh Allah, harus ngontrak tiap bulan, tiap tahun kesana kemari, kadang punah-punah, kadang barang-barang cepat rusak karena digeser sana geser sini. Nah, gitu kan. Terus lihat urusan dunia, lihatnya ke bawah kemana. Kalau pingin menjadi hamba bersyukur. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, lihat ke atas. Abdi macan di sholat berjamaah. Unggal waktu sementara si bapak itu mana habisannya. Ini unggal waktu rajin ke masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Nah, lo muncul kesadaran. Bapak itu ada harus sanggung, saya ingin harus apa. Atau bisa. Ini urusan dunia, lihat ke atas, lihat ke bawah. Supaya kita bersyukur. Urusan ibadah, kita lihatnya ke atas. Kalau sudah begitu konsepnya, ikut sama Nabi, maka kita akan jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, kene karena syukur itu, jadi nikmat hidup teh. Tapi kalau tidak bersyukur, urusan dunia selalu yang ke atas. Panas wae, asa kurang wae, asa itu diberi nikmat gitu ya. Padahal rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, sawah sudah punya, kebun sudah punya, duit sudah punya. Tapi rencana terus terus. Kenapa? Karena mungkin resepnya urusan dunia lihatnya selalu ke atas. Ya,
1: baik, Pak Ahmad Kawaler. Kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Eni Rohaini. Pak Ustadz mau tanya, masjid dipakai rapat mengadakan acara Agustusan sarang Nusanesna, etate kenggeng hente, apakah jadi dosa tidak masjid digunakan untuk rapat?
2: Iya, kalau dipakai ke kemaslahatan, kemaslahatan berkhidmat. Tapi lamun rapat pun dangdutan di masjid. Misalnya ya pada syukuran Agustusan kan ngayakin takbir akbar rapatnya di masjid saya. Akhirnya rapat di masjid Agustusan ngarapatin acara dangdutan sehari on akhirnya di mana ngarap sawaya nu hadir sawaya pejabat di mana ai pidora ka rumah tapi urus di masjid. Tapi lamun nu kira-kira di masalah hateun silakan di masjid. Di masjid itu bukan hanya untuk kegiatan ibadah saja, tapi untuk kemaslahatan umat juga bisa di masjid. Membangun ekonomi umat didapatkan di masjid.
1: Baik, artinya ketika kegiatan, tapi mungkin kalau zaman sekarang itu masjid itu kan ada pelatarannya begitu Pak Kiai ya, tidak melulu harus di dalam masjid dan tidak mengganggu juga pada waktu dan jamnya dilaksanakan sholat ya, berjamaah.
2: Tidak mengganggu waktu itu. Patur ke sholat, kurang ngobrol.
1: Derapat. Ada Pak Wawan Sebastian juga, Pak Wawan Sebastian di Sumedang. Teh Widya izin bertanya, Pak Kiai izin bertanya, apa hal apa saja yang sebabkan orang susah bersyukur? Azab seperti apa yang akan menimpa orang yang tidak bisa atau tidak mau bersyukur? Kalau ada kerikibal penjahat, koruptor tertangkap, kita syukurin. Kalau ada berita itu koruptor tertangkap, syukur gitu. Bagus tidak Pak Kiai? Hatur nuhun.
2: Hal apa yang menyebabkan seseorang tidak bersyukur?
1: Susah ya, bersyukur.
2: Susah bersyukur, iya. Susah bersyukur itu tadi ketika urusan berusaha, lihatnya ke atas kita. Pasti tahu yang saya bersyukur. Asa kurang wae rasanya.
1: Iya.
2: Urang padahal dari kita ke 10 juta. Tapi panas wae nih kalau 15 juta. Mau syukur-syukur. Karena selalu lihatnya ke atas. Ya bisa kali-kali untuk motivasi gitu. Tapi lamun unggal waktu, unggal usik, selalu lihat ke atas. Tidak pernah lihat ke bawah, mau syukur-syukur. Itu yang menghambat syukur itu. Maka Nabi memerintahkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah untuk urusan dunia. Yang lebih rendah, lebih bawah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Kan Nabi juga begitu. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena khawatir orang itu nanti akan meremehkan nikmat dari Allah. Lihat sampai diberi gitu. Akhirnya hilang rasa syukur. Nah gitu ya. Nah, terus yang kedua,
1: azab seperti apa saja yang akan menimpa orang yang tidak bisa dan tidak mau bersyukur, Pak Kiai?
2: Nah itu mah sudah diancam oleh Allah kan. Wa idza zalabukum in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna hadzihi lasyadid. Jika kalian bersyukur dan aku tambah yakin pasti itu la azid lamnya lam ibtidal ma'al taukid itu menguatkan. Kemudian ditambah lagi nun taukid sakilah. Sehingga nerjemahkannya, kalau kalian bersyukur kepada Allah, yakin benar-benar pasti itu sudah tidak diragukan lagi, akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, yakin benar-benar pasti akan diazab. Lihat, ingat kata Allah. Azab saya, Allah tidak ada yang bisa menentu. Pun diwayakan, pokoknya orang belanja tak berusut, sampai sana bisa nahan. Angin sepoi-sepoi enak, tapi kalau nak gelap dan sebenarnya, nak meragar rumah, nak meragari pribadi, tahan bisa nahan. Air sedikit bagus, memang bisa diminum, bisa dipakai mandi, bisa dipakai nyuci. Tapi lamun nggak jelek karena terjadi. Tiga tsunami di Aceh, mana bisa nahan? Tanya kata Allah, bersyukur itu pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur, ingat azab saya berat. Itu ancaman dari Allah. Ancaman dan pangwibita di Gusti Allah. Azabnya berupa apa? Allah wa'alaikum berupa apa namanya? Dan bukan nama Allah apa saja. Hanya kita tidak boleh menunggu orang. Gitu. Juga ya seseorang yang berubah tuh. Azab. Enggak untuk dituduhkan kepada orang. Hanya untuk diri kita sendiri saja. begitu kita dapat musibah, kita langsung introspeksi, kan? Ini teh ujian, ini teh teguran, apa ini azab dari Allah? Hanya kita yang tahu. Ya, berpikiran.
1: Baik, sudah terjawab. Ya, ada lagi pertanyaan dari. Oh, ini. Boleh enggak bilang syukurin? Puas kalau misalnya atau seorang kriminal atau koruptor tertangkap, boleh nggak kita bicara syukur puas mau puas gitu
2: ngeling motor lalu bilang puas syukurin ada koruptor tertangkap lu pakai baju oranye kita bilang syukurin gitu. Boleh nggak bilang begitu? Boleh nggak bilang
1: boleh nggak boleh sih.
2: Nah, dia mengatakan gini, unsur masokal zolim al mazluman gitu. Nabi mah nyuruh begitu, tolongan dengan jalma anu zolim, jalma anu zolim. Berarti kalimat syukurin pantas gak tuh dengan hadis tersebut. Nah, tolong bantu orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Bagaimana kita membantu orang yang berbuat zalim? Bukan kezalimannya dibantu lalu jadi bertambah, jadi sukses orang berbuat zalim. Bukan begitu, ingatkan. Ketika orang berbuat zalim dan kita tahu, ingatkan. Misalnya, ketika ada koruptor menggasak, merampok duit rakyat, kita tahu, ingatkan. Tolong, kan ente tegaji, tegaji gede, lu sebadan, tunjangan gak sebadan. Coba, penerangan dinas, rumah dinas, dikasih, kurang naon daya, itu ungkapan-ungkapan dalam rangka menolong orang yang berbuat zalim. Ini sesuai dengan hadis Nabi tadi, unsur lokal zalim di kaum mazluman. Tolongan jalan zalim, yang jalma nu didolimi. Misalnya kita punya teman, punya sahabat, selingkuh. Kita tahu, cek ai cek agama, selingkuh bagus nggak? Cek negara selingkuh bagus nggak? Oh nggak bagus. Nah kita kasih tahu. Nah itu cara kita menolong orang yang zalim. Bukan dibantu selingkuhnya jadi sukses, gitu maksudnya. Demikian teh.
1: Sudah, ada pertanyaan terakhir nih, menggelitik sekali pertanyaannya. Apakah betul bentuk bersyukur itu harus bikin tumpeng, Pak Kiai? Dari Ibu Kartini.
2: Nah, itu syukuran, bukan syukur. Kalau syukur mana tadi? Menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu syukur. Yang diinginkan oleh Al-Quran syukur. Ayat syukuran mah salah satu bentuk syukur. Seremoni syukuran mah. Nah, ayat syukuran mah kaitan aja yang budget. Ya budgetnya numpeng, ayat budgetnya nyata numpeng.
1: Tong maksakeun.
2: Tapi bukan berarti tidak numpang tidak syukur kepada Allah. Dari syukur lebih ke melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu teh.
1: Iya, jadi pertanyaan dari Bu Kartini sudah terjawab ya. Tumpeng itu hal yang kalau ada budgetnya tadi Pak Kiai katakan, kalau tidak ada tong maksakeun begitu ya. Tapi di masyarakat justru berkembang sangat kuat sekali, pokoknya mah kalau ada sunatan, nikahan, sebelum pengajian kudu numpeng. Itu teh jadi kalimat kudunya teh di garis besar.
2: Hari ayam.
1: Kalau ada, yang pasti ya. Hal-hal yang dipaksakan mah asa kurang elok begitu ya, terutama bicara budget begitu. Ya, hatur nuhun pertanyaannya. Ada pertanyaan Pak Khobir juga di Cimahi, bagaimana Pak Kiai kita ini konsekuen untuk bersyukur, ingin konsekuen untuk bersyukur kepada Allah karena ada kalanya kita juga sering lupa bersyukur.
2: Ya. Bersyukur itu memang banyak ya dalam hadis. Sudah zakar tani, kasih tani, kafan tani. Hadis kunci itu. Ketika kalian ingat kepadaku, artinya kalian sedang bersyukur kepadaku. Ketika kalian tidak ingat kepadaku, artinya kalian sedang tidak bersyukur kepadaku. Ingat itu bahasa kita ya, kalau bahasa hadis, bahasa Quran itu zikir. Kita zakar tani. Jadi kalau kalian sedang berzikir kepadaku, kalian sedang bersyukur. Tapi jika kalian sedang lupa dariku, tidak berzikir kepadaku, artinya kalian sedang kufur. Nah, oleh karena itu maka kita ada konsep zikir itu, zikir yang lurus, zikir yang selamanya, bukan hanya di lisan. Itulah zikir yang ada di dalam kalau begitu. Supaya apa? Karena lisan itu terbatas. So, zikir lisan, ucai erun. Ya, kita sedang berzikir, kata minum, berhenti gak? Berhenti. Kita sedang zikir dikasih makan, berhenti gak? Berhenti. Terbatas zikir dengan lisan. Gak ada zikir yang tanpa batas, unlimited. Zikir yang dilakukan oleh hati. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Baik, pertanyaan dari Pak Khobir menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
2: Baik, terima kasih untuk semua saya bahwa bersyukur kepada Allah itu adalah sumber dari kebahagiaan. Ya, kita bersyukur Allah kita akan bahagia. Jadi jangan cari bahagia dulu baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, karena bersyukur itu akan membuat kita bahagia. Saya ingatkan ya, terima kasih kepada pengurus wargi dengar RR di Bandung, wargi Anihana, wargi Arki Abundu, terima kasih atas kebaikan-kebaikan sudah menyebutkan kepada rezekinya untuk nayatin kita. Mudah-mudahan diberi oleh Allah dengan rezeki lebih banyak, lebih baik tetap kita lakukan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada. Terima kasih untuk semua pagi hari ini.
1: Yes.
2: Jangan gorejak.
1: Gorejak.
2: Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI.net program Mutiara Pagi, mengupas topik mengenai hadis-hadis bersyukur bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyimak siaran Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami. Dan tentunya saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lambat, maaf bisa, memang agak lambat. Seharusnya dari tahun lalu, tapi saya susun ulang. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat.
1: Lahan-lahan sawah termasuk mengaktivasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu, pompa air itu bukan untuk mengairi sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan di sejumlah wilayah.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kabupaten setempat segera mengaktifkan pompa air di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Menyikapi kemarau yang melanda di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah kabupaten setempat segera mengaktifkan pompa air di sejumlah wilayah agar pemenuhan kebutuhan air bagi lahan pertanian warga terjaga. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera mengaktifkan sejumlah pompa air di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk merespon dampak kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan aktivasi pompa air juga tidak hanya diperuntukkan untuk lahan pertanian, namun juga untuk membantu kebutuhan mandi, cuci, dan kakus warga yang ada. Selain mitigasi dampak kemarau, Asep juga meminta jajarannya sekaligus melakukan mitigasi bencana pasca kemarau seperti longsor. Karena kondisi tanah yang kering saat hujan tiba, rentan akan pergerakan tanah ataupun longsor. Sehingga dengan berbagai langkah mitigasi yang dilakukan, segala potensi bencana dapat diantisipasi.
1: Saya mungkin memanggil jajaran BPBD dan Dinas Pertanian supaya memperhatikan lahan-lahan sawah termasuk mengaktivasi pompa-pompa air. Bahkan kalau perlu, pompa air itu bukan untuk mengairi sawahnya saja, tetapi ketika masyarakat dibutuhkan untuk MCK bisa difungsikan di sejumlah wilayah.
3: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Singaparna, mengatakan langkah cepat pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan. Pemerintah harus aktif melihat kondisi masyarakat yang ada. Apalagi pemerintah tentunya memiliki data titik tempat-tempat rawan, baik bencana yang berkaitan dengan krisis air ataupun bencana longsor. Sehingga warga akan merasa nyaman dari

0: Kabupaten Tasikmalaya juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan hingga bulan September mendatang. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Mewaspadai cuaca panas dan kemarau panjang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Ian Sofyan menurunkan informasi selengkapnya.
2: Cuaca panas berkepanjangan yang berdampak timbulnya berbagai penyakit di setiap wilayah. Dengan cuaca saat ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, dengan cuaca saat ini agar meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terkena infeksi saluran napas.
3: Kalau cuaca seperti ini biasanya infeksi saluran napas ya. Bisa karena influenza biasa ataupun radang yang disebabkan oleh staphylococcus atau bakteri lainnya. Itu
4: harus diwaspadai ya.
3: Ya, yang penting kuncinya di daya tahan tubuh.
2: Cuaca saat ini tidak terlepas adanya penyakit flu atau influenza dan saluran napas apalagi akibat dari debu. Sedangkan kunci agar bisa tetap sehat dengan makan makanan bergizi serta olahraga teratur, istirahat yang cukup.
3: Berapa kunci ya untuk kita bisa hidup sehat itu diantaranya makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup dan hindari stres.
1: Pemerintah Kota Bandung memastikan perbaikan lampu penerangan jalan akan segera dimulai pada tahun ini. Informasi disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mempercepat perbaikan penerangan jalan umum PJU di sejumlah ruas jalan yang masih minim pencahayaan. Upaya tersebut dilakukan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari semakin terjamin. Wali Kota Bandung M. Farhan mengakui masih banyak titik jalan yang gelap. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung saat ini tengah menyusun anggaran agar pengadaan dan pemasangan lampu jalan dapat berjalan optimal. Farhan menjelaskan proses pengadaan lampu jalan mengalami keterlambatan karena adanya penyesuaian dalam struktur anggaran. Meski demikian, ia memastikan pelaksanaan program akan dimulai pada triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Ia menjelaskan penyelesaian persoalan penerangan jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung pada tahun ini. Namun pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat karena itu status kewenangan jalan di Kota Bandung berbeda-beda. Farhan mencetokkan Jalan Supratman yang merupakan jalan provinsi, menurutnya persoalan minimnya penerangan di ruas tersebut sempat menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat saat kegiatan kirab budaya. Selain Jalan Supratman, ruas Jalan Pasteur hingga kawasan Gedung Sate serta Jalan Soekarno-Hatta juga menjadi fokus penanganan. Namun sebagian ruas tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
6: Kalau gelap saya akui, kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya Cikapahela, Bandung, Caang, Baranang, nah, itu enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran, kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lambat, mohon maaf, pisan, memang agak lama. Seharusnya dari tahun lalu, tapi saya susun ulang. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat.
5: Farhan menambahkan saat ini koordinasi antar pemerintah masih terus dilakukan untuk menentukan pembagian kewenangan penanganan lampu jalan. Mana lampu yang ditangani pusat, mana yang ditangani kota, dan mana yang menjadi tanggung jawab provinsi. Karena itu memang masih ada proses koordinasi dan penyesuaiannya.
1: Ikatan Alumni Lemhanas melaksanakan rapat koordinasi nasional pertama. Rakornas tersebut sebagai komitmen untuk mensukseskan program Astacita dan perumusan wawasan kebangsaan di masyarakat. Laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
7: Ikatan Keluarga Alumni IKA Lemhanas menggelar rapat kerja nasional pertama kepengurusan periode 2006 hingga 2031 di Kota Bandung kemarin. Forum tersebut menjadi langkah awal memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja 5 tahun ke depan untuk mendukung pembangunan nasional. Ketua Umum IKA Lemhanas, Profesor Purnomo Yuskiantoro mengatakan, Rakernas perdana tersebut difokuskan pada 3 agenda utama, yakni memperkuat konsolidasi internal organisasi, menjaga eksistensi IKA sebagai mitra strategis Lemhanas RI, serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan asas cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Purnomo, Rakernas juga menjadi wadah menghimpun berbagai masukan terkait program kerja 5 tahun ke depan beserta penganggaran organisasi

0: sebagai landasan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
1: Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas untuk periode 2026-2031 yang pertama di Bandung ini. Karena ini Rakenas pertama, jadi prinsip pertama kita itu akan memperkuat konsolidasi internal dan mewujudkan IKA Lemhanas itu sebagai organisasi yang bermartabat. Itu internalnya dulu. Lalu yang kedua, karena kita itu adalah semuanya alumni Lemhanas, ya, maka tentu eksistensi kita itu ya perlu untuk mendukung keberlangsungan Lemhanas dalam arti kata untuk melakukan pendidikan tingkat nasional.
0: Saat ini IKA Lemhanas telah memiliki 32 Dewan Pimpinan Daerah DPD yang beredar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh DPD nantinya diharapkan menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan negara. Sementara itu, Gubernur Lemhanas RI TB Aceh Hasan Sajili meminta IKA Lemhanas terus memperkuat konsolidasi organisasi dan menghadirkan program-program yang terukur serta memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
2: Saya selaku Gubernur Lemhanas Republik Indonesia merasa bahwa IKA Lemhanas ini memiliki posisi yang sangat strategis karena semua alumni Lemhanas ini kan mereka sebelumnya telah digembleng, telah dididik, dan telah di belajar di Lemhanas Republik Indonesia untuk menjadi para pemimpin-pemimpin nasional yang berkarakter negarawan, patriotik, dan memiliki wawasan global.
0: Dalam rapat kerja nasional pertama IKA Lemhanas di Bandung kemarin, diharapkan menghasilkan arah kebijakan organisasi yang mampu memperkuat peran para alumni dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga ketahanan bangsa di berbagai daerah.
3: Wisatawan asal Garut menjadikan flora wisata bunga The Castello Ciater Subang sebagai tempat favoritnya karena banyak wahana permainan yang bisa dinikmati dengan harga tiket terjangkau. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Wisatawan yang berlibur ke flora wisata bunga The Castello Ciater Subang saat libur sekolah termasuk libur akhir pekan kemarin punya wahana favorit baru yaitu monorail. Salah satunya Iis, wisatawan asal Garut yang sudah 10 kali ke The Castello, ia mengaku baru pertama kali mencoba monorail dan merasa suasananya berbeda.
5: Kemana aku bawa keluar? Keluarga cemara. Oke, ini untuk... Ini wisatawan dari mana nih, Bu?
6: Dari Garut.
5: Dari Garut. Bagaimana, Bu? Baru pertama kali ya kelihatannya nih?
6: Iya. Lagi ini mah naik.
5: Monorail.
6: Monorail. Kalau kesini mah lebih dari 10 tahun.
5: Terus ini bagaimana, enak gak naik monorail nih?
6: Enak, luar biasa. Adem.
4: Menurut Iis, dulu ia sering membawa keluarga besar dari Garut, Kalimantan, Bandung hingga Subang untuk mencoba wahana lain seperti Biang Lala, Kursi Sultan, Flying Fox, dan Rainbow Slide. Animo masyarakat terhadap monorail ternyata cukup tinggi. Divisi Marketing Flora Wisata Bunga The Castello Agus Arif Muhammad kepada RRI mengatakan pihaknya mencatat tidak kurang dari 100 wisatawan berebut mencoba wahana ini setiap harinya.
5: Ini rutenya berapa meter, berapa ratus meter atau berapa kilo untuk monorail?
7: Kita berhubung, mungkin kalau dari panjang, dari stasiun ke sini itu 130-an.
5: Ya.
7: Hubung bulat belok, jadi lumayan.
5: Lumayannya.
7: Berapa menit sih?
6: Kurang lebih 5 menit.
5: 5 menit ya?
6: Ya.
5: Jarak tempuhnya?
4: Dengan pemandangan alam ciater dan lebih dari 20 wahana, The Castello diharapkan terus menjadi tujuan wisata keluarga di Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
8: calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik.
9: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Diklat Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkoperasi.
8: Calon-calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak apa namanya semena-mena atau tertanam di jiwanya. Jadi didiklah sedemikian rupa. Jadi harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinergisnya antara Dikstop Dagrin dengan Dekopinda ini, misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya, ya minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti membantu yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan begitu.
9: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Yayasan Batik Jawa Barat mengoptimalkan pembinaan 27 kabupaten kota dan kaum muda untuk tingkatkan kesejahteraan pembatik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Upaya pelestarian batik Jawa Barat di Kota Bogor kini diperluas melalui program pembinaan langsung ke daerah. Ketua Umum Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Dede Yusuf menyampaikan dalam dialog Dinamika Bogor RRI Bogor Senin 20 Juli 2026 bahwa pihaknya sedang melakukan pembinaan di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Fokus pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kreativitas inovasi para pembatik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, daya saing, dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Menurut Sandy Dede Yusuf, penguatan kapasitas tingkat daerah menjadi kunci agar ekosistem batik tidak hanya hidup di kota besar. Melalui pelatihan teknik pengembangan motif khas daerah, serta pendampingan desain dan kemasan para pembatik di 27 kabupaten kota diharapkan dapat menghasilkan karya yang lebih inovatif. Dampaknya secara langsung akan terasa pada peningkatan penghasilan kesejahteraan pembatik karena produknya lebih beragam dan berkualitas, membuka peluang pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun ekspor. Selain menyasar pengrajin batik, Yayasan Batik Jawa Barat juga menaruh perhatian pada regenerasi. Sandy Dede Yusuf menilai keterlibatan generasi muda sangat penting agar batik tidak hanya terputus di tengah jalan. Untuk itu, Yayasan Batik menggelar workshop magang di Sanggar Batik dan kelas digital marketing agar anak muda melihat batik sebagai peluang usaha yang sangat keren dan menjanjikan.
11: Regenerasi pembatik adalah salah satu alasan paling kuat kenapa diadakan pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda akan budaya khususnya wastra sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia yaitu batik, agar mereka bisa mencintai, bisa memakai dengan bangga dan mau menjadi wirausahawan batik dan mengerti betapa luar biasanya cara membatik dan membedakan antara batik dengan tekstil bermotif batik. Sehingga batik Indonesia, khususnya batik Jawa Barat, tetap dikerjakan oleh putra daerah Jawa Barat di setiap kota dan kabupaten.
10: Dalam strategis pelestarian Yayasan Batik Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, industri, dan kaum muda. Sandy Dewi Yusuf menjelaskan bahwa yayasan batiknya harus keluar dari ruang pameran dan mulai ke kehidupan sehari-hari anak muda dengan adanya duta batik mulai dari kampus, media sosial, hingga industri kreatif.
11: Yayasan Batik Jawa Barat melakukan pembinaan ke 27 kota kabupaten dan akhirnya melalui pelatihan teknik produksi, pengembangan desain, pewarnaan baik kimia maupun warna alam, dan juga sistem pengolahan limbah secair batik, sehingga batik Jawa Barat ramah lingkungan dan sudah ada beraneka ragam motif sesuai dengan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Sehingga Jawa Barat akan memiliki begitu banyak keanekaragaman corak, motif, warna yang memang itu menjadi kekayaan yang ada di 27 kota kabupaten, sehingga generasi muda kita juga bisa terus berkembang menjadi wirausahawan batik dengan melakukan kreativitas, diversifikasi produk, tidak hanya menjadi produk fashion saja. Tentunya berkembang juga kreativitas-kreativitas anak muda sehingga bisa menjadi aksesoris, kemudian selain produk fashion yaitu untuk wall hanging, untuk perangkat-perangkat yang ada di hiasan kantor, gedung-gedung, kemudian juga sebagai placemat, runner, karpet, dan sebagainya. Itu bisa menjadikan nilai tambah daya jual dari generasi muda kita yang akan terus mengembangkan kreativitasnya menjadi wirausahawan, perajin maupun pengusaha batik.
10: Kemudian Sandy Dede Yusuf menegaskan bahwa pembinaan di 27 kabupaten kota dan pemberdayaan generasi muda adalah dua pilar utama dalam menjaga kelestarian batik. Ia berharap melalui peningkatan kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan pembatik, goresan canting hari ini dapat menjadi peradaban yang terus hidup.
3: Sektor usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut dinilai memiliki peluang penyerapan ribuan tenaga kerja. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
12: Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnaktrans Kabupaten Garut bersinergi memperluas tenaga kerja yang melibatkan usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaktrans Pemkab Garut, Nia Gania Karyana, mengatakan sektor UMKM dinilai memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang lumayan banyak. Selain itu, sektor UMKM juga berpeluang untuk meningkatkan kewirausahaan baik di sektor formal maupun informal. Sektor UMKM ini banyak jenisnya, tidak hanya kuliner, tetapi banyak jenis kewirausahaan yang bisa dikembangkan dari mulai keterampilan mengelas, desain grafis hingga afiliator yang dikerjasamakan dengan jasa pemasaran belanja online. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kewirausahaan di sektor UMKM ini sebagai salah satu upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut.
13: Masing-masing. Kita ingin sih keberpihakan APBD, misalnya subsidi, okay. Tapi kita memaklumi atas kondisi kondisi anggaran kita. Yeah. Kalau ada subsidi grafis, yeah. Kemudian kita latih konsep Bu Wakil adalah afiliator.
14: Oh, afiliator.
13: Afiliator ya. Bu Wakil sudah. Kemarin kita sudah melatih beberapa yang terafiliasi ke Garut Plaza. Ya. Kemudian kita latih, kemudian ada di Desa Pasirwangi dan segala macam. Hmm. Jadi itulah yang kita lakukan, okay. Walaupun secara presentasi mungkin tidak terlalu menggembirakan. Dan Pak Iwan, perlu kami sampaikan juga, kita berterima kasih sebetulnya dengan adanya program MBG. Karena SPPG yang ada di Kabupaten Garut itu, kalau kita hitung telah menyumbangkan tenaga kerja sebanyak 8.000.
14: Okay.
13: Jadi kalau dihitung ketercapaian angka kesempatan kerja yang telah kita capai, 18.000 oleh Dinas Tenaga Kerja, itu sudah tercapai.
12: Selain itu, pihaknya merasa bersyukur dengan adanya program Makan Bergizi Gratis MBG. Menurutnya, ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di Kabupaten Garut merupakan peluang bisnis yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Ia juga mengatakan ribuan tenaga kerja yang tergabung dalam SPPG MBG menambah capaian target pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hingga saat ini sudah ada 24.000 tenaga kerja yang bisa diserap dari penggabungan antara program MBG dengan sektor tenaga kerja formal dan informal pemerintah Kabupaten Garut.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Cuaca cukup mendung ya, karena memang berangkat dari rumah menuju studio itu di wilayah Bandung Selatan, daerah Banjaran, Dayuh Kolot, Bale Endah, itu masih basah, kayaknya ada hujan begitu ya. Tapi mudah-mudahan, dan memang dengan adanya hujan gak begitu dingin ya kota Bandung pagi hari ini. Tapi tentunya semangat Anda untuk beraktivitas pagi hari ini walaupun dalam kondisi kurang sehat ya, tetap semangat, tetap berikan energi positif untuk orang-orang sekeliling Anda. Karena ternyata konteks bersyukur hari ini adalah mencintai apa yang menjadi profesi kita saat ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Ya, pendengar, tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan maut di jalan raya ini mendorong komunitas Edan Sepur Indonesia, wilayah 2 Bandung, turun langsung ke jalan. Komunitas Edan Sepur Indonesia tersebut menggelar aksi Simpang Sejuta Selamat di kawasan Simpang Cikapayang Dago Sabtu kemarin, pendengar. Dan aksi Simpang Sejuta Selamat ini digelar komunitas Edan Sepur Indonesia wilayah 2 Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Disampaikan oleh Koordinator Komunitas Edan Sepur Indonesia wilayah 2 Bandung, Abdullah Putra Gandara, bahwa persimpangan jalan ini memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang cukup tinggi. Hal inilah yang membuat mereka memperluas fokus gerakan. Jadi dalam kegiatan tersebut, para anggota komunitas memberikan edukasi, begitu pendengar, langsung kepada para pengguna jalan. Beberapa hal yang mereka lakukan selama kegiatan kampanye tersebut adalah, pertama, mengingatkan pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menerobos lampu saat berwarna kuning atau merah. Kemudian juga mengedukasi masyarakat mengenai fungsi zebra cross sebagai hak pejalan kaki. Nih, kalau kita berbicara tentang hak begitu ya, trotoar dan zebra cross ini adalah hak pejalan kaki, dan mengingatkan pengendara agar tidak nekat menerobos perlintasan sebidang kereta api saat sirine peringatan sudah berbunyi. Dan dengan begitu, pendengar, angka kecelakaan di persimpangan jalan maupun di perlintasan sebidang kereta api dapat ditekan, serta tercipta juga lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua orang.
1: Bandung pagi ini.

それはまだ止まらない。恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

Bandung pagi ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.